0: Juga pengunjung, wisatawan, dan pendaki tidak memasuki dan berkegiatan di radius 3 km dari pusat Gunung Anak Krakatau.
1: Demikian Sonora Update.
0: Sahabat Sonora, kita menuju ke MH Tamrin ya untuk mendengarkan pantauan lalu lintas. Kembali Lia Muspiroh akan menyampaikan pantauannya. Lia.
2: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari arah Tosari, Bundaran HI ke Patung Kuda, lalu lintasnya akan padat di setiap lampu pengatur lalu lintas. Begitu perempatan Sarina, perempatan Kebon Siri maupun juga menjelang Patung Kuda. Namun selepasnya ramai lancar kembali di Jalan Medan Merdeka Barat dari Patung Kuda mengarah Harmoni ramai lancar, arah sebaliknya juga ramai lancar. Demikian Leo Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Sonora FM News.

Ya, sahabat Sonora, Anda masih terus bersama dengan kami di Sonora Pagi sampai dengan tuntas pukul 10. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan WA Pak Inanto Wijaya tadi ya di Tol Jor arah BSD ramai lancar tersendat di perhentian lampu lalu lintas. Cuacanya cerah, Pak. Kak Boim, update Tol Cikampek Jatibening start KM jam 5 tadi alah dalam kota masih lancar begitu. Kemudian perlu diperhatikan menjelang depan Polda Metro ada pembagian jalur kontraflow ya. Betul sekali, kontraflow masih berlangsung. Kemudian Pak Thomas, selamat pagi. Salam sehat juga. Teruslah berbuat baik dimanapun ada kesempatan, karena semua kebaikanmu akan membahagiakan orang lain maupun dirimu sendiri. Sekecil apapun kebaikanmu akan sangat berharga bagi mereka yang membutuhkan. Pak Zengku di Mangga Besar, selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk hari ini ya Pak ya. Kemudian juga Bu Ana ke Tomasoa, selamat pagi. Kak Becky Natalia, good morning. Salam sehat dan semangat. Banyak kejadian tidak baik di Indonesia ya. Saya berharap semua berakhir dan negara kita makin baik ke depannya, baik di lokal ataupun internasional. Amin. Pak Dio Gaza, good morning dari CKS. Menurut saya tidak setuju mengenai kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menerapkan PJJ untuk wilayah Jabodetabek di tengah polusi vulkanik. Harapan saya Mendikdasmen segera mengevaluasi kebijakan ini, karena kemarin ada keponakan yang berada di Gunung Sindur Parung Bogor tetap sekolah seperti biasa dan aman aja gitu ya. Bu Leli, karena saya gak bepergian dengan naik pesawat jadi gak terdampak nih, berangkat kerja jalan kaki karena TK PAUD-nya dekat rumah. Asik banget. Ini benar slow living ya, definisi slow living. Thank you so much ya untuk Anda yang sudah memberikan beberapa insight-nya juga di pagi hari ini. Yang di perjalanan ditunggu loh, untuk info cuaca lalu lintasnya tetap terus dinantikan di 0812 122 9200.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
1: Penasaran ya mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Benar, kalau bingung belinya di mana, karena kepengen banget suasana di rumah itu pengalamannya lebih smart, lah silakan aja buka brokosmart.com. Ada produk-produk terbaru nih, dehumidifier, air circulator, smart deadbolt lock, outdoor CCTV eSIM. Aduh, dan masih banyak lagi yang menarik, tentu saja silakan langsung meluncur ke brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

baca koran yuk sahabat Sonora. Di halaman 1 judulnya cukup besar, Ibu Kota Rentan, lumpuhnya penerbangan serta terhambatnya aktivitas warga di Jakarta dan sekitarnya akibat erupsi Gunung Anak Krakatau menunjukkan adanya kerentanan yang dihadapi oleh Ibu Kota. Upaya mitigasi perlu disiapkan. Nah, ini dibahas tentang juga mitigasi bencana ya, di mana Presiden menginstruksikan kenaikan anggaran. Ini lebih ke alokasi anggaran untuk mitigasi terkait dengan kebencanaan agar lebih kuat lagi, harus ditambah secara signifikan. Ini disampaikan oleh Prabowo ya dalam memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka di Senin kemarin. Ada di halaman 1 semuanya di harian Kompas yang terbit hari ini. Sejumlah indikator kerentanan dan risiko perkotaan ini juga menarik untuk dibaca ya, karena kita ada banjir, gempa pun juga kita tidak luput, kenaikan muka laut, kekeringan, kemacetan, kemudian tingkat pencemaran polusi udara, kepadatan, pemukiman kumuh. Belum juga dari sisi sosial, kerentanan sosial ya, kemiskinan, ketimpangan. Tentu dengan kepadatan ini maka kesehatan dan kesiapsiagaan bencana juga menjadi salah satu yang rentan di ibu kota. Menarik untuk dibaca sahabat Sonora. Halaman 1 ya, kita menuju ke halaman berikutnya. Di politik dan hukum, MK tidak menerima permohonan guru mengawasi program MBG nih sahabat Sonora. Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Hakim Soehartoyo dan Hakim Eni Nurbaningsih, di mana MK tidak menerima permohonan pengujian Undang-Undang APBN 2026 terkait pelibatan guru dalam program pemenuhan gizi nasional. Pengujian ini diajukan oleh seorang guru yang berasal dari Dumai Riau, Herifuddin Daulay. Ini menarik juga ya untuk kita telisik lebih lanjut sahabat Sonora. Masih di politik, ini DPR merumuskan pengaturan pemilu nasional dan lokal, di mana MK menyatakan pemilu nasional dipisahkan dengan pemilu lokal. Sementara itu, sejumlah fraksi di DPR mewacanakan pemisahan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif. Halaman 2 ya. Kemudian kontroversi hukuman mati bagi koruptor ini juga menarik untuk dibaca, cukup panjang ulasannya di halaman politik dan hukum di halaman 3. Di mana desakan hukuman mati bagi koruptor kembali mengemuka, namun efektivitasnya sebagai efek jera dipertanyakan di tengah tren negara-negara lain yang telah meninggalkan hukuman mati. Tentunya masih banyak lagi berita-berita menarik yang bisa Anda dapatkan, Anda baca di harian Kompas yang terbit tanggal 8 September 2026 ini. Anda juga bisa membaca versi digitalnya ya di kompas.id.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan.
1: Kami sampaikan kembali informasi di ruas tol untuk Anda, sahabat Sonora. Tol dalam kota dari Cililitan ke Cawang sampai dengan Kuningan padat, sebaliknya lancar. Hati-hati di Halim KM1300 ya, masih ada kontraflow. Tol Sudiatmo, tol bandara lancar kedua arah, tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Kunciran sampai ke Bonjeruk, sebaliknya arah Tangerang lancar. Kemudian tol Jor W2 Selatan dari Pondok Ranji arah Simpang Ulu Jami padat, tol Jagorawi arah Jakarta padat di Taman Mini sampai Cawang, sebaliknya arah Bogor lancar. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek ramai lancar, tersendat menjelang res area KM19, sebaliknya ramai lancar. Untuk tol layang MBZ kedua arahnya lancar.

0: tahun 2000-an nih, Sabah Sonora 2000-an awal ya. Lumayan pada masanya lagunya Jewel Intuition ini berkumandang di mana-mana. Anyway, kita akan mendengarkan pantauan lalu lintas ya. Informasi dari petugas komunikasi Tol Depok Antasari, sudah ada rekan Fada nih. Silakan informasinya.
1: Selamat pagi sahabat Sonora. Kami informasikan lalu lintas terkini di ruas Tol Depok Antasari dari arah Jakarta masuk Tol Desari keluar Andara, Brigi Frawajati, kemudian Krukut arah Kukusan atau Margonda terpantau lancar. Keluar Sawangan lancar, arteri mengarah Mampang Depok terpantau ramai lancar, dan mengarah Parung Bogor terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari Depok menuju Jakarta dan sekitarnya, masuk dari Sawangan, Cinere, Serpong, Margonda, Brigif, Andara mengarah Jakarta terpantau padat. Sementara untuk antrian, kami informasikan di kilometer 1800. Dan mengarah Tol Jor juga terpantau lancar, Fatmawati lancar. Kami himbau untuk sahabat Sonora, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, pastikan saldo tol mencukupi, dan bila mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari, dapat menghubungi kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Mbak Rara.
2: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
1: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Udah buka belum brokosmart.com? Ini saya lagi lihat-lihat nih. Harganya lagi ada diskon-diskon lagi untuk produk terbaru ya. Broko Smart Deadbolt Lock, kemudian juga Dehumidifier, ada juga Freeborn Outdoor 4G, dan lain-lain yang tentunya menarik sekali harganya. Silakan kalau Anda juga penasaran, dibuka aja brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sahabat Sonora, nanti pukul 8 kita akan mendengarkan ya informasi yang menarik untuk Anda, terutama yang ingin melakukan investasi. Sudah ada rekan kami juga nanti, Yudi, dan juga Hobi yang akan menyampaikannya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, nanti saya kembali lagi pukul 9 ya. Terus stay tune bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Demikian Sonora Update.

0: Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, program cek kesehatan gratis di Banten diserbu warga karena mampu menghemat biaya hingga ratusan ribu rupiah. Layanan ini mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi medis. Antusiasme masyarakat terlihat di antrean panjang di sejumlah lokasi pemeriksaan. Kementerian Kesehatan menegaskan program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit kronis. Dengan pemeriksaan gratis, warga tidak hanya mendapat kepastian kondisi kesehatan, tapi juga akses rujukan ke fasilitas medis bila ditemukan indikasi penyakit. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan 70% dari 1.900 pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang terindikasi bermain judi online atau judol telah mengakui perbuatannya. Selain itu ada pula yang mengaku bahwa awalnya terlibat hanya karena merasa iseng atau sekedar coba-coba. Saifullah Yusuf merinci, 124 orang dari total 1.900 pegawai yang terindikasi judol bertugas di Sekretariat Jenderal Kemensos. Kemudian sebanyak 191 berada di Dirjen Pemberdayaan Sosial, 179 berada di Dirjen Rehabilitasi Sosial dan beberapa bagian lainnya.
0: Demikian Sonora Update.

0: Baik sahabat-sahabat Sonora, selamat pagi. Kita melanjutkan kebersamaan pagi ini dalam program Sonora Pagi dengan tamu istimewa, tamu spesial yang sudah hadir di studio Sonora. Dan tren staycation di Indonesia tahun ini meningkat. Mayoritas tamu menginap satu malam dengan rasio lebih tinggi dari rata-rata global. Ini berdampak langsung ke bisnis hotel di peak 2 contohnya yang okupansinya terus naik. Apalagi dengan adanya rute tur baru dari Malaysia yang makin mendorong angka kunjungan, ditambah banyaknya destinasi wisata dan lokasi yang strategis. Maka peak 2 menjadi pilihan utama baik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, di tengah momentum ini, hobi hadir dengan terobosan terbaru, revolusi bisnis properti di tahun 2026, di mana Anda bisa memiliki bisnis properti di peak 2 sekaligus gratis staycation selama 10 tahun. Bagaimana informasi lengkapnya? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Sonora Jakarta pada pagi ini, Bapak Yehezkiel Zebua selaku direktur dari Hobi. Selamat pagi, Pak Yes.
1: Selamat pagi.
0: Semangat, Pak Yes.
1: Semangat terus dong.
0: Terima kasih, Pak Yes.
1: Yes.
0: Udah hadir di studio Sonora, yeah, dan siap berbagi untuk sahabat-sahabat Sonora.
1: Yes, yes.
0: Secara singkat sebetulnya Hobi itu seperti apa, Pak? Bagaimana, yes, konsepnya, model bisnisnya boleh, yeah, di-share ke sahabat-sahabat Sonora, Pak?
1: Yes. Jadi Hobi merupakan terobosan pertama dan satu-satunya di Indonesia, di mana Anda bisa memiliki bisnis hotel atau bisnis properti dengan modal minim tanpa perlu repot operasional. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di bisnis properti atau sewa menyewa properti, ya, itu sangat luar biasa sekali. Tapi memang ada tiga income nih yang bisa kita dapatkan dari sewa menyewa properti. Yang pertama adalah sewa menyewa tahunan, lalu sewa menyewa bulanan, dan juga sewa menyewa harian. Kira-kira menurut Mas ini yang untung yang mana? Sewa tahunan, sewa bulanan, sewa harian?
0: Tahunan, bulanan, apa harian, ya? Yang untung harian, Pak.
1: Betul. Ya. Yes, betul. Selamat Anda mendapatkan. Ya. Yang paling untung adalah harian. Iya, ya kan? Kalau di setahun kan sewa harian pasti jauh lebih untung dibandingkan sewa-sewa tahunan ataupun sewa-sewa bulanan. Nah, tapi memang kendalanya di sewa-sewa harian cukup repot. Karena setiap hari kita akan ketemu konsumen yang berbeda.
0: Betul.
1: Secara operasional jauh lebih rumit ketimbang sewa tahunan atau sewa bulanan. Ya. Nah, itulah menariknya di Hobi. Di Hobi Anda bisa mendapatkan keuntungan maksimal karena kita melakukan penyewaan harian, tetapi Anda tidak perlu repot. Mengapa? Karena kami yang cari karyawannya, kami yang manage propertinya, ya. Kalau ada maintenance dan lain sebagainya kami yang lakukan, gitu ya. Kami yang urus semua terkait dengan SOP, melayani konsumen dan lain sebagainya, kami yang urus, Anda tinggal jadi pengusahanya saja. Jadi nggak perlu repot.
0: Okay.
1: Nah, dan sama dengan bisnis yang lain, terutama di properti, sebenarnya ada kata kuncinya. Ada 3L kata kunci di properti.
0: Apa itu, Pak?
1: Ya, lokasi, lokasi, lokasi. Okay. Ya kan? Atau 5L, ya, okay, kan? Lagi-lagi lokasi.
0: Siap.
1: Salah lokasi, salah semuanya di properti. Karena kan ini barang tidak bergerak, ya kan, ya? Jadi pemilihan lokasi ini sangat penting. Nah, lokasi apa sih yang bagus untuk kita berbisnis sewa menyewa properti harian atau biasanya disebut hotel, ya, yaitu yang pertama adalah yang paling bagus adalah dekat dengan bandara.
0: Okay.
1: Ya, otomatis karena banyaknya orang traffic masuk dan keluar melalui bandara, demand sewa menyewa propertinya jadi jauh lebih tinggi. Kalau nggak dapat di bandara, kemana, Pak? Yes, pindah ke lokasi yang dekat dengan universitas.
0: Okay.
1: Ya kan, rata-rata universitas itu kurang lebih 10.000 mahasiswa, hanya 20% yang berasal dari daerah tersebut. 80%-nya itu berasal dari luar kota.
0: Betul.
1: Otomatis sewa menyewanya juga tinggi, ya kan? Dan yang ketiga, yang tidak lain dan tidak bukan adalah lokasi pariwisata, ya kan? Nah, lokasi pariwisata ini juga otomatis sewa menyewa properti tinggi. Dan yang menarik, ya, akhirnya bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah, kita menemukan satu lokasi yang memenuhi bahkan tiga kriterianya secara langsung, ya, yaitu di mana? Yaitu di peak 2.
0: Peak 2.
1: Yes, satu dekat dengan bandara.
0: Ya.
1: Yang kedua, akan dibangun banyak universitas, bahkan lebih dari 15 universitas dari Malaysia bahkan yang akan bangun di sana. Otomatis sewa menyewa tinggi. Yang ketiga juga bahwa peak 2 saat ini sadar tidak sadar sudah menjadi destinasi wisata pariwisata. Ya kan, ya. Saat ini, ya, kurang lebih tahun lalu total lebih dari 18 juta pengunjung ke peak 2, bahkan mengalahkan pengunjung ke Bali. Cukup tinggi sekali, bahkan terutama dari tadi, dari Malaysia, dari Singapura, beberapa negara Southeast Asia. Jadi sudah sangat luar biasa sekali. Nah, tapi lagi-lagi kalau orang sudah menyebut, waduh, iya peak 2, iya saya tahu dan luar biasa, tapi pertanyaannya modalnya berapa gitu kan,
0: iya,
1: ya?
0: Iya, iya,
1: ya kan gitu. Pasti mikirnya aduh modalnya mahal nih, ya kan? Karena memang di PIK 2 untuk satu rumahnya saja sudah miliaran bahkan puluhan miliar rupiah. Apalagi kalau mau berbisnis properti,
0: iya,
1: ya kan? Hotel misalnya, wah kalau bangun ya pasti bisa 50 miliar. Iya kan? Oh. Atau kita main kecil-kecilan aja, Pak. Saya beli satu apartemen, saya sewa-sewakan deh. Oke, bisa. Modalnya juga di 500 juta rupiah. Nah, yang menarik di hobi, Anda tidak perlu keluar miliaran rupiah. Anda bahkan tidak perlu keluar biaya ratusan juta rupiah. Iya kan? Tapi hanya dengan, khusus hari ini ya, hanya untuk 8 orang pertama, hanya dengan 18,5 juta rupiah, Anda sudah bisa berbisnis properti di PIK 2 selama 10 tahun tanpa tambahan biaya apapun.
0: Ya, ya.
1: Jadi tanpa biaya IPL kami yang tanggung, biaya gaji karyawan kami yang tanggung. Anda nggak perlu beli properti secara cash dulu, semuanya sudah tersedia. Dengan 18,5 juta rupiah, Anda sudah memiliki bisnis properti bersama dengan kami selama 10 tahun di PIK 2. Bahkan, Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah. Selebihnya, Anda bisa cicil. Ya, 24 kali tanpa bunga. Gitu. Jadi murah sekali kan? Ya, sangat-sangat murah sekali. Itu sebabnya, nah ini jika Anda berminat ya, karena ini hanya untuk 8 orang pertama, yeah, bayangin di lokasi paling strategis
0: PIK 2
1: di Indonesia, PIK 2. Wisatawan mancanegara bahkan sudah lebih banyak totalnya dibandingkan ke Bali satu pulau ini ya. Ya, itu memang di PIK 2 dan harganya kita lagi promo hanya 18,5 juta rupiah. Bahkan Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah. Selebihnya Anda bisa cicil tanpa bunga. Itu sebabnya Anda bisa hubungi Mary ya dengan format Anda bisa WA atau SMS terlebih dahulu ya dengan format hobi HOBEE spasi nama Anda. Ya, HOBEE spasi nama Anda. Lalu kirimkan ke Mary. Ini nomor handphonenya Anda bisa catat ya di 0852-6666-4861. Mary 0852-6666-4861 dengan format hobi HOBEE spasi nama Anda.
0: Sekarang hanya 8 orang saja,
1: yes,
0: ya
1: promo, betul,
0: ini berlaku ya.
1: Betul.
0: Saya udah weekdays, weekend, PIK 2 tuh memang rame banget.
1: Betul sekali. Udah,
0: okupansinya luar biasa,
1: yes,
0: ini. Memang sebuah revolusi bisnis properti ya. Hobi ini ya,
1: yes,
0: Pak. Properti bisnis revolusinya dan penawaran menarik ini tentu saja harus Anda manfaatkan karena hanya 8 orang saja yang terpilih untuk kesempatan hari ini ya, Pak.
1: Yes,
0: kita nanti akan perdalam lagi, Pak.
1: Boleh.
0: Kita akan jeda sebentar, sahabat-sahabat Sonora. Saya dan Pak Yes akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: terus dengarkan Sonora Network.
1: Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami, sahabat-sahabat Sonora, Anda yang mendengarkan di radio maupun melalui kanal YouTube Sonora FM. Jadi Pak Yes, kita live streaming juga di YouTube.
2: Oh, yeah.
1: Jadi videonya nanti akan tersimpan di YouTube, bisa di-share ke siapapun ini yang akan tertarik dengan revolusi bisnis properti bersama Hobie. H-O-B-E-E. Sekali lagi, sahabat Sonora, ini adalah momentum yang tepat untuk Anda bisa bergabung. Hari ini ada 8 orang yang akan terpilih ya untuk bisa bergabung dengan Hobie. 18,5 juta rupiah, tapi boleh dibayar DP-nya dulu 7,5 juta rupiah, sisanya bisa dicicil, di mana Anda bisa memiliki properti ya, sekaligus ini bisa mendapatkan penawaran-penawaran menarik lainnya. Nah, kalau bicara tentang benefit bergabung di Hobie, Pak Yes, mungkin bisa di-share lagi kepada sahabat Sonora supaya makin mantap nih untuk
2: Yang pertama adalah, sebelumnya terima kasih, ternyata banyak sekali Sonora yang udah menghubungi. Antusiasmenya sepertinya luar biasa nih.
1: Terima kasih.
2: Dan benefitnya adalah, yang pertama adalah Anda ketika berpartner dengan Hobie, maka Anda akan mendapatkan sharing profit 50-50 dari setiap kamar atau properti yang disewakan. Jadi udah sangat luar biasa. Pak Yes, saya mau profitnya 100%. Bisa. Tadi modalnya mungkin 10 miliar ya minimal. Tapi ini 50-50 ya, Anda 50%, kami Hobie 50%, modalnya hanya 18,5 juta rupiah. Dan tanpa tambahan biaya apapun selama 10 tahun. Jadi sangat luar biasa sekali. Nah, itu benefit yang pertama. Benefit yang kedua, ini banyak sekali yang bertanya, Pak Yes, boleh gak sih kalau saya juga nginep gratis, kan kita udah partneran di Hobie, gitu ya. Biasanya ibu-ibu bahkan yang nanya gitu ya. Boleh gak? Jawabannya boleh sekali. Bahkan kami memberikan ya, Anda gratis menginap 6 malam setiap tahunnya selama 10 tahun.
1: Wow.
2: Ya kan? Berarti total kurang lebih 60 malam gratis untuk Anda. Gitu ya. Jadi itu memang gratis, Anda boleh pakai sendiri, Anda boleh kasih ke keluarga Anda, Anda mau bahkan mau sewakan, jualin 100% untuk Anda, keuntungannya boleh juga, karena itu memang hak Anda sebagai partner di Hobie, ya kan. Lalu juga ada yang sering bertanya begini, Pak Yes, saya dari luar kota, tahun ini saya nggak ke Jakarta, bisa nggak itu daripada hangus 6 malamnya, boleh nggak saya titip kelolakan ke manajemennya Hobie, manajemen sewa-sewakan, nanti saya dapat bagi hasil aja deh, 50-50 kita nggak apa-apa deh, gitu ya. Boleh gak? Boleh sekali. Gitu. Jadi itu juga bisa jadi salah satu sumber income pasif untuk Anda. Lalu juga selain itu, Anda juga mendapatkan hak diskon ya sebesar 50% unlimited selama 10 tahun. Maksudnya bagaimana? Misalnya 6 malam Anda sudah Anda pakai staycation, lalu Anda menginap lagi malam ke-7, malam ke-8, malam ke-9, apakah itu bayar harga normal? Tentu tidak. Selebihnya Anda cukup bayar 50% saja. Selama 10 tahun. Gitu ya. Jadi itu unlimited. Jadi ketika Anda berpartner dengan Hobie, maka Anda akan melihat bisnis properti itu beda. Beda sekali dengan yang lain. Gitu ya. Karena Anda dapat banyak privilege di sana. Dan juga yang menarik, disitulah peluang keuntungan bisnisnya juga. Ya, di mana mungkin misalnya ada saudara kenalan Anda yang mungkin mau menginap di Peak 2, ya. Mereka bayarnya full 100% ke Anda, Anda cukup bayar 50% ke kami sehingga selisihnya menjadi keuntungan untuk Anda. Gitu. Jadi itu udah sangat luar biasa sekali. Terus juga banyak yang bertanya, Pak Yes, secara legalitas bagaimana kita ya kan sebagai partnernya? Ini yang menarik. Anda baru DP saja 7,5 juta rupiah hari ini, kami langsung mengirimkan kepada Anda surat perjanjian partnership antara Anda dengan Hobie yang akan dinotariatkan di notaris. Sehingga berkekuatan hukum tetap. Bahkan, ya kan, ketika Anda hubungi Risma, Risma bukan hanya meminta data diri Anda, tetapi juga meminta data diri ahli waris Anda. Ya, sehingga nama ahli waris Anda akan tertuang dan tercantum di surat perjanjian partnership tersebut. Sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama selama 10 tahun ke depan, kerjasama bisnis ini tetap berjalan, ya, berlanjut dengan ahli waris yang Anda tunjuk. Jadi apa namanya, Anda nanti punya hitam di atas putihnya, kami juga punya, sehingga punya kekuatan hukum yang kuat bahwa Anda memang menjadi partnernya kami, gitu ya. Dan selain itu juga yang lebih penting adalah selama 10 tahun ya tidak ada tambahan biaya apapun. Dan kami yang mengurus semuanya, kami yang urus manajemennya, kami yang urus gaji karyawan, kami yang lakukan IPL maintenance, kami yang lakukan ya Secara operasional kami yang lakukan, Anda tinggal jadi pengusahanya saja.
1: Duduk gitu. Anteng di rumah, yes. Gitu, terima tiap hari 50-50 tadi.
2: Betul.
1: Potensi keuntungan yang bisa didapatkan oleh mitra, yes, dari hobi ini, yes, berapa Pak?
2: Nah tadi ya, kalau dari menginap gratisnya saja sudah untung luar biasa ya.
1: Betul.
2: Ibaratnya apalagi kalau Anda ambil harga promo hari ini, ya kan, menginap gratisnya ya 60 malam. Taruhlah ya minimal itu di peak 2 itu rata-rata satu malam itu 500 ribu. Hmm. Kali 60 malam saja itu sudah 30 juta.
1: Ya.
2: Itu dengan asumsi sampai 10 tahun ke depan tidak ada kenaikan harga.
1: Ya kan? Ada kenaikan.
2: Betul. Ya. Itu kan ibaratnya nggak mungkin. Pasti ada kenaikan.
1: Betul.
2: Jadi value dari nginep gratisnya saja sudah 30 juta rupiah. Apalagi dari yang lain-lain, betul, gitu kan ya. Betul, betul. Nah, selain itu bisa aja tadi potensi hak diskon. Anda mau mainkan, Anda misalnya sewa-sewakan gitu ya. Misalnya hari ini ada tersewa satu kamar, ya kan? Anda bisa sewakan satu kamar, harganya tadi 500 ribu. Berarti 250 ribu, profit sharingnya 250 ribu ke Anda, ke kami 250 ribu. Kan sharing profit 50-50.
1: Betul.
2: Nah, kalau selama 30 hari Anda gas satu kamar aja, ya kan? Itu sudah 7,5 juta rupiah. Lumayan, ya kan? Kalau misalnya selama 12 bulan dikali 12, 7,5 juta rupiah, ya kan, dikali 12
1: tahun,
2: ya kan, itu sudah luar biasa sekali.
1: Iya,
2: ya kan,
1: iya.
2: Nah, dan kalau misalnya dikali 10 tahun itu udah kurang lebih di 900 juta.
1: Wow.
2: Ya kan, ya modalnya tadi hanya 18,5 juta rupiah, iya, iya. Potensi income hanya satu kamar yang tersewa ya selama 10 tahun itu 900 juta rupiah. Itu udah lumayan sekali. Tapi namanya bisnis, kita tahu persis gak mungkin selamanya full setiap hari, walaupun ya satu kamar gitu ya. Gak mungkin. Itu sebabnya kita bikin asumsi yang terendah deh, yang konservatif. Taruhlah okupansi 50%.
1: Setengahnya.
2: Iya, ya, hari ini tersewa, besok tidak tersewa gitu ya. Begitu terus. Ya, apa yang terjadi? Berarti potensi income Anda ya tidak 900 juta tapi di 450 juta.
1: Itu aja wow, Pak.
2: Iya, masih lumayan. Ya kan, dibandingkan dengan tadi berapa yang Anda keluarkan hanya 18,5 juta rupiah.
1: Ya.
2: Bahkan Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah. Nah, oke, okay, saya bikin lagi asumsi paling pesimis nih. Ya kan? Okupansinya 10% aja.
1: Oke. Okay.
2: Ya, dalam satu bulan yang tersewa hanya 3 malam. Itu kalau bisnis konvensional udah pasti tutup itu. Ya kan ya? Karena harus nanggung biaya karyawan dan lain sebagainya.
1: Betul.
2: Itulah enaknya di hobi, soal biaya karyawan, IPL, maintenance dan lain sebagainya kami yang tanggung, bukan Anda. Gitu ya. Taruhlah tersewa hanya 3 hari. Berarti potensi income Anda selama 10 tahun itu masih di 90 juta. Lagi-lagi jauh lebih besar bahkan dibandingkan biaya yang Anda keluarkan, yakni hanya 18,5 juta rupiah.
1: Yeah.
2: Jadi dari segi potensi income, dari menginap gratisnya saja sudah untung, ya. Tersewa-tersewa juga, sewa-sewakannya juga jauh lebih untung. Jadi makanya ini sangat luar biasa. Dan semua yang saya sampaikan itu dengan asumsi selama 10 tahun ke depan tidak ada kenaikan harga. Kalau ada kenaikan harga, ya harga sewa tentunya biasanya naik setiap tahunnya, ya 10-20% minimal. Itu saja udah berarti potensi income yang jauh lebih besar lagi buat kita.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Betul.
2: Jadi betul, sangat luar biasa sekali. Itu sebabnya ini kan khusus untuk 8 orang pertama.
1: Yeah.
2: Ya.

0: ya, dengan format hobi spasi nama Anda.
1: Ini seperti luar itu. Biasa ini sahabat Sonora, pasti pilihan menarik dan tentu saja Anda nggak usah pusing, semua tahu beres dikelola oleh hobi ya.
0: Yes.
1: Kita nanti akan elaborasi lagi, perdalam lagi. Ini luar biasa hobi dengan revolusi bisnis properti tahun 2026 ini Pak Yes. Dan kita nanti akan lanjut lagi di segmen ketiga. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jangan.
1: Sahabat Sonora, kita akan update ya informasi di ruas tol dulu untuk pagi hari ini. Kita mulai dari ruas tol Jor S. Rekan Arif akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo ke arah Lenteng Agung terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S pada pagi hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan selalu tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Rara.
1: Terima kasih rekan Arif informasinya. Kita lanjut ya dengan informasi di ruas tol yang lain. Tol dalam kota dari Cililitan ke Cawang sampai Kuningan padat, sebaliknya padat dari Tomang sampai Semanggi. Tol Sudiatmo, tol bandara lancar kedua arah. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Karang Tengah sampai Kebon Jeruk, sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jor W2 Selatan dari Bintaro sampai Simpang Ulu Jami padat imbas perbaikan jalan di KM 17. Tol Jagorawi lancar. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek ramai lancar, tersendat menjelang rest area KM 19, sebaliknya ramai lancar. Tol Layang MBZ kedua arah lancar.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Di luar sana Pak Yes ternyata sudah banyak yang mulai tertarik nih.
2: Yes.
1: Pak Isnen Khairil Rahman, Pak Guntur Iskandar juga silakan. 18,5 juta rupiah 10 tahun.
2: Yes.
1: Tinggal diam menikmati nanti sharing dari hobi ya Pak ya sebagai mitra. Ini menarik. Jadi kalau tadi hitung-hitungan potensi keuntungan dari hobi untuk satu orang, satu lot.
2: Iya.
1: Artinya kalau kita ngambil lebih dari satu lot potensinya lebih besar dong Pak Yes ya.
2: Betul. Iya. Untuk memudahkan perhitungan, biasanya kami menamakan satuan partnership kami lot gitu ya.
1: Okay.
2: Nah, kalau satu lot itu berarti Anda bisa mengoperasionalkan satu kamar.
1: Betul.
2: Ya, selama 10 tahun. Mm-hmm. Ya, tidak kurang tidak lebih gitu ya. Nah, yang menarik dan saya selalu sarankan kepada partner untuk berpartner dengan hobi bukan hanya satu lot atau dua lot tapi minimal 10 lot. Gitu.
1: Oh.
2: Ya. Mengapa? Ketika Anda berpartner dengan hobi 10 lot, maka Anda bisa mengoperasionalkan bukan hanya satu kamar, tetapi 10 kamar sekaligus untuk Anda sendiri. Mm-hmm. Dan seperti yang kita ketahui di Peak 2 bahkan saat ini sudah beroperasional Nice Convention Center.
1: Yeah.
2: Ya, sebuah convention center pusat pameran dan pertunjukan terbesar di Indonesia. Ya, karena juga tadi lokasinya sangat strategis dan selalu ada event setiap harinya. Ya, eventnya luar biasa, pameran properti, pameran mobil dan lain sebagainya, dan itu membuat okupansi kita akhirnya juga naik cukup tinggi gitu ya. Bahkan seperti di tahun ini di bulan Juni bertepatan juga liburan anak-anak plus juga ada event besar di Peak 2 di Nice Convention Center. Apa yang terjadi? Dari bulan Maret kita sudah full book untuk di bulan Juninya.
1: Wow.
2: Gitu. Ya, jadi itu okupansinya tinggi sekali. Nah, sayang banget kalau para partner ternyata hanya satu lot, berarti hanya bisa satu kamar aja yang bisa menjadi potensi profit untuk Anda. Itu sebabnya saya selalu menyarankan untuk minimal berpartner 10 unit. Nah, selain itu yang menarik juga, jika Anda berpartner dengan hobi 10 unit, masa partnershipnya tidak hanya 10 tahun. Ya, tetapi naik menjadi 12 tahun. Gitu ya. Jadi jauh lebih tinggi dan tentunya ini ilmu yang sangat luar biasa di dunia properti. Ketika kenaikannya, aduh cuma nambahnya 2 tahun Pak. Yes, tapi kenaikan income-nya itu signifikan. Lagi-lagi kenapa? Karena setiap tahunnya harga sewa properti, harga sewa hotel pasti naik. Ya kan? Naik 1 tahun itu bisa naik 20%, 30%. Apalagi naik ke tahun ke-11, ke-12. Oh, itu sudah luar biasa sekali. Jadi itu sangat-sangat menarik sekali untuk Anda yang berpartner dengan hobi minimal 10 lot. Dan lebih daripada itu ada bonus spesial ya kan untuk Anda yang berpartner dengan hobi 10 lot. Bonusnya seperti apa ya? Untuk Anda yang baru DP saja akan mendapatkan promo spesial ya, bonus spesial dari kami. Nah, promonya seperti apa? Anda bisa langsung hubungi
3: Mary di 0852 66664861. Mary 0852 66664861.
1: Luar biasa. Potensinya sudah kelihatan, angkanya tadi sudah tinggal dikalikan saja kalau 10 lot ya Pak ya.
2: Betul sekali. Dan income-nya juga pasti jauh lebih besar. Makanya kalau saya selalu mengatakan kalau Anda sangat serius dan memang ingin mendapatkan potensi yang jauh lebih besar, 10 lot itu menjadi pilihan yang terbaik untuk Anda.
1: Silakan. Ini ada beberapa sahabat Sonora yang WhatsApp ke studio Sonora.
2: Oh, okay.
1: Kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
4: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
0: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
4: Broko?
0: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
4: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
0: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
4: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
0: Broko Smart?
4: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
0: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
5: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial. Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Yes, Broko Electrical ini menawarkan rangkaian lengkap perlengkapan listrik untuk Anda yang dirancang memenuhi standar internasional. Kalau Anda pengen dapat penawaran spesial, tinggal langsung saja sambil buka-buka katalognya ya di brokosmart.com.
5: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Ya sahabat-sahabat Sonora, saya sepakat sekali dengan Pak Yes tadi di awal mengatakan bahwa memilih bisnis properti itu pertimbangannya ada 3L, yes, mungkin 5L, yes, mau 10L juga, lokasi-lokasi yang sangat menentukan. Dan bicara pick 2, saat ini menjadi destinasi utama banyak sekali wisatawan ya.
2: Yes.
1: Saya pernah ke sana Pak Yes, mm-hmm, dan aduh, mau makan apa aja kuliner, yes, lengkap, kemudian banyak sekali wisatawan mancanegara yang datang.
2: Betul.
1: Dari negeri jiran Malaysia misalnya.
2: Betul.
1: Yang
2: betul,
1: berlibur akhir pekan atau weekdays menikmati berbagai fasilitas di sana, dan ini memang pilihan tepat ya. Hobi memilih pick 2.
2: Yes.
1: Sebagai lokasi, ya, untuk investasi apa teman-teman ini bisa bergabung di bisnis, yes, properti ini. Menarik sahabat-sahabat Sonora. Mm-hmm. Dan sekali lagi ini ada beberapa sahabat yang pagi ini menanyakan ke studio Sonora.
2: Okay.
1: Ada Pak Muti, ada Pak Sugeng Haryadi, kemudian juga tadi ada Laras Mutiara, Pak Guntur. Tadi sudah dijelaskan juga potensi keuntungannya berapa.
2: Yes.
1: Dan 10 lot itu memang hitungan yang paling bijak, yang paling, yeah, tepat ya Pak ya. Kita,
2: betul,
1: bisa melihat hitung-hitungannya seperti apa.
2: Betul.
1: 12 tahun ya Pak ya.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Mm-hmm. Betul. Dan tadi ya kalau kita bicara soal lokasi seperti, yeah, yang tadi Mas bilang bahwa memang ya enggak bisa dipungkiri hari ini destinasi wisata yang total pengunjungnya paling tinggi, mm-hmm, ya. Dari Sabang sampai Merauke, hmm, ya, terutama untuk wisatawan mancanegara ya di pick 2. Hmm. Gitu. Enggak, itu sudah tidak terkalahkan lah hitungannya, hmm, ya. Bahkan ibaratnya kemarin secara di lokal juga sama. Di tahun lalu Idul Adha saja,
1: yeah,
2: ya Idul Adha di tahun lalu dalam satu hari total kurang lebih 500.000 mobil. Ya, berkunjung masuk ke pick 2 karena udah enggak bisa hitung orang nih, hitung mobilnya aja lebih mudah. Mm-hmm. Gitu ya. Dan pick 2 ini punya master plan pengembangan total kurang lebih akan ada 100 titik pusat pariwisata di sana.
1: Mm-hmm.
2: Ya kan? Dan bahkan coming soon akan dibangun juga itu sebuah sirkuit untuk Formula One bahkan.
1: Wow.
2: Sampai di titik itu. Jadi potensinya masih sangat besar sekali. Kita kan ibaratnya berbisnis properti, lokasi yang bagus bukan hanya bagus hari ini, tapi future developmentnya,
1: betul,
2: seperti apa.
1: Betul.
2: Nah, bayangkan untuk saat ini saja okupansinya sudah luar biasa.
1: Iya.
2: Ya, baru hanya ada beberapa saja titik itu sudah membuat di kawasan tersebut kenaikan harga properti dan sewa menyewanya jadi tinggi. Apalagi kalau ke depan ini akan terus dibangun
1: fasilitasnya,
2: hmm, ya kan, titik-titik pariwisatanya. Nah itu akan ya meningkatkan lagi traffic untuk ke pick 2. Dan dari luar negeri banyak sekali, hmm, ya kan. Sekarang kita sudah tidak bisa bedakan ini orang dari mana ini, kan, hmm, banyak dari Malaysia, dari Singapura, hmm, ya, dari China, dari Vietnam itu datang ke pick 2.
1: Hmm.
2: Ya kemarin bahkan saya ke pick 2 ke lokasi kita, di bawahnya ada satu coffee shop gitu ya. Jadi ngobrolnya pakai Google Translate gitu. Jadi karena memang udah enggak tahu mau gimana, dia langsung buka dolarnya, you choose aja, pilih aja yang mana ini uangnya untuk membeli satu kopi gitu. Jadi memang sudah di level itu karena memang standar pembangunan juga standar internasional,
1: yes,
2: sehingga, yes, wisatawan mancanegara itu sangat puas sekali.
1: Betul,
2: dan
1: betul,
2: itulah potensi di kita. Contoh, kalau kita 500.000 semalam menginap, mungkin berpikirnya wah nggak bisa dibilang mahal sekali, nggak bisa dibilang murah sekali. Hmm. Tapi untuk mereka yang berasal dari wisatawan mancanegara, 500.000 itu murah sekali.
1: Betul.
2: Gitu ya. Oh, saya nginep 2 minggu juga nggak apa-apa deh. Hmm. Gitu ya, 1 bulan juga nggak apa-apa. Jadi itulah potensi yang memang sedang terbangun. Nah, makanya karena properti itu juga masalah momentum juga, ya. Salah timing, salah semua. Yeah. Mumpung hari ini orang berpikir mungkin tidak properti tidak baik-baik saja. Mungkin ya orang berpikir gitu. Tapi sebenarnya ada lokasi yang lagi menjanjikan untuk 5 bahkan 10 tahun ke depannya.
1: Sunrise.
2: Ya, lagi sunrise sekali, ya kan? Bahkan Pak Gubernur kita, ya, Gubernur DKI Pak Pramono mengatakan bahwa sebelum dia dilantik itu direct flight dari Malaysia ke Jakarta, dari Kuala Lumpur ke Jakarta, penerbangan langsung itu hanya 3 sampai 4 kali sehari. Saat ini sudah 16 sampai 18 kali satu hari.
1: Yeah.
2: Ya. Jadi itinerary orang Malaysia itu datang ke Indonesia adalah pertama mereka akan ke landing di Jakarta ke peak 2, baru dari peak 2 mereka naik kereta cepat ke Bandung.
1: Ya.
2: Orang Malaysia suka sekali ke Bandung dan di Bandung nggak ada kereta cepat. Di Malaysia nggak ada kereta cepat.
1: Ya, ya.
2: Jadi dia naik kereta cepat di Bandung dia 2-3 hari, baru dia kembali lagi ke Jakarta naik kereta cepat, baru dia berwisata ke beberapa titik lokasi di Jakarta, ke Tanah Abang, ke mana, dan akhirnya baru dia kembali lagi ke peak 2, wisata kuliner lagi, menginap lagi, baru besoknya flight pagi pulang ke Kuala Lumpur. Jadi potensialnya sangat besar sekali. Makanya saya rasa ini bukan sebuah kebetulan. Kalau Anda para pendengar hari ini mendengarkan saya yakin ini bukan kebetulan. Ini merupakan potensi yang luar biasa. Kapan lagi Anda bisa memiliki bisnis properti di peak 2 selama 10 tahun tanpa tambah biaya apapun, hanya dengan 18,5 juta rupiah. Bahkan Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah. Selebihnya Anda bisa cicil 24 kali tanpa bunga. Itu sebabnya Anda bisa hubungi
3: Mary.
2: Mungkin ini, wah, udah gak sadar udah mau hampir-habis, ya.
1: Betul,
2: ini momen terakhir. Anda bisa langsung catat nomornya
3: Mary di 0852 6666 4861. Mary 0852 6666 4861.
1: Siap. Silakan nih, ada beberapa sahabat Sonora di YouTube nih, Devi Anita tadi sudah terjawab ya, informasi kemungkinan proyeksi keuntungannya.
2: Yes.
1: Kemudian juga ada Ibu Desi, perbedaan beli apa nih, semangat pagi ini modalnya mulai dari berapa, tadi baru dijelaskan oleh Pak Yes tadi, ya. Kemudian juga pengelolaan bisnis, siapa yang handle semua oleh hobi. Anda tinggal duduk tenang, nanti menikmati share profit dari hobi, ya Pak. Ya. Kemudian juga ada Ibu Desi nih, Pak, pagi Sonora, perbedaan beli unit secara konvensional dan di hobi apa, ya?
2: Yes.
1: Ini tadi menarik juga nih, Pak, ya, sudah jelaskan.
2: Bahkan menarik juga, ini terjadi real case di partnernya hobi, ada yang sebenarnya sudah beli unit di lokasi yang sama yang kita operasionalkan, gitu ya. Dia beli unit karena dia sudah beli 1-2 tahun tapi tidak ada yang sewa-sewakan dan lain sebagainya. Dia malah menganggap unit ini beban karena tiap bulan harus bayar IPL gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Harus dibersihin, harus dirapin dan lain sebagainya. Dia merasa cukup jauh karena ini merupakan dokter spesialis di daerah Tangerang, bolak-balik cukup jauh gitu ya. Tapi bersyukurnya bahkan dia sudah menjual unitnya. Ketika dia mendengar hobi, ya, talk show hobi seperti ini di radio, akhirnya dia bilang, wah, ini yang saya cari, lebih baik saya bergabung dengan hobi, biayanya lebih murah, saya nggak capek bayar IPL, saya nggak mikirin gimana caranya ngurus maintenance karyawannya, unitnya. Kalau saya mau nginep bisa pakai nginep gratisnya, kalau ada keluarga saya mau nginep bisa pakai hak diskonnya, ya sudah, inilah bisnis properti yang saya inginkan.
1: Ibarat tepatah tuh pucuk dicinta ulam pun tiba.
2: Betul,
1: match
2: sekali,
1: gitu ya.
2: Match sekali.
1: Jadi kalau bicara siapa yang kemudian cocok menjadi mitra dari hobi itu gimana, Pak, ya?
2: Jadi yang pertama adalah biasanya para pengusaha, mereka lihat potensinya bahwa memang kawasannya cukup oke, tipik 2 dan luar biasa sekali. Jadi mereka ingin ekspansi ibaratnya mereka, tapi daripada mereka langsung menggelontorkan dana besar, mereka biasanya bergabung dulu di hobi. Seperti itu. Biasanya pengambilan mereka 10 lot atau 20 lot. Yang kedua, para eksekutif muda yang mereka punya income tapi juga tidak punya waktu untuk mengelola. Ini kendala banyak orang yang mencoba berbisnis properti konvensional karena tidak ada waktu untuk mengelola. Ya, akhirnya mereka lebih memilih untuk berpartner dengan hobi. Yang ketiga juga ini juga yang menarik, para pensiunan. Karena mereka tahu potensinya, mereka pernah diajak anak-anaknya untuk ke PIK 2, lihat bagus, tapi secara tenaga dan upaya pasti nggak bisa maksimal untuk mengoperate event, bahkan misalnya cuma satu unit aja mereka tidak bisa operasionalkan. Mereka memilih untuk berpartner dengan hobi. Atau juga ini yang luar biasa, satu kelompok yang dahsyat sekali, yaitu emak-emak.
1: The power of emak.
2: Iya, yes, luar biasa sekali. Kadang-kadang bisa tiba-tiba info ke saya, "Pak, yes, saya udah di PIK 2 nih, udah foto di Aloha, udah kemana. Pak, saya nginep malam ini sama keluarga ya." Oke, gitu ya. "Pak, ini saudara saya mau sewa-sewa, mau ini boleh enggak, Pak?" "Boleh," gitu ya. Jadi biasanya emak-emak nih yang lebih luar biasa ini. Bahwa ini ya bisa jadi salah satu sumber income tambahan dia nginep gratisnya sudah tahu, apalagi tadi ya trend staycation juga meningkat, dia tahu ya berarti minimal 2 bulan sekali, sebulan sekali nginep lah di PIK 2 weekend gitu ya. Lalu juga selain itu dia juga bahkan aktif dan masif sewa-sewakan dan lain sebagainya, menjadi sumber tambahan income untuk mereka.
1: Wow. Gitu. Jadi kalau Anda pengusaha, eksekutif muda, yes, pensiunan, ya, emak-emak, yes, ya, karena bapak-bapak ya selalu ditentukan oleh emak-emak.
2: Betul.
1: Kepala sekali. Keluarga lehernya emak-emak.
2: Betul.
1: Kemana mau nengok emak-emak ya. Silakan. Ayo ajak untuk bergabung menjadi mitra hobi.
2: Yes.
1: Ini adalah peluang bisnis, revolusi bisnis properti dari hobi yang luar biasa, sangat menjanjikan tentu saja sahabat Sonora, dengan biaya yang sangat terjangkau ya, yes, sebetulnya Pak Yes ya. Silakan. Dan hari ini 8 orang akan terpilih ya, kesempatan untuk 8 orang. Kita tunggu sekarang Pak Yes ya, untuk sahabat-sahabat kita,
2: yes,
1: bergabung menjadi mitra dari hobi revolusi bisnis properti di tahun 2026, yes, ini. Udah menit-menit terakhir nih Pak, ya, Yes. Mungkin kita bisa recap Pak Yes.
2: Yes.
1: Pada pagi hari ini hobi punya satu revolusi bisnis properti yang menarik untuk sahabat-sahabat Sonora, yes, semuanya Pak.
2: Jadi dulu orang berpikir untuk berbisnis properti butuh dana dan modal yang sangat besar sekali. Makanya banyak orang baru dengar kata properti saja sudah takut sendiri, gitu ya. Dan yang kedua, selain itu, dengan modal yang besar, Anda sudah membeli satu unit properti, nggak berarti unit itu langsung bisa mendatangkan income, karena butuh lagi modal operasional yang tidak kalah besar, ya, bayar gaji karyawan, furniture, IPL setiap bulannya, perizinan dan lain sebagainya, itu juga terjadi. Dan itu sebabnya hobi ini menjadi jembatan di mana Anda yang harusnya mengeluarkan dana sangat besar sekali, ya kan, dan harus repot soal operasional, saat ini dengan adanya hobi ya Anda tidak perlu keluar modal besar dan Anda tidak perlu repot operasional, ya kan, hire karyawan, maintenance gedung dan lain sebagainya, itu kami yang lakukan semuanya, andanya tinggal jadi pengusahanya. Bayangkan saja ya, di lokasi paling prime satu Indonesia hari ini, yaitu di PIK 2, hanya ya yang biasanya harus mengeluarkan dana miliaran rupiah, bahkan banyak Anda bisa cari sendiri harga propertinya puluhan miliar, bahkan cicilannya saja ratusan juta rupiah per bulan kalau Anda mau membeli gitu ya. Nah, di hobi hanya dengan 18,5 juta rupiah, bahkan Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya Anda bisa cicil 24 kali tanpa bunga. Ya, itu cicilannya juga murah sekali, tidak sampai 400.000 bahkan. Betul. Setiap bulannya. Jadi, supaya apa? Harapannya ini menjadi jembatan untuk kita semua. Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Anda bisa memiliki bisnis properti dengan modal minim tanpa perlu repot operasional. Itu sebabnya Anda bisa hubungi
3: Mary di 0852 6666 4861. Mary 0852 6666 4861.
1: Bersama hobi Anda bisa jalankan bisnis properti modal minim tanpa repot.
2: Yes.
1: Wah, Pak Yes, terima kasih banyak pagi ini sudah berbagi, yes, untuk sahabat-sahabat Sonora, dan semoga ini membantu ya, yeah, in this economy.
2: Betul.
1: Sahabat-sahabat Sonora,
2: betul,
1: yang sedang mencari passive income bersama hobi ini, peluangnya luar biasa.
2: Yes. Ya,
1: luar biasa, akan sangat menjanjikan sahabat Sonora. Dan terima kasih Pak Yes sudah
2: terima mampir kasih.
1: Sukses dan sehat selalu.
5: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menyinggung integrasi antara Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Namun demikian, Prabowo tidak menjelaskan lebih detail maksud integrasi antara Badan Geologi dengan BMKG dalam rapat tersebut. Presiden kemudian menekankan pentingnya evaluasi pemerintah dalam menghadapi berbagai bencana. Salah satu langkah yang dinilai perlu dilakukan adalah meningkatkan alokasi anggaran untuk mitigasi dan penanganan bencana. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta penjual tidak menaikkan harga masker secara tidak wajar. Hal tersebut ia sampaikan setelah mendapat informasi adanya warga yang kesulitan mendapatkan masker dan dijual dengan harga tidak wajar. Hal ini terjadi usai sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau sampai ke ibu kota. Pramono pun mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membantu masyarakat dengan membagikan masker di sejumlah tempat umum.
1: Demikian Sonora Update.

Let It Be My Way dari Andin yang menemani Anda di pagi hari ini. Di Sonora Pagi, Rara Kalisaran masih terus membersamai aktivitas pagi. Sedang apa, di mana, sama siapa, sahabat Sonora. Terima kasih ya untuk yang sudah memberikan informasi lalu lintas dan juga menyapa pagi. Bu Sapta tadi ya, sudah selalu setia dengan informasi lalu lintasnya untuk Radio Sonora. Thank you so much. Pak Adrian juga, abu-abu, oh iya mungkin bisa juga ya. Saya mikirnya langsung ke warna lagi, abu-abu. Abu vulkanik sudah mulai pergi menjauh. Mudah-mudahan ya seterusnya. Pak Bill, thank you. Kemudian juga Bu Lili di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Good morning, salam sehat, cuaca cerah. Pak Edi Sutopo, cuacanya cerah tapi udaranya berdebu gitu. Ini sepertinya sangat-sangat related ya dengan informasi bahwa memang cuaca di Jakarta, kualitas udara di hari Selasa pagi ini masih buruk, masih mengkhawatirkan. Berdasarkan pemantauan IQ Air di pukul 7 tadi, indeks kualitas udara atau AQI Jakarta di angka 142, masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Jakarta bahkan masuk dalam 10 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Polutan utama yang terpantau adalah PM2,5 dengan konsentrasi mencapai 52 mikrogram per meter kubik, dan kondisi kualitas udara ini diperkirakan memburuk dan makin memburuk di sore nanti.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Ya, sahabat Sonora, Anda masih mendengarkan Sonora Pagi, Rara Kalesaran di sini yang menemani Anda. Erupsi Anak Krakatau yang berada di Lampung Selatan berakhir ya setelah 25 jam dan karakteristik erupsi Gunung Anak Krakatau ini mengalami perubahan, sahabat Sonora. Jadi tiga kali erupsi Strombolian terjadi setelah episode erupsi menerus berakhir. Jadi berubah ya, namanya sekarang adalah letusan Strombolian. Nah, sebagai informasi, letusan Strombolian ini adalah jenis letusan gunung berapi dengan ledakan yang relatif ringan. Nah, aktivitas letusan Stromboli ini dapat berlangsung sangat lama sehingga sistem erupsi dapat berulang kali mengatur ulang dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan potensi ancaman bahayanya? Badan Geologi terus memantau perkembangan dinamika vulkanisme Gunung Anak Krakatau secara berkala atau jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan. Karena untuk saat ini masih di level 3 ya, atau di siaga begitu. Badan Geologi menyatakan masih ada kemungkinan besar terjadinya letusan dalam beberapa periode waktu selanjutnya. Untuk itu memang terus dilakukan pemantauan perkembangan dinamika vulkanisme Gunung Anak Krakatau ini secara berkala. Nah, imbauan juga masih sama ya, masyarakat menjaga jarak radius 3 km dari Gunung Anak Krakatau hingga mengurangi aktivitas di luar ruangan, sahabat Sonora. Jadi praktis nih untuk pengunjung, wisatawan, pendaki nggak boleh masuk dan melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Karena kita tetap harus terus meningkatkan kewaspadaan ya terhadap ancaman bahaya awan panas, lava, lontaran batu pijar, kemudian juga hujan abu lebat. Nah, masyarakat yang terdampak abu vulkanik ini juga direkomendasikan untuk mengurangi aktivitas luar rumah, mengenakan masker selama beraktivitas untuk menghindari gangguan pernafasan. Masyarakat tetap tenang dan jangan mempercayai isu-isu erupsi bisa tsunami begitu ya, atau mungkin juga malah mistis-mistis ini mulai banyak beredar. Tetap tenang, sahabat Sonora. Nah, untuk mengetahui informasi ini, Anda bisa menghubungi saja pusat-pusat vulkanologi, mitigasi bencana geologi, badan geologi, atau juga pos pemantauan Gunung Krakatau, begitu ya, kalau memang Anda memerlukan informasinya. Atau simply Anda tinggal stay tune saja terus bersama dengan Sonora FM.

Sebuah kantor pelayanan pemenuhan gizi atau KPPG Sleman Yogyakarta angkat bicara terkait dugaan gangguan pencernaan yang dialami puluhan penerima program MBG atau Makan Bergizi Gratis di Turi Sleman. Ada sebanyak 49 orang dilaporkan mengalami gejala mual, pusing hingga muntah setelah mengonsumsi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Wonokerto. Kepala KPPG Sleman Harsono Budiwaluyo mengatakan bahwa data tersebut adalah hasil pemantauan awal di lapangan. Nah, para penerima manfaat berasal dari 3 sekolah, yaitu SMP Negeri 3 Turi, SD Muhammadiyah Balerante, dan SMK Muhammadiyah 1. Nah, keracunan akibat kelalaian dalam pelaksanaan program MBG bisa dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun loh, sahabat Sonora. Pakar hukum dari Universitas Brawijaya, Priya Jatmika, menilai bahwa pasal yang pas digunakan untuk kasus ini adalah pasal 474 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kaitannya dengan ketidaksengajaan menyebabkan luka kepada orang lain. Nah, dalam KUHP dijelaskan bahwa pasal ini memuat secara spesifik setiap orang dengan kealpaannya mengakibatkan orang lain luka ringan

harus diundur karena memang Pak Berton Panjaitan sedang mengikuti jumpa pers ya bersama dengan Sekretaris Utama BNPB. Nah, wawancara ini nanti akan kami lanjutkan di waktu yang ditentukan kemudian, sahabat Sonora. Jadi terus pantengin Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music ya untuk informasi-informasi terkini. Terima kasih untuk yang sudah menyapa juga di 0812 122 9200. Nanti saya bacakan waktu kita masih ada sampai dengan pukul 10 nanti.

0: Kita akan mendengarkan informasi lalu lintas ya sahabat Sonora. Sahabat kita Widi Chandra sudah siap nih dengan pantauannya untuk Anda. Silakan.
1: Sahabat Sonora, arus lalu lintas di ruas jalan Raya Serang dari Cikupa ke arah gerbang Tol Bitung terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Memasuki ruas tol Jakarta-Tangerang dari Bitung ke arah Karawaci sampai dengan Tangerang terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Cuaca cerah. Demikian Widi Chandra melaporkan dari Tangerang.
2: Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, Pemprov DKI Jakarta lanjutkan water mist hingga hari ini dan meminta gedung dengan fasilitas tersebut ikut melakukannya. Seperti apa informasi selengkapnya, Lia Musmiro akan menyampaikannya untuk Anda. Lia.
3: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan penanganan abu vulkanik di Jakarta bekerja sama dengan pemadam kebakaran, Satpol PP dan lain-lain untuk tetap melakukan water mist hingga hari ini. Ia juga meminta gedung-gedung di Jakarta juga melakukan water mist.
4: Minta kepada gedung-gedung yang mempunyai fasilitas untuk water mist, kami minta untuk bisa dilakukan itu. Sehingga dengan demikian Jakarta tetap mengadakan itu dan juga pembagian masker tetap kita tindak lanjuti.
3: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono juga akan menindaklanjuti bagi-bagi masker serta terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan abu vulkanik Krakatau. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
2: Demikian Liputan Sonora. Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
5: Lagu Molina adalah salah satu track dalam album Pendulum milik Creedence Clearwater Revival atau CCR. Album ini dirilis pada tahun 1970.

Dari Gigi dengan Andai, sahabat Sonora. Kita flashback ke tahun 2002-an ya. Lagu ini kalau gak salah, benar gak sih? Kalau yang Janji itu baru yang tahun 90-an ya, 95 kurang lebih. Tadi Kak Zizi ada WA, katanya lagu-lagu yang diputerin Rara tuh dari tadi pagi mengingatkan masa kecil pas lagi dengerin radio, jadi tahu lagu-lagunya. Sama aku juga, gara-gara aku dan kakak jaraknya jauh, jadi dengernya musik-musik yang lebih mature. Jadi selera saya agak-agak jadul gitu ya, sahabat Sonora. Pak Santoso Pranata, terima kasih ya untuk WA-nya pagi hari ini. Info cuaca Pasar Rumput sekitarnya cerah, temperatur sekitar 30 derajat Celcius. Bagian atap rumah ada debu-debu halus berwarna kehitaman. Saya gak tahu apakah itu debu vulkanik atau bukan. Dan sukses selalu untuk Rara, seluruh kru dan pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Jaga kesehatan. Sepertinya udara Jakarta banyak mengandung partikel debu ya. Banyak yang kena batuk pilek. Betul. Tiba-tiba pilek saya juga pagi hari ini ya. Walaupun belum kategori yang sakit pilek sih, tapi kayak menuju gejala-gejala. Jadi harus segera diantisipasi dengan minum air putih yang banyak, makan yang sehat. Selamat pagi Kak Feby, untuk request lagu nanti di pukul 12 siang ya. Jadi untuk MKM, tempat Anda untuk meminta lagu, itu adanya kita di pukul 12 dan juga pukul 8 malam. Nah, waktunya saya juga pamit nih, sahabat Sonora, dari Sonora Pagi edisi hari Selasa ya, di tanggal 8 September 2026 ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sejak pagi tadi kita sudah bareng-bareng berbagi informasi juga. Jangan kapok untuk terus stay tune bersama dengan kami, untuk terus mendengarkan Sonora FM. Pukul 5 hingga 10 Sonora Pagi akan hadir Senin sampai Jumat, dan setelah ini lagu-lagu hits pilihan akan menemani Anda. Have a nice day. Tetap jaga kesehatan Anda. See ya.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hits Sonora. Album anyar dari sang bintang pop Ariana Grande memang menghadirkan hits Hate That I Made You Love Me. Tapi ada satu lagu lagi dari albumnya yang bisa berbicara banyak di pasar musik internasional. Lagu itu berjudul Pedal, lagu yang menggambarkan pergulatan batin seorang seniman yang hidup di antara keindahan dan kekacauan dunia hiburan. Single kedua dari album yang berjudul sama ini berhasil masuk ke 10 besar tangga lagu di 17 negara, serta sempat menjadi runner-up di Billboard Global Q100 chart. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Ariana Grande, Pedal. Fresh Hit Sonora.

0: di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: Aurora FM. News, traffic, and music. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Selamat pagi untuk Anda yang lagi menikmati iringan lagu-lagu terbaik dari Sonora di pagi hari ini. Tapi selain lagu-lagu tadi yang bisa Anda nikmati, sahabat Sonora, Hans juga punya informasi-informasi penting nih untuk bisa Anda simak. Apalagi kalau Anda lagi merencanakan weekend Anda, misalnya mau staycation di Jakarta aja, tapi lagi bingung nih cari-cari tempat, atau Anda juga punya planning menikah nih, sahabat Sonora, tapi masih belum ketemu venue yang cocok dan juga masih bingung harus nyarinya kemana. Nah, Hans bawa solusinya pagi hari ini, karena sudah hadir bersama dengan Hans ada Ibu Marina selaku Director of Sales Marketing dari Tribrata Dharma Wangsa. Selamat pagi Ibu Marina.
2: Pagi, pagi sahabat Sonora, pagi Hans.
1: Ada juga Mas Ideal selaku Senior Sales Manager Wedding and Social Event dari Tribrata Dharma Wangsa. Selamat pagi Mas Ideal.
3: Selamat pagi Mas Hans dan sahabat Sonora.
1: Oke, ini pagi hari ini membawa informasi untuk sahabat Sonora yang lagi cari-cari weekendnya mau ngapain, mau staycation, ataupun juga lagi cari venue wedding. Tapi kelihatannya kalau kita langsung bahas dua-duanya agak membingungkan. Jadi kita satu-satu dulu ya.
3: Boleh.
1: Kita akan bahas dari hotel dulu nih, The Tribrata Dharma Wangsa. Mungkin boleh diperkenalkan dulu sama sahabat Sonora adanya di mana sih, dan bagaimana mereka mengakses hotel The Tribrata Dharma Wangsa ini.
2: Oke, okay, jadi thank you Hans, yeah. Sahabat Sonora. Jadi The Tribrata Hotel and Convention Center itu ada di Jalan Dharma Wangsa, area Kebayoran Baru, Jaksel, itu ya, di Jalanan Dharma Wangsa. Nah itu kalau untuk akses itu accessible. In fact, actually kita itu ada 150 meter dari stasiun Blok A.
1: Deket banget ya.
2: Dari MRT, iya dari MRT Blok A gitu. So kalau in terms of location ya, apalagi mungkin ada tamu-tamu dari luar kota, ya kita areanya ini ya, areanya area yang place of interest-nya banyak, karena kita ke Blok M juga deket, kan biasa sekarang lagi kekinian kuliner ya yang viral-viral itu loh Hans.
1: Iya,
2: lalu kalau misalnya mau ke arah pusat, nah itu kan bisa lewat MRT-nya kan cuma jalan 150 meter dari hotel.
1: Betul, walkable, so
2: all the way to go to the pusat ya, to the central place, Jakarta pusat, bisa lewat bisa pakai Transjakarta, bisa pakai MRT gitu loh, nggak cuma untuk leisure ya. Kalau misalnya untuk leisure juga, apalagi kita surrounded by ini ya, lots of mall-mall ya. Biasanya orang keluar kota kan pengennya kan, ah mana sih yang deket, mau ke Pondok Indah Mall,
1: betul,
2: ke Senayan City, ke Senayan area, even ke SCBD area yang downtownnya sekarang kan bukan cuma Kemang ya, cuman Gunawarman juga, Gunawarman kan, so it's very nearby our area sih.
1: Wah luar biasa nih, areanya sangat mudah diakses, apalagi nanti MRT akan sampai ke Monas juga ya, gak sabar nanti.
2: Iya, macet mulu soalnya kalau Sabtu Minggu.
1: Akhirnya nanti mengunjungi ikon Jakarta dari The Tribrata Dharma Wangsa ini tinggal jalan naik MRT langsung sampai ke Monas ya.
2: Betul. Tapi nginepnya tetap dong,
1: nginepnya tetap dong
2: di The Tribrata Dharma Wangsa
1: ya. Betul, karena udah strategis banget ya, mau ke Blok M dekat, mau ke mall-mall sekitar juga tadi dekat, udah banyak dijelaskan.
2: SCBD juga dekat ya. Tapi you know, relax, enggak terlalu yang apa ya, main area banget. So you can relax and just enjoy yourself here gitu kan.
1: Iya, enggak terlalu sehetik di SCBD.
2: Betul, and surrounded by lots of place of interest.
1: Oke.
2: Ada neighborhoodnya ya.
1: Luar biasa. Lokasinya udah sangat menarik. Tapi kelihatannya yang gak kalah menarik adalah kamarnya. Nah ini kamarnya juga kelihatannya kan nyaman banget ya. Cozy, banyak didominasi dengan elemen-elemen kayu, hangat. Nah tapi tipenya sebenarnya ada apa aja sih di The Tribrata Dharma Wangsa ini?
2: Nah tipenya itu kita memang dari leading kategorinya itu dari ada deluxe room, lalu kita sampai eksekutif, lalu baru masuk ke kategori suite-suite kita. Nah, one thing about our stay adalah kita memang ini ya, kita punya yang namanya a soulful stay. Jadi gimana caranya pokoknya guest itu merasa feels like at their own house gitu kan. Nah, tentang kamar kita ini memang one thing about our room, kita tuh selalu ada, sudah ada window seat-nya. Jadi kayak ada bench. Itu di dekatnya jendela. Jadi itu sudah dari leading kategori kita, sudah ada window seat. Jadi kayak sofa bench itu next to the window. Especially ya kalau misalnya untuk social function ya, kan kalau mau dandan ya gitu kan, kita tidak bisa mengharapkan hanya dengan penerangan lampu.
1: Betul,
2: cewek kan buat presisi gitu kan ya, kita harus pakai apa penerangan cahaya matahari
1: dari luar,
2: jadi itu. Dan kita memang jadi sebenarnya sudah cukup terequip sih juga, kayak misalnya kita juga untuk apa, untuk mirrornya juga udah seluruh badan, lalu juga in our leading category juga sudah ada apa table-nya untuk working table-nya juga sudah ada. And elemen-elemennya sangat detail karena kita juga jatuhnya kan boutique hotel. So it's very homey and it's very detail, cantik gitu kan ya.
1: Betul. Setuju sama kedetailannya karena Hans kebenaran kemarin sempat lihat ke kamarnya. Yeah. Ada teman Hans nginep di sana lihat. Okay. Ini sangat menarik sampai ke trash bin-nya aja ada motif-motif batik ya. Ada pajangan wayang juga di lemarinya.
2: But it also have a modern taste juga ya.
1: Iya, betul. Luar biasa. Tapi yang pasti tadi kalau diharapkan feels like home dari masuk lobby aja kelihatannya sudah sangat di welcome like home banget ya dari lobbynya.
2: Oh, satu lagi kalau mau nginep di kita itu breakfast kita ini loh ratingnya bagus sekali di Google ya.
1: Oh gitu ya.
2: Iya, jadi kita memang walaupun tidak banyak banget tapi itu memang yang station-station pilihan yang komentar dari tamu juga reviewnya sangat baik ya. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi mau cepet-cepet, mau meeting, mau menghadiri acara apapun itu kan perut urusan pertama dong. Itu menentukan mood kan ya.
1: Sepanjang hari itu ditentukan dari pagi hari ya.
2: So that's our one of the ini ya. Ini kita lah
1: speciality ya.
2: Sangat kita perhatikan itu breakfast experience ya.
1: Wah, ini luar biasa ya. Ngomongin soal makanan kelihatannya enggak pernah jadi hal yang habis untuk dibicarakan. Tapi ngomongin soal breakfast yang dapat rating sangat baik dari para tamu. Apa sih yang biasa jadi favorit mereka ketika breakfast?
2: Aduh, banyak ya soalnya
3: ya. Tapi mungkin saya sebutin Mas Hans. Indomie Station.
2: Itu kamu dulu. Itu menentukan hari
1: ini. Kemanapun harus ketemu
2: itu,
1: sama
2: itu. Itu menentukan harinya ideal sama Sonora.
3: Mungkin di rumah bisa, di luar bisa. Cuma experience di hotel, pas breakfast bangun tidur pagi-pagi, ketemu Indomie yang biasa dimakan, tapi dimakanan di hotel, kayaknya
1: dengan suasananya yang homey banget.
2: Dengan berbagai macam pilihan kondimen baksonya ya. Dari bakso ikan, bakso urat, sampai bakso menjadi Indomie upgrade di situ juga. Tapi yang of course yang Western Station-nya juga ada. Untuk yang dari yang cheese platters juga ada. Sampai semuanya lengkap, sampai Asian juga ya. Gitu.
1: Oke, luar biasa.
2: So, not too much, tapi benar-benar selected dan insya Allah semuanya enak ya Dila.
3: Amin.
1: Wah, ini yang pasti Anda harus nyobain Sahabat Sonora, beragam breakfastnya yang ada di Terbata dan Mawangsa. Ratingnya bagus tadi ya, dan juga jadi favorit kalau lagi nginep di hotel di Terbata dan Mawangsa. Satu lagi yang penting dari hotel, kamarnya udah, lokasi udah, fasilitas. Ini biasanya kalau lagi ke hotel juga yang dicari ada fasilitas, terutama untuk family yang biasanya liburannya bawa anak. Ini ada fasilitas apa aja yang bisa dinikmati?
2: Oke, memang kalau misalnya kita tadi kan kita berbicara sudah lokasi ya. Karena lokasinya sendiri sudah menunjang kalau untuk anak-anak juga kalau mau apa namanya mau keluar karena kita dekat Blok M, kita dekat kalau orang tuanya mau hangout juga ada di Gunung Warman, Kemang Area. Tapi untuk in terms of facilities anak juga kita juga kalau misalnya di dalam itu kita kalau misalnya kita sebenarnya ada berbagai activity ya yang di Atman ya untuk yang kids children activity itu kita juga banyak. Jadi untuk keep them busy while the parents also enjoying you know themselves somewhere else kayak gitu ya.
1: Karena di sekitar sana banyak ya.
2: Emang banyak kita memang terdukung sih dengan location wise sih gitu yang terequip. Jadi tidak hanya di dalam hotel tapi juga di luar hotelnya kita terdukung juga ya gitu keep them busy. Lalu kalau misalnya untuk any other facilities nggak cuma di hotelnya, memang karena kita hotel and convention. Nah, kita ngomongin nih
1: soal convention-nya yang luar biasa banget ya, high ceiling.
2: Betul sekali. Memang The Tribrato Hotel and Convention Center itu kan iconic building-nya itu seperti colonial building ya. Pilarnya itu kan tinggi, putih, ceiling-nya tinggi. So buat pemangku hajat ya ideal ya. Memberikan prestige sendiri ya karena the moment the guest touch down ya di lobby hotel or even di lobby ballroom-nya sendiri itu sudah wow karena pilarnya,
1: ceiling-nya,
2: lalu front parking. Even the front parking is just right away after the lobby area itu udah jajar untuk front parking untuk yang para VIP. And then the moment the guest memasuki foyer-nya karena langsung ya nggak usah nggak usah masuk ke lobby hotel, langsung aja itu langsung depan itu langsung yang lobby foyer kita dan itu kita pakai marmer ya jadi jadi langsung udah lavish elegannya dapat banget sih. Gitu foyer-nya pun juga udah ceiling-nya sudah tinggi 12 meter dengan chandelier kami yang modern.
1: Wow ya, luar biasa ya,
3: bisa dibilang lebih ke private building Mas Hans. Jadi kayak kalau ada tamu yang datang atau diundang ke acara pernikahan salah satu klien kami itu ibaratkan kayak dia kayak masuk ke rumahnya beliau sendiri.
1: Wah. Dan rumahnya rumah yang luar biasa mewah ya, dengan ceiling dan sendeliernya ya. Gengsinya tuh dapat ya kalau di situ ya. Wah, ini luar biasa. Tentunya nanti kita masih akan bahas hal-hal lainnya dari Detribata Dharma Wangsa, terutama juga soal tadi conventionnya, karena kelihatannya cocok banget kalau mau pakai wedding di sana dengan jumlah keluarga besar yang sangat banyak. Betul. Kelihatannya nih cocok di sana ya. Nanti kita akan bahas seperti apa. Tentunya untuk Anda juga sahabat sonora yang masih punya pertanyaan, Anda boleh sampaikan kepada kami di 0812-122-9200 atau juga Anda bisa saksikan di YouTube-nya Sonora FM 92 Jakarta. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama dengan kami.
0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya sahabat Sonora, masih dengan teman-teman dari Detri Brata Dharma Wangsa Jakarta. Tadi kita udah banyak ngomongin soal fasilitasnya seperti apa, tipe kamarnya, dan juga salah satu fasilitas yang tadi sempat di-spill di awal adalah soal convention mereka yang punya high ceiling, punya dengan chandelier-nya dan juga beragam pilarnya yang megah dan juga mewah banget sahabat Sonora. Nah, berkaitan dengan itu juga mereka lagi ada satu event nih yang mau diperkenalkan untuk Anda, terutama bagi para calon pengantin. Ada event apa nih sebenarnya?
2: Ya, kami kebetulan Mas Hans dan sahabat Sonora, kebetulan kami di tanggal 12-13 September 2020 kita ada namanya event namanya Desakinah.
1: Okay, apa tuh?
2: Desakinah itu semacam wedding exhibition yang dimana nanti kita akan adakan wedding vendors, lifestyle juga. Terus nanti akan ada kayak spiritual knowledge plus dengan inspiration, kayak ada ustadz-ustadz juga.
1: Ini konsep baru ya.
2: Betul.
1: Iya.
2: Pertama kali di Indonesia ambil konsep ini. Jadi kami memang nggak sekedar wedding exhibition. Jadi kita juga akan ngeset yang dimana untuk pengantin itu gimana sih before dan after pernikahan, yang disamakan dengan beberapa ustadz-ustadz juga nantinya, kayak gitu.
1: Seru banget ya. Ini ternyata bukan cuma mempersiapkan hari hanya aja, tapi juga sebelum dan setelahnya.
3: Betul sekali Hans.
1: Kira-kira aktivitinya nih ngapain aja di sana, boleh dikasih gambaran gak nih? Kan kelihatannya lengkap banget ya, dari before hari gak sampai after dipersiapkan semua ada di sana.
3: Iya, so memang ini Desakinah ini not just about wedding showcase, tapi juga kita ada yang seperti tadi Aidil bilang ya, ada spiritual knowledge, ada lifestyle, ada fashion. Karena kita ini kan Desakinah ini kan, jadi kita gini, inspirasinya adalah kita kan sebagai muslim ya di zaman modern ini. Nah, kita itu mau mengequip untuk yang wedding dengan prinsip-prinsip yang diyakini, dengan keimanan yang sudah diyakini. Karena sekarang udah banyak banget nih Gen Z, millennials juga. Nah, mereka butuh rekomendasi, butuh melihat tempat mana sih dan vendor-vendor terbaik yang memang sesuai prinsip-prinsip tersebut. Maka itu kita mau akomodir. Dan gak cuman untuk wedding vendor yang terbaik, tapi juga what about the spiritual knowledge yang kita bisa share gitu loh. Karena kalau wedding vendor, of course kita yang the best decorator, the best wedding organizer, itu pokoknya semua ada deh dan siap mengkurasi kebutuhannya ya, LED, sound system, lighting ya. Tapi juga bagaimana dengan kebutuhan spiritual knowledge-nya. Karena kita namanya juga mau berbagi ya.
1: Betul.
3: Maka itu nanti ada ustadz-ustadz yang akan memberikan kajian, tapi juga tentang mengenai kesehatan, mengenai kecantikan, fashion, beauty. Fashionnya juga kita kayak ada dari brand-brand seperti benang jarum, lalu kita juga ada booth dari Sisesa. Itu kan brand-brand apa ya, yang modern muslim kan ya, loh. Lalu juga nanti ada halal make up, lalu ada mix and match perfume, gitu. So the talk show also about lifestyle juga. Contohnya untuk di zaman modern ini gimana sih implementation untuk ekonomi syariah, gitu kan. Mungkin kita takutnya salah atau takutnya terlalu berat, nanti juga ada salah satu pakar ekonomi kita yang akan berbicara begini nih.
1: Sampai ke pakar ekonomi juga ada.
3: Betul, itu juga ada. Dr. Muhammad Syakir Sula itu juga ada. Itu tokoh ekonomi syariah di Indonesia ya. Dan insya Allah nanti openingnya akan dibuka oleh Menteri Agama kami, Republik Indonesia.
1: Luar biasa ya.
3: Biar gaungnya kemana-mana.
1: Langsung ya. Yang penting ini kelihatannya nggak cukup 1 jam 2 jam kalau begini caranya ya. Harus seharian stay di Detri Brata Dharma Wangsa ya, dengerin beragam talk show-nya. Tapi sebenarnya kalau mereka mau ikutan talk show nih, harus register dulu kah, dan bagaimana nih cara mereka datang?

0: Ada rundown hari pertama dan hari kedua, okay. Gitu. Tadi yang seperti Hans bilang benar, bisa seharian dong.
1: Betul, ya, karena talk show-nya menarik ya.
0: Iya, udah jauh-jauh gitu kan.
1: Betul, sekalian ya.
0: Iya, sekalian.
1: Kalau perlu sambil nginep sekalian di sana ya.
0: Bagus itu. Saya suka itu. Terima kasih Mas Hans.
1: Jadi sekali datang ke sana, sekalian mungkin Anda mau nyobain staycation. Karena siapa tahu nanti kalau wedding di sana kan harus nyobain ya untuk keluarga. Betul. Bisa nginep di sana seperti apa. Free trial dulu, nggak free sih, tapi bayar ya.
0: Iya, dan iya bisa ajak nggak cuma nanti yang mau wedding juga ya, bisa ajak teman-temannya, sahabat, mungkin pada akhirnya. Soalnya banyak banget nih kayak misalnya talk show-nya ya, seperti ini nih. Apa namanya? Kebiasaan yang bisa mempengaruhi peluang hamil. Iya kan? Lalu ada yang mengenai jantung suami dan istri sehat untuk keluarga bahagia. Yeah. So lots of tips actually untuk ini juga ya, untuk kesehatan juga ya. Seperti yang saya bilang tadi, itu lebih ke lifestyle juga. So yeah, it's going to be fun. Ayo mari kita ramaikan.
2: Ayo,
0: it's exciting.
1: Ini luar biasa banget kalau ngomongin soal apalagi free entry ya. Ternyata knowledge banyak banget yang bisa di-share, bagaimana mereka preparation, bagaimana mereka di hari H, sampai ke after nanti mereka marriage nih, seperti apa, karena ekonomi juga penting ya, selain hari H menikah, tapi setelah itu juga kan ekonomi, keluarga juga perlu dibangun ya.
0: Betul, cara pengolahannya.
1: Betul, yeah, kan? Luar biasa nih. Yeah.
0: Dan yang untuk ini, Hans, dan untuk yang kajian-kajian dari Ustadz juga korelasinya juga memang untuk gimana ya, untuk membangun keluarga yang sakinah ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Jadi sebetulnya kalau saya rasa sih berat banget enggak, cuman ya it's going to be useful dan mungkin juga kalau sudah yang berkeluarga dan memang masih ini ya, namanya juga kan judulnya sesuai judulnya sakinah ya.
1: Betul,
0: jadi menarik sih kayak misalnya ini nih, contohnya adalah 7 kesalahan pranikah yang sering terjadi. Yeah. Atau ada yang dari Ustadz Gigi Surya Nugraha nih, judulnya lebih dari sekedar bersama gitu loh. Jadi memang yang menenangkan insya Allah ya.
1: Wah,
0: topik-topiknya.
1: Walaupun kadang wedding bikin deg-degan, tapi tetap harus menenangkan diri ya. Perlu disiapkan. Makanya semua akan lebih tenang kalau bersama dengan Detri Berata Dharma Wangsa, karena mereka punya semuanya di sana, terutama juga di event 12-13 ya. 12-13 September ini.
0: Sabtu minggu ini.
1: Nah, Anda boleh langsung datang nih ke sana. Tapi juga ngomongin soal eventnya, yang ditunggu-tunggu biasa dari sebuah acara wedding adalah promonya. Punya paket apa sih yang ditawarkan?
0: Nah, ideal. The floor is yours. Langsung deal.
2: Jadi untuk sahabat Sonora, kami Detri Berata menyiapkan special deal package pastinya. Nah, untuk tahun ini kita akan open harga di 140 juta net untuk 200 pack.
1: 200 pack.
2: Betul.
1: Dari 140 juta aja ya.
2: 140 juta aja dan bisa wedding Detri Berata.
1: Wah.
2: Orang udah tahu harga Detri Berata pasti ya lumayan tinggi.
0: Cuma, termasuk tax and service deal.
2: Including tax and service dan net intinya.
1: Oke.
2: Okay. Kayak gitu. Jadi memang kami sangat memberikan spesial paket dari pameran ini. Jadi sahabat Sonora jangan sampai ketinggalan untuk datang ke tempat kami dan deal pastinya.
1: Wah.
2: Kayak gitu.
1: Iya, luar biasa. Ini memang kalau kita ngomongin soal paketnya mulai dari 140 jutaan aja, ini untuk 200 orang. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal capacity ballroom-nya, bisa up to berapa sih? Untuk standing party deh kita ngomong.
2: Kalau yang ballroom kami yang besar itu bisa up to 2.500 max.
1: Up to 2.500 ya? Wow.
2: Jadi memang kategori keluarganya yang banyak.
1: Iya, atau kita bisa nampung. Yang keluarga beneran besar gitu ya.
2: Dan tambahan lagi Mas Han, jadi memang Tri Berata itu karena looks dan buildingnya private building, jadi akses buat keluarga pun dan tamu-tamu pun sangat mudah. Jadi kalau untuk tamu 2.500 pack itu nggak usah khawatir, kita pasti akan menyiapkan beberapa tim untuk koordinasi dan pasti aksesnya sangat mudah langsung ke ballroom. Jadi nggak usah parkir misalkan ke mall, parkir lain. Kita sudah menyiapkan juga area-area di depan Tri Berata dan dalamnya juga.
1: Oke, ini kalau tadi standing bisa up to 2.500-an ya.
0: Yang intimate juga.
1: Yang intimate juga ada ya. Nah, kalau misalnya mau kayak pakai round table itu bisa berapa orang nih kira-kira?
2: Nah, kalau untuk round table sendiri kita bisa maksimal di 50 round table atau 500 packs. Okay. Itu nanti kita setnya dengan set menu ya Mas kan. Jadi kita langsung serve ke table langsung.
1: Betul.
2: Itu, jadi memang konsepnya mau seperti apa, kita bisa akomodasi, tapi weddingnya di Triberata.
1: Wah, kayak gitu. Ini ya, konsepnya apapun, mau gimana pun, konsultasikan aja, karena yang pasti di Triberata dan Melawangsa siap mewujudkan wedding impian Anda. Ya. Nah, nanti sudah banyak pertanyaan juga yang masuk di pagi menjelang siang kali ini, kita akan jawab satu persatu, dan nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Untuk Anda juga sahabat senang yang masih punya pertanyaan, boleh sampaikan kepada kami langsung di 0812 122

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
5: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Masih bersama dengan teman-teman dari The Three Brata Dharma Wangsa. Ini buat Anda yang weekend ini belum tahu mau kemana. Nah, ini tadi kita lagi bahas nih, kalau di weekend ini 12 hingga 13 September ini lagi ada acara The Sakinah, di mana Anda bisa mendapatkan, kalau Hans bilangnya, all in package ya, mulai dari persiapan sampai di hari H dan juga sampai afternya seperti apa. Nah, tapi masih ada nggak sih sebenarnya alasan kenapa nih sahabat Sonora harus datang ke The Sakinah ini?
6: Jadi kalau alasannya sendiri Mas Hans, yang pastinya tamu-tamu kita yang udah mau ke Tribrata atau ke acara kita biasa memang sudah mempersiapkan itu budget. Nah, untuk pameran ini yang tadi diinformasikan juga, kita memang udah ada special deal yang dimana di 140 juta net itu untuk 200 packs. Jadi ini paket ini berlaku hanya untuk pameran aja.
3: Khusus untuk pameran,
6: khusus
3: ini,
6: pameran
3: ya?
6: Ini aja. Jadi kalau pameran udah lewat, harganya sudah tidak berlaku lagi. Gitu. Di sisi lain juga banyak aktivitas yang tadi Bu Marina sampaikan juga. Ada fashion show juga Bu ya, dari Benang Jarum. Ada diisi dengan ustadz-ustadz juga. Ada juga dari beberapa dokter yang menjelaskan untuk kesehatan lain. Jadi memang bisa dibilang yang tadi Mas Hani itu all in package. Dalam suatu hari, schedule-nya full kalau ngikutin di kita.
7: Kapan lagi?
6: Kan?
7: Kapan lagi? Iya, kan biasanya kuliner.
6: Betul.
7: Nonton sinema atau apa. Sekarang kan kalau misalnya kesini kan ada insight baru ya.
3: Betul.
7: Gitu.
3: Nonton juga mungkin ya, tapi nontonnya nonton fashion show.
7: Experience baru, insight baru. Betul. Gitu kan. Hanya dua hari lagi.
6: Dua hari aja ya, Bu.
7: Kita udah benar-benar mengkurasi dengan baik. Insya Allah untuk bisa meng-cater kebutuhan gitu.
6: Dan
7: sahabat-sahabat semua.
6: Betul.
7: Jadi ya gak cuman mau lihat nih, untuk wedding itu kan sebenarnya kesiapan materialnya ya, vendor-vendor terbaik.
3: Betul, betul.
7: Tapi juga kesiapan spiritualnya. Kita saling berbagi knowledge juga. Gitu, enggak cuman kajian spiritualnya, tapi juga apa sih, kita ada apa? Ada fashion show, kita ada beauty, terus kita ada apa? Lifestyle produk juga banyak kan, booth-boothnya juga banyak.
3: Betul.
7: Jadi bisa hangout tuh ya, kan something different lah. Pertama loh ini di Jakarta dengan konsep ini ya.
3: Betul, setuju.
7: Just about wedding showcase, kita persiapkan material untuk perweddingannya. Persiapan weddingnya, tapi juga untuk persiapan perjalanan nanti, karena menikah adalah insya Allah ibadah seumur hidup.
6: Betul, masya Allah. Dan tambah satu lagi Mas Hans, jadi kita dari Tribrata sendiri untuk klien-klien atau nggak sahabat-sahabat Sonora mau datang ke kita, kita juga menyiapkan bukan hanya building yang bagus, cuma kita menyiapkan juga makanannya. Jadi kayak yang masih khawatir makanannya rasanya gimana sih, kita akan ada food testing juga nanti di sana. Itu jadi sayang ya Mas Han, kalau gedungnya bagus, makanan gak enak kan juga.
3: Setuju.
7: Tidak. Nah, Mas Han udah experience di kita.
3: Udah experience sahabat Sonora, enak banget. Rekomendasi buat
6: Anda coba. Thank you Mas Han. Jadi untuk sahabat Sonora yang kalau mau datang, bisa sekalian cicip makanan kami juga. Jadi kayak pas makan, wah nggak salah pilih, mungkin kayak gitu
3: betul. Sekalian kalau punya notes juga misalnya langsung deal di sana dan terbata dan mau kayaknya saya yang ininya kan kadang taste orang beda-beda, beda-beda ya. Betul. Ada yang pengen, saya kayaknya keluarga besar saya tuh gak terlalu suka yang terlalu spices, terlalu berbumbu gitu. Bisa di nose juga ya.
6: Bisa
3: dibantu ya.
7: Dan Mas Hans, nanti pas food tastingnya bukan buffet loh, all food stall.
3: Betul. Wah, asik banget ya.
7: Pas Ramadan kan waktu
3: betul.
7: Itu.
3: Betul. Saking cuma buffet, kan biasanya cuma buffet aja ya kalau food testing ya.
7: Kita memang all food stall.
6: Kita food stall.
7: Sama kayak breakfast kita kan, betul. All food stall. All
3: wah, station. Yang pasti puas banget ya. Semua bisa dicoba ya.
6: Puas banget. Jadi experience-nya akan ya akan dilihat nanti ya Mas En.
3: Wah,
6: ya,
3: akan dirasakan.
7: Iya, dan kita memang sudah halal certified. Hotel Tribrata, Hotel and Convention Center itu sudah halal certified. Jadi dari Majelis Ulama Indonesia dan juga Badan Pengadaan Pengelolaan Makanan Halal Republik Indonesia, kami sudah tersertifikasi halal.
3: Wah, jadi udah enggak khawatir lagi
7: tidak
3: ya.
7: Usah khawatir.
3: Ini halal enggak? Kadang kan di hotel kita suka deg-degan ya. Ini halal enggak ya gitu.
7: Iya, betul. Dan itu bukan cuman untuk kebutuhan banqueting atau event saja ya, juga sampai room service kita.
3: Betul.
7: Bahkan menu-menu kita pun juga bisa dilihat semuanya gitu. Wah, kan soalnya ada yang suka sungkan kan kalau misalnya masih jual salah saya minuman juga, terlihat dari menu-menunya itu.
3: Betul. Wah, luar biasa ya. Ini pastinya semakin menjamin wedding Anda semakin menyenangkan, aman, tenang bersama dengan The Tribrata Dharma Wangsa. Tapi kan ini eventnya 2 hari ya. 12 dan 13. Kalau nih ada sahabat sonor yang mau datang di 2 hari, tanggal 12 saya mau datang, 13 mau datang. Ini rundown-nya sebenarnya sama enggak sih atau berbeda?
7: Berbeda dong.
3: Berbeda ya.
7: Makanya sahabat Sonora silakan ke IG-nya @thetribrata. IG kami itu bisa dilihat rundown-nya. Acaranya kan beda-beda tuh. Tanggal 12 rundown-nya seperti apa? Event-nya apa saja? Pembicaranya, kajiannya siapa aja? Aktivitas di main stage-nya apa? Dan tanggal 13 pun berbeda juga. Dan juga untuk menguji boot-boot-nya karena kan bukan ini ya, bukan cuma yang lifestyle fashion tapi juga boot-boot vendor wedding kami yang sudah kami kurasikan dengan baik. Siapa tahu kalau misalnya hari Sabtu masih agak malu-malu gitu kan, terus pas pulang ternyata tiba-tiba sebelum tidur, oh ya tadinya harusnya nanyain ini ya,
6: kepikiran
7: itu ya.
6: Kepikiran ya, Bu.
7: Ya, datang lagi
3: besoknya ya. Iya benar, karena kan baru bisa mikir itu pas mau tidur, lagi tidur-tidur, oh iya kepikiran ya, harusnya saya beli yang ini, deal yang ini gitu ya.
6: Benar.
7: Bapak Adil sudah siap untuk menjelaskan semua.
3: Wah. Nanti ketemu langsung sama Mas Adil di sana ya.
6: Nanti kita janjian juga bisa.
3: Betul, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari sahabat Sonora yang sudah masuk di pagi menjelang siang kali ini dari Pak Beni. Ini menanyakan soal bagaimana caranya kita memilih WO supaya nggak tertipu sama WO yang nakal nih katanya.
6: Oke, thank you Pak Beni pertanyaannya. Izin saya jawab ya Pak. Jadi kalau di kita pun kita mengundang para vendors, pasti kita udah seleksi dulu Mas Anas. Gitu, jadi kita insya Allah akan yakin dengan vendor ini sesuai dengan apa ya, sesuai dengan regulation sudah dibuat dengan WO juga. Nah, vendor-vendor WO kami itu ada 6 macam, ada 6 WO nantinya. Yang pertama ada Sahaba Wedding Organizer, ada Veramo WO, ada Di Balik Layar, ada Merimi, ada Mawada, dan ada Timeless Love. Jadi nanti Pak Beni kalau mau datang silakan Pak. Mungkin nanti dari vendor juga akan ada special package juga nantinya. Kayak gitu.
3: Oke, ini apalagi kalau WO-WO rekanan biasanya sudah lebih secure ya.
6: Betul,
3: lebih aman ya.
7: Mungkin karena ya ini kan memang ini ya untuk yang vendor yang terverified ya, terverifikasi.
3: Betul,
7: pentingnya juga rekomendasi, especially dari venue-nya itu sendiri. Karena itu adalah vendor-vendor wedding, gak cuma wedding organizer ya loh, kan juga banyak juga ya vendor yang nakal gitu ya, ketika hari-hari juga akhirnya tidak show up gitu kan. Nah kebetulan makanya itulah pentingnya rekomendasi, network, terutama ya dari venue-nya itu sendiri. Karena sudah sometimes bukan cuma karena mereka nakal, tapi kalau memang sudah biasa bekerja sama dengan kami, contohnya misalnya fotografer ya, mereka sudah tahu angle-angle terbaik di hotel kami. Ya kan sudah explore, jadi udah tahu nih gitu. Belum lagi kalau misalnya sudah biasa eksekusi dengan kami, berarti kan terciptalah itu apa ya, ya kamaraderi ya, between vendor. Jadi untuk menghadapi bridezilla sih, atau untuk menghadapi mungkin keluarga yang nervous ya,
3: betul.
7: Ya, karena juga ini kan apa ya, pesta kebanyakan kalau di Indonesia kan pesta keluarga juga ya, gitu kan. Jadi vendor tuh tidak saling menjatuhkan atau apa, atau tidak saling compete, tapi saling menenangkan dan saling support gimana caranya pokoknya ini berhasil eventnya.
3: Nah, itu yang penting ya, gimana ketika keluarga lagi panik, yang mau nikah juga lagi, aduh kelihatannya smooth nggak ya? Nah, vendor-vendornya akan bantu menenangkan ya, dan tentunya nggak perlu khawatir banyak hal karena semuanya sudah dijamin oleh teman-teman dari The Tribrata Dharma Wangsa. Tadi juga ngomongin soal spot-spot terbaik ya, kan biasa kalau mau wedding ada Morning photo session-nya. Nah, ini juga kan tentunya cantik-cantik ya kalau di Detur Berata dan Wangsa ya. Ini biasanya spot mana sih yang jadi favorit kalau lagi foto-foto wedding gitu?
6: Biasanya yang favorit di kami itu pasti di lobby karena kita high ceiling ya Mas Han. Plus juga di area ballroom kami. Nah, nggak ketinggalan biasanya kebanyakan pengantinku tuh banyak fotonya di drop off kita. Drop off kita itu dengan pilar-pilar yang warna putih
3: betul,
6: itu.
3: Betul. Megah ya.
6: Megah banget. Wih, ini pasti orang ngeliatnya daerah mana nih atau nggak di negara mana? Padahal itu di Detri Berata Darmawangsa kayak gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh. Tempat kami udah cantik. Jadi buat photoshoot cakep banget.
3: Wah, gitu. Luar biasa. Ini juga ada pertanyaan soal kamar. Tadi karena di segmen-segmen awal kita sempat bahas soal kamar. Ada pertanyaan dari Ibu Yanti. Ini menanyakan soal kalau saya ada rencana mau menginap untuk surprise suami saya ulang tahun, apakah bisa request untuk dibikinkan treatment spesial dari Detri Berata? Terima kasih.
7: Oh iya, dengan Ibu Yanti, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja bisa, karena memang tamu-tamu kami itu kan punya kebutuhan masing-masing. Jadi gini, memang kita kan slogan kami itu untuk stay adalah soulful stay ya. Jadi bisa kita kami kurasikan per masing-masing kebutuhan tamu gitu. Jadi nanti kita dari touchdown-nya nanti seperti apa, experience check-in-nya seperti apa, lalu nanti surprise-nya mau seperti apa nih untuk suaminya gitu. Kita tuh punya cerita ada keluarga yang dari Belanda ya,
6: betul,
7: ya. Itu tuh jadi udah pada akhirnya long stay terus di kami karena salah satu contohnya lah ya, ini yang bisa kami kurasikan ya. Kebetulan waktu itu balik lagi ke kami tuh Agustus ini ya, mau 17-an ya. Jadi ketika beliau itu datang, kita udah welcome home segala macam. Itu udah ada tuh lengkap itinerary untuk perlombaan apa saja yang sudah kami enroll buat beliau dan keluarga beliau.
6: Gitu. Jadi mereka join banget.
7: Iya, beserta dengan atribut 17 Agustusan,
6: Bukan as guest lagi, as family.
7: Bukan untuk nyeleneh enggak, cuman sebelah untuk yang that kind of experience ya, we expect itu the soulful stay ini sih kena lah ke mereka and it's going to be memorable. Jadi ya silakan nanti hubungi kami di at The Tri Berata. Nanti kami akan kurasikan lagi kebutuhannya apa dan ibu maunya seperti apa. Ayo kita sama-sama mensukseskan ini buat suaminya,
6: surprise acara suaminya ibu ya.
3: Intinya mau kayak apa, tiba-tiba masuk kamar ada dekorasi juga bisa, bisa. Nanti tinggal hubungi aja. Apa yang gak bisa dilakukan oleh teman-teman The Tri Berata dan mau saya
6: yang penting kepuasan tamu Mas.
3: Kepuasan tamu nomor satu ya. Oke.
7: Orang bule makan ini ya, dia lewat gitu ya, makan apa kerupuk soalnya tadi
3: lomba ya.
7: Lomba, itu kan lomba, bener, itu aja bisa gitu kan, jauh-jauh dari
3: Belanda gitu. Apalagi yang masih sesama Indonesia, lebih bisa lagi. Nah ini kita sudah mau habis waktunya di Pagi Menjelang Siang kali ini. Mungkin masih ada yang mau di-highlight nih dari hotel ataupun dari acara The Sakinah ini, silakan.
6: Oke, mungkin terakhir nih Mas Han, kita mau mengingatkan lagi, jangan lupa catat tanggalnya ya, untuk datang di The Sakinah, tanggal 12-13 September 2026 di Opus Grand Ballroom atau The Tri Berata Hotel Convention Center. Itu mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dan itu free entry, jadi tidak ada biaya sama sekali. Jadi udah paket lengkap, acara lengkap. Sayang banget kalau gak datang ke tempat kami Mas Han.
3: Betul.
6: Plus bisa food testing di The Tri Berata sekali kayak gitu.
3: Wah, luar biasa ya. Ini kalau Anda datang ke sana, siang makan di Detri Berata, malamnya juga makan di sana bisa ya. Yang penting stay di sana seharian.
6: Betul.
3: Ya.
6: Besoknya mimpi Detri Berata kayaknya kalau makan siang malam.
3: Kan sekalian nginep di Detri Berata.
6: Benar.
3: Nanti sekalian nyobain kamarnya kayak apa. Tapi kalau masih butuh informasi lainnya, sahabat Sonora bisa akses di mana nih? Mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungi ataupun juga media sosial.
6: Oke, kalau di media sosial kami di @detriberata, kalau nomor saya sendiri bisa kalau mau nanya dengan Ideal di 081 3 10 42 64 70.
3: Nah sebentar nih, mungkin sahabat Sonora butuh waktu untuk ngambil handphone, ngambil catatan. Nih boleh nih, sekali lagi diulang, pastikan Anda mencatat sahabat Sonora nomornya. Sekali lagi Mas Aidil di mana?
6: Boleh Mas An, jadi 081 3 10 42 64 70.
3: Oke, luar biasa. Dan kalau Anda butuh informasi yang tadi sempat kelewat, kira-kira kita ngobrolin apa aja, nah Anda bisa saksikan kembali karena video ini akan tersimpan di YouTube Sonora FM 92. Anda bisa saksikan kembali atau langsung aja nanyakan ke teman-teman dari Detri Berata Dharma Wangsa, karena akan dengan senang hati bisa membantu Anda sahabat Sonora. Mas Aidil, Bu Marina, terima kasih sudah hadir.
6: Terima kasih Mas Han dan sahabat Sonora.
7: Sahabat Sonora, thank you so much.
3: Kita ketemu lagi nanti di event-event seru lainnya dari Detri Berata Dharma Wangsa.
6: Pasti dong, harus.
3: terus. Dan juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora, terima kasih sudah bersama dengan kami. Kita kembali lagi di lain kesempatan. Selamat kembali menjalani aktivitas Anda and have a great day. Bye-bye.
6: Bye. Bye-bye sahabat Sonora.

0: Selama siang sahabat sonora, anak Krakatau di Provinsi Lampung masih berstatus siaga. Badan Geologi Kementerian SDM melaporkan sejak kemarin hingga hari ini, gunung api masih erupsi. Meski tinggi kolom erupsi tidak teramati, tercatat 2 kali gempa erupsi, 4 gempa hembusan, 76 gempa low frequency, serta 100 gempa hybrid atau fase banyak. Selain itu terjadi tremor menerus, 8 gempa vulkanik dangkal, dan 9 gempa vulkanik dalam. Masyarakat diminta tetap mengikuti informasi resmi terkait aktivitas anak Krakatau. Berita berikutnya, sahabat sonora, sejumlah penerbangan Lion Air dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang masih dibatalkan hingga Selasa siang. Meski operasional Bandara Soekarno-Hatta sudah kembali dibuka, setelah sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Corporate Communication Strategic Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro mengatakan sejumlah penerbangan kembali dibuka secara bertahap. Penerbangan yang dibatalkan antara lain tujuan Batam, Pontianak, Banjarmasin, hingga Makassar.
1: Demikian Sonora Update.

Sonor FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang, sahabat Sonor, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda. Hari ini hari Selasa ya, 8 September 2026. Dalam program MKM, di mana Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda, mau diputarkan lagu apa siang kali ini, langsung aja kirimkan ke 0812-122-9200. Via teks boleh, via voice note juga boleh. Hans tunggu hingga tuntas nanti pukul 14 ya. Buat yang juga masih dalam perjalanan, kalau mau berbagi informasi lalu lintas bersama dengan kami juga boleh dikirimkan di nomor yang sama 0812-122-9200. Tadi sempat hadir ke studio Sonora Jakarta ada teman-teman dari Detribrata Dharma Wangsa. Tadi ada Mbak Reza juga yang katanya pengen diputarkan lagunya Run, tapi karena judul pilihannya belum tersedia nih, mohon maaf nih Mbak Reza. Hans putarkan dengan masih dari grup yang sama dari Run, tapi judulnya yang berbeda. Semoga berkenan ya. Hati-hati dalam perjalanannya. Terima kasih tadi sudah mampir-mampir ke studio Sonora Jakarta. Akan mengawali juga perjumpaan kita di siang kali ini, sahabat Sonora. Ada Kulakukan Semua Untukmu dari Run. Tetaplah bersama dengan Hans di Sonora Network. Okay.

Satu lagu berikutnya adalah pilihan dari Bu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat ya. Ini mau mengucapkan buat temennya Komala Dewi di Palembang, happy birthday. Semoga panjang umur, sehat, bahagia, sejahtera bersama dengan keluarga. Rezekinya lancar dan juga God bless you. Memilih satu lagu dari Katy Perry dengan birthday. Lagunya dikirimkan spesial untuk Komala Dewi yang lagi ulang tahun.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Urusan kesehatan memang bukan hal sederhana dan selalu jadi perbincangan hangat di Kampung Sketsa. Dengarkan Sketsa Indonesia. Cek sekarang, sehat kemudian. 9 September 2026, jam 18.50 waktu Indonesia Barat. Sketsa Indonesia.

0: Yes, satu lagu dari BTS dengan Permission to Dance baru saja hadir untuk Anda, sahabat Sonora. Pilihan dari Carol yang ada di Bekasi Timur. Lagunya memilih Permission to Dance, lagu untuk menemani keponakan-keponakan saya yang masih PJJ hari ini. Wih, panjang juga ya. Sampai kapan nih PJJ-nya? Semangat mengerjakan tugas-tugas sekolah. Juga lagunya untuk Mas Hans, para kru Radio Sonora, dan juga untuk semua pendengar setia Radio Sonora. Terima kasih Carol di Bekasi Timur. Sudah diputarkan juga lagunya BTS Permission to Dance. Next ada Kak Zizi juga sudah kembali bergabung siang kali ini. Selamat siang.
1: Siang Koko Hans. Panas gak di sana? Di Bekasi panas banget. Zizi mau request lagunya Niji, judulnya Arti Sahabat. Aku kirim lagu ini untuk Ibu Oriza, Ibu Rianti, ada Kak Vera, ada Kak Maya, ada siapa lagi ya, Asti, Bu Sri Petojo, gak lupa ya, terus sama teman-teman yang lainnya. Ucapannya selamat istirahat siang, jangan lupa makan siang, terus dan jangan lupa bahagia. Lagunya itu tadi Niji, Arti Sahabat ya Kohan. Sampai bertugas ya Kohan, sampai tuntas. Thank you Kohan.
0: Terima kasih Kak Zizi. Arti Sahabat, lagunya buat para sahabat-sahabat tercinta ya. Tadi juga sudah disampaikan untuk siapa sajanya. Buat Anda juga yang lagi menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang Anda. Ada Ibu Diah juga ini sudah menyapa. Siang kali ini lagi makan dengan menu sayur asem dan juga telur balado. Wih, mantap ya. Selamat menikmati makannya Ibu Diah. Sambil ditemenin lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora siang kali ini yang masih akan terus Hans putarkan hingga tuntas nanti ada pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Sebuah lagu dari Niji artinya sahabat baru saja menemani Anda di siang kali ini, sahabat Sonora. Berikutnya juga ada Mikael yang pengen beneran lagunya Linkin Park, judulnya Nam. Lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora, di siang kali ini yang masih panas kalau dari sekitaran Palmera. Terik panas, sahabat Sonora. Walaupun kemarin sudah ada indikasi perbaikan kualitas udara di Jakarta ya, tapi gak ada salahnya untuk kita masih preventif, sahabat Sonora, kalau keluar, terutama di di jalan-jalan umum gitu ya, untuk tetap menggunakan masker dan juga tetap untuk bisa memperhatikan kehigienan dari kebersihan kita sehari-hari ya. Oke deh sahabat Sonora, masih akan terus menemani Anda. Ada lagu dari Linkin Park dengan 6 yang masih mau bergabung, masih boleh ya, langsung di 0812 1229 200.

Ya bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan-jalan.

0: arah Bogor padat dari Cimanggis sampai dengan Gunung Putri kilometer 23200 dikarenakan ada penyempitan lajur pekerjaan perbaikan jalan. Dari ruas tol Jakarta Cikampek ke arah Cikampek ramai lancar tersendat menjelang rest area kilometer 19, sebaliknya terpantau ramai lancar. Dari ruas tol Layang MBZ, kedua arah juga masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, awak media masih menunggu update dari Badan Gizi Nasional terkait adanya sekitar 45 siswa dari 3 sekolah di Kecamatan Turi, Sleman, Yogyakarta yang mengalami keracunan diduga setelah menyantap menu MBG pada 7 September kemarin. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Tito Suhandoyo. Silakan, Tito.
2: Ya, baik sahabat Sonora, hingga kini awak media masih menunggu keterangan dan pembaruan informasi dari Badan Gizi Nasional maupun Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono terkait dugaan gangguan kesehatan yang dialami sekitar 45 siswa dari 3 sekolah di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana diketahui sebelumnya bahwa para siswa dibawa ke Puskesmas Turi setelah mengalami sejumlah gejala seperti pusing, mual, muntah, dan sakit perut yang diduga muncul setelah menyantap menu makan bergizi gratis di sekolah masing-masing pada 7 September kemarin. Selain 45 siswa yang mendapatkan penanganan di Puskesmas, 2 orang lainnya juga telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sleman untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Demikian Tito Son yang melaporkan, kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito untuk laporannya pada siang kali ini dan selamat kembali bertugas. Untuk Anda sahabat Sonora, beragam informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
1: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM. News, traffic, and music.

0: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Masih bersama dengan saya Hans Christian. Dan mendekati pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kalau di hari Senin sampai Jumat, jam-jam segini tuh waktunya untuk kita bisa memberikan surprise ke orang yang lagi berulang tahun. Dari siapa? Bukan dari Hans, tapi juga dari orang yang spesial. Karena sudah tim Sonora pilih, salah satu orang yang beruntung akan ditelepon oleh Radio Sonora Jakarta untuk bisa mengucapkan secara langsung live on air, dan juga nanti akan kita kasih hadiah buat yang ulang tahun ya. Kira-kira siapa yang beruntung? Selengkapnya di Bingkisan Hari Bahagia Sonora.
1: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia. Waktunya Bingkisan Hari Bahagia.
0: Yes, kira-kira siapa yang beruntung untuk ditelepon di hari ini? Han sudah terhubung bersama dengan Endang Nurwasih. Selamat siang, Endang.
2: Ya, selamat siang, Mas.
0: Ya. Oke, Bu. Endang, ini lagi di mana nih?
2: Di rumah, Mas. Lagi masak.
0: Oh, lagi masak. Iya. Masak apa nih, Bu Endang?
2: Mau masak nasi hainan sama ayam goreng.
0: Wah, luar biasa. Bu Endang nih di sela-sela lagi masak, katanya mau mengucapkan ada yang lagi ulang tahun hari ini, betul Bu Endang?
2: Iya, betul.
0: Siapa yang ulang tahun Bu Endang?
2: Anak. Anak saya.
0: Namanya?
2: Iya. Namanya Bayu Fitri.
0: Oke, biasanya jam segini lagi di mana, lagi ngapain nih Bu Endang?
2: Biasanya ini kan dia ngajar, tapi lagi libur ya. Jadi di rumah juga lagi bikin anunya apa modulnya.
0: Oke, yeah. Coba kita telepon dulu untuk anaknya ya, Bu Endang ya.
2: Iya.
0: Yeah, baik, yeah. Kita akan coba hubungkan. Halo, selamat siang dengan Bayu.
3: Iya, betul.
0: Bayu, saya Hans dari Radio Sonora Jakarta. Ini katanya kamu lagi ulang tahun ya siang kali ini.
3: Iya, betul.
0: Oke, nih Bayu, nih ada mama juga yang mau mengucapkan selamat ulang tahun. Silakan, Bu Endang.
2: Iya, selamat ulang tahun Bayu Fitri.
3: Iya, terima kasih mama.
2: Ya, mudah-mudahan karirnya tetap terus seperti yang kamu inginkan. Dan sehat
3: ya,
2: selalu.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Dan Tuhan juga memberikan berkah untuk kamu. Supaya selamat dunia akhirat. Begitu ya. Mas.
3: Terima kasih Mama.
0: Wah, luar biasa nih. Bayu, selamat ulang tahun. Luar biasa.
3: Ya, terima kasih.
0: Semoga sehat-sehat. Ini ulang tahun yang keberapa nih Bayu kalau boleh tahu?
3: Oh, banyak, 17++.
0: Oke deh.
3: Pokoknya banyak aja.
0: Banyak ya pokoknya ya.
3: Iya.
0: Oke. Bayu, ini gimana tiba-tiba dapat surprise dari mama diucapin lihat secara on air, didengerin sama Satu Indonesia loh ini. On air langsung di Sonora.
3: Ini teman-teman saya di belakang pada dengerin nih.
0: Wah, luar biasa ya. Tapi ini Bayu, iya, selain tadi dapat ucapan ulang tahun dari mama, ini Sonora juga mau kasih kamu hadiah. Ada uang elektronik sebesar Rp250.000. Lumayan ya.
3: Keren banget nih.
0: Bener, apalagi ulang tahun rezeki baru kan diawali dari Sonora ya.
3: Iya, wah. Makin semangat nih nanti pulang mau traktir teman-teman.
0: Wah, luar biasa. Tapi satu lagi nih, Hans kasih slot untuk Ibu Endang. Mungkin mau kasih hadiah buat Bayu, mau request lagu. Mau pilih lagu apa nih Bu Endang?
2: Oh, mungkin biar dia yang pilih aja.
0: Boleh, soalnya, kalau gitu.
2: Ya, ibu kan orang jadul ya, mungkin.
0: Oke, boleh kalau gitu Bayunya mau request lagu apa nih siang kali ini?
3: Aku yang ditanya.
0: Betul, biasa suka dengerin lagu apa?
3: Aku lagi seneng lagunya Roni Parulian tuh.
0: Oke. Okay.
3: Yang lagi.
0: Yang judulnya?
3: Yang judulnya Separuh Hati.
0: Oke, boleh. Nanti Hans putarkan lagunya sebagai tambahan kado ulang tahun kamu hari ini ya. Sekali lagi ya, selamat ulang tahun, Ibu Endang. Ya, terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih, Mas An.
0: Luar biasa. Kira-kira nanti siapa lagi nih sahabat Sonora yang berhasil dihubungi oleh tim Sonora untuk bisa mengucapkan secara langsung live on air di Radio Sonora Jakarta. Nah, nantikan ya di Bingkisan Hari Bahagia Sonora di setiap hari Senin sampai Jumat di sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Tapi Han juga mengucapkan selamat ulang tahun juga nih buat Bapak Erwin Doni. Ternyata yang hari ini juga lagi berulang tahun. Dan kalau misalnya di hari ulang tahun ini kan biasanya kita ngasih kado buat orang lain ya, atau menerima kado dari orang lain. Tapi ternyata kita juga bisa loh sahabat Sonora untuk bisa memberikan kado untuk diri kita sendiri. Caranya adalah dengan memanfaatkan yang namanya program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena tentunya program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun aja, tapi siapapun bisa memanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan buat bisa datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan Anda. Dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa buat bisa ditindaklanjuti hasilnya. Kalau memang ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera deh konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Dan karena semakin cepat kita ketahui, semakin besar juga peluang untuk bisa ditangani dengan lebih baik. Jadi ingat ya sahabat Sonora, kesehatan adalah investasi terbaik kita. Jadi memanfaatkan segera program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Tentunya pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
1: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.

Yang sama dari Roni Parulian, sepenuh hati baru saja hadir untuk Anda. Ternyata ini di request oleh Nico juga ya, yang sudah bergabung. Lagunya dititipkan salam buat karyawan dan juga para kru Radio Sonora Jakarta, termasuk kakak yang bertugas. Selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih juga sudah bersama dan Hans di siang kali ini. Nextnya ada lagu dari Glenn Fredly dengan judul Kasih Putih. Satu lagu pilihan dari Shirley, Ibu Shirley yang ada di Cibinong. Lagunya mau dikirimkan buat yang lagi bertugas saja, terima kasih. Lalu juga buat anak-anak yang lagi PJJ, tetap semangat ya katanya. Terima kasih Ibu Shirley, buat anak-anaknya juga yang lagi PJJ katanya siang kali ini. Tetap semangat ya, walaupun PJJ. Nih Hans sudah siapkan lagunya dari Glenn Fredly dengan Kasih Putih akan menemani Anda. Buat yang masih di jalan, mau berbagi informasi lalu lintas bersama dengan Hans juga masih boleh. Sekalian request-request lagu nih. Mau dengerin lagu apa di perjalanan? Sekali lagi ya, 0812 122 9200.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan pemerintah terus mengantisipasi dampak El Nino dan juga sejumlah gunung berapi terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan, rekan Olivia Itran. Silakan, Olive.
3: Baik Sahabat Sonora, pemerintah memperkuat kesiapan menghadapi potensi fenomena El Nino sekaligus terus memantau dampak sejumlah erupsi gunung berapi terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah membahas kesiapan menghadapi El Nino serta berbagai program bantuan yang disiapkan untuk masyarakat. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah potensi dampak kondisi iklim. Erlangga menyebutkan salah satu bantuan yang turut dibahas yakni bantuan pangan berupa beras, di mana Erlangga menyampaikan bahwa penyaluran bantuan beras yang telah berjalan hingga September akan dilanjutkan pada 3 bulan berikutnya. Di sisi lain, pemerintah juga terus memonitor dampak bencana erupsi gunung berapi terhadap kondisi perekonomian di daerah terdampak. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang mengalami gangguan serta memastikan langkah penanganan dapat disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Berikut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto.
4: Terkait dengan kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini, termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg. Dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember.
3: Selain itu, Sobat Sonora, pemerintah juga mencermati dampak dari aktivitas erupsi sejumlah gunung berapi terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut pemantauan dilakukan terhadap dampak letusan beberapa gunung di Indonesia, khususnya terhadap aktivitas masyarakat di wilayah terdampak. Selain aktivitas masyarakat, gangguan akibat bencana juga berpotensi mempengaruhi sektor logistik, di mana pemerintah mencermati kondisi tersebut termasuk dampaknya terhadap sektor penerbangan yang memiliki keterkaitan dengan pengangkutan kargo. Lebih lanjut, Erlangga menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan gangguan tersebut termasuk memperkirakan berapa lama penutupan ataupun pembatasan pada sektor penerbangan perlu dilakukan. Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara penanganan dampak bencana, perlindungan masyarakat, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi dan distribusi kebutuhan pokok di berbagai daerah. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Olive untuk informasi Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Pemprov Jakarta bagi-bagi masker untuk bantu warga melindungi diri dari paparan abu. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Lia Muspiroh. Silakan Lia.
5: Baik, Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pedagang tidak memainkan harga masker di tengah kebutuhan melindungi diri dari paparan abu. Di samping itu, Pramono mengatakan Pemprov Jakarta akan membagikan masker gratis di tempat-tempat umum.
6: Saya minta untuk tidak, inilah, ini kan menjadi kebutuhan publik, kebutuhan bersama. Jangan dipermainkan, tetapi pemerintah DKI Jakarta tetap akan melakukan pembagian masker di tempat-tempat umum untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
5: Lebih lanjut, Pramono juga meminta BPBD untuk terus mencoba melakukan modifikasi cuaca. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Nostalgia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengambil langkah tegas dengan menutup 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG karena belum mendaftarkan sertifikat like hygiene sanitasi. Sudaryono menegaskan kepemilikan atau pemenuhan persyaratan SLHS dan juga standar sanitasi merupakan ketentuan wajib dalam operasional dapur MBG sehingga dapur yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak dapat terus beroperasi. Kita ke berita berikutnya di mana perusahaan otomotif Jaguar Land Rover memangkas sekitar 4.000 pekerja secara global. Produsen mobil asal Inggris yang dimiliki Tata Motors India tersebut menyebutkan keputusan tersebut diambil di tengah persaingan ketat dengan mobil China yang menawarkan harga lebih murah. Selain itu, kinerja perusahaan tertekan serangan cyber dan juga kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. JLR menargetkan penghematan sekitar 1,7 miliar pound sterling atau sekitar 40,7 triliun rupiah dalam 2 tahun ke depan.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya, hantakan sapa berikutnya ada permintaan lagu dari Romario. Selamat siang, Romario.
2: Halo, halo, halo. Selamat siang, AMKM Sonora semuanya. Saya Romario dari Joglo. Boleh dong minta diputarkan lagu dari Riff dengan judulnya Dunia. Lagu ini untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM di siang hari ini dan juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye.
1: Terima kasih. Lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora, dari Riff dengan Dunia.

Satu lagu berikutnya ada Andra and the Backbone dengan judul Kepayang. Pilihan lagu dari Fajar yang ada di Mampang, Jakarta Selatan. Lagunya buat seluruh kru Sonora yang lagi siaran dan juga seluruh pendengar setia Sonora. Cuacanya masih cerah ya, dan juga jangan lupa makan siang katanya. Thank you so much Fajar sudah bergabung dari Mampang, Jakarta Selatan. Satu lagu Andra and the Backbone dengan

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani meminta pemerintah mengkaji rencana pemerintah yang ingin mengintegrasikan BMKG dengan Badan Geologi. Sebab menurut Puan, tugas kedua badan tersebut berbeda. Informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama dengan rekan Lili. Silakan Lili.
3: Baik, terima kasih sahabat saudara. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengintegrasikan BMKG dengan Badan Geologi. Usai menghadiri rapat paripurna DPR, Puan pun mengingatkan tugas BMKG dan Badan Geologi berbeda sehingga perlu kajian yang mendalam.
4: Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus
3: sebelumnya, sahabat Sonora, dalam rapat terbatas secara hybrid kemarin, Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan BMKG dan Badan Geologi diintegrasikan untuk memantau potensi bencana di tanah air. Presiden menambahkan pemerintah sudah melakukan mitigasi bencana termasuk erupsi Gunung Merapi secara maksimal. Namun karena Indonesia berada di dalam kawasan Ring of Fire, maka pemerintah harus melakukan pemantauan dan juga mitigasi secara lebih maksimal lagi mengenai potensi bencana alam yang mungkin saja terjadi di Indonesia. Sahabat saudara, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Gedung DPR MPR. Kita kembali ke rekan-rekan di studio.
2: Langsung dari Gedung DPR MPR mengabarkan untuk Anda rekan Lili di siang kali ini. Dan informasi lainnya juga masih bisa terus Anda simak bersama dengan kami di Sonora Network.
1: Demikian Liputan Sonora.
5: Urusan kesehatan memang bukan hal sederhana dan selalu jadi perbincangan hangat di kampung Sketsa. Dengarkan Sketsa Indonesia. Cek sekarang, sehat kemudian. 9 September 2026, jam 18.50 waktu Indonesia Barat. Sketsa Indonesia.

0: Lagu dari Mega Boys dengan Boom Boom Boom baru saja hadir menemani Anda. Pilihan dari Daniel di Angke Jaya, Jakarta Barat. Lagunya buat teman pendengar setia Sonora. Semangat, sehat selalu, dan juga kru Sonora yang bertugas, selamat makan siang. Thank you Daniel sudah bergabung. Sebelum kita ke lagu berikutnya, kita simak dulu informasi lalu lintas terkini. Kita akan bergabung bersama dengan rekan Sony yang ada di sekitaran Kemanggisan, Jakarta. Silakan Sony.
1: Sahabat Sonora dan rekan Hans, selamat siang. Kami sampaikan untuk pantauan lalu lintas di Jalan S. Parman dari Kemanggisan yang akan menuju ke arah Semanggi saat ini ramai lancar, begitupun dengan tol dalam kotanya. Dan untuk arah sebaliknya, baik itu di tol dalam kota maupun Jalan S. Parman yang menuju Kemanggisan atau Tomang juga saat ini terpantau ramai lancar. Untuk cuaca cerah berawan, dan jangan lupa untuk Anda yang akan bepergian keluar ruangan agar menggunakan masker mengingat udara Jakarta yang masih belum baik. Tadi kami sempat mengecek melalui situs iqr.com bahwa indeks kualitas udara di Jakarta siang ini masih di angka 161 alias tidak sehat. Demikian rekan Hans, saya Sony Wicaksono melaporkan, saya kembali lagi ke studio.
0: Terima kasih rekan Sony dari Kemanggisan Jakarta melaporkan untuk Anda. Dan juga selamat siang buat Pak Hari di Kerawang. Siang kali ini mau mendengarkan lagunya Kahitna dengan judul Cantik.

Satu lagu berikutnya pilihan dari Jajuy yang juga sudah bergabung di WhatsApp-nya Radio Sonora Jakarta. Pengen mendengarkan lagunya Sevia dari Chill on Seven? Boleh. Lagunya Han siapkan dulu untuk menemani Anda. Buat yang masih di jalan, juga bagaimana kondisi lalu lintas sekitar Anda, masih Han tunggu ya. Informasi lalu lintas, cuaca ataupun juga kejadian penting di sekitar Anda 0812 122 9200.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, Cawang ke Grogol tersendat di Semanggi, sebaliknya terpantau ramai lancar.

0: Liputan Sonora.
1: Sabah Sonora, Badan Gizi Nasional hentikan sementara operasional MBG di sekolah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang memperlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PPJ. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Tito. Silakan Tito.
2: Ya, baik Sabah Sonora, Badan Gizi Nasional memastikan bahwa penghentian sementara operasional program makan bergizi gratis di satuan pendidikan terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau bukan berarti program dihentikan. Di mana penyesuaian tersebut dilakukan karena sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sebagai langkah mitigasi untuk menjaga keselamatan peserta didik dan warga satuan pendidik. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati dalam keterangan tertulis yang mengatakan bahwa penyesuaian operasional MBG dilakukan agar pelaksanaan program tetap aman, tepat sasaran, dan selaras dengan kebijakan penanganan kondisi darurat, di mana PJJ mulai diberlakukan sejak 7 September kemarin dengan durasi berbeda-beda di masing-masing wilayah, di mana untuk Lampung menerapkan PJJ selama 2 hari, Banten selama 3 hari, sementara di DKI Jakarta pelaksanaan belum ditentukan batas waktunya, di mana BGN menegaskan bahwa operasional MBG akan kembali disesuaikan mengikuti perkembangan kondisi kebencanaan dan kebijakan pembelajaran di masing-masing daerah, di mana Badan Gizi Nasional juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan penyelenggaraan MBG atau SPBG untuk memastikan program dapat kembali berjalan ketika kondisi memungkinkan. Demikian Tito Sondoyo melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito untuk informasinya dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Siang kali ini juga ada Ibu Riza yang sudah bergabung. Kita sapa dulu. Selamat siang, Bu Riza.
3: AMKM siang. Selamat siaran kembali, Hans. Tolong diudarakan lagu dari Elliot James Ray berjudul Devoted to You. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat Tin, Nur, Lily, Lena, Foni, Vanda, Sylvia, Grace, Rianti, Riani Sutopo, Sri Petojo, Edi Sutopo, Yulia P, R, Asti, Zizi, Ani, Pinka, Alika, Wati, Becky, Elis, Naufal, Philip, Suprianus, Widodo Sibarani, Mama Doli, Naya, Pera. Salam sehat buat semua. Cuaca Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Hans, tetap semangat. Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih Bu Arisa sudah bergabung lagunya Let James Ray dengan Hopelessly Devoted to You. Nanti akan menemani Anda. Disusul juga dengan pilihan dari Asti yang katanya siang kali ini pengen mendengarkan lagunya Kirk David dengan Unbelievable. Lagunya untuk partner kelasku, untuk Miss Devina, Bu Arisa, Bu Rianti, Kamaya, Kazizi, Bu Sylvia, Abel, Deta, dan juga Kohans. Ya, selamat siang dan jangan lupa makan siang ya Kohans. Siap, nanti habis siaran kita cari makan. Atau nuhun, God bless you. Terima kasih Asti sudah bergabung lagunya. Tapi ditunggu dulu ya, kurang lebih 3 menitan setelah lagunya Elliot James Ray, Hopelessly Devoted to You.

Sonora FM 92 Jakarta, this traffic and music. Sebelum kita melanjutkan ke lagu berikutnya, nih Han sampaikan dulu satu informasi untuk Anda, di mana Kakor Lantas Polri Irjen Pol Wibowo mengajak polisi wanita atau Polwan ini menjadi Sri Kandi yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan dalam syukuran HUT ke-78 Polwan di gedung NTMC Polri Jakarta pada hari ini. Irjen Pol Wibowo mengingatkan Polwan harus memahami sejarah perjuangan lahirnya polisi wanita pada 1948. Ia juga menekankan peran Polwan yang harus mampu menjalankan tugas sebagai polisi, sekaligus juga sebagai ibu dan istri. Sejalan dengan tema One Police Woman, Extraordinary Impact, ia juga meminta Polwan konsisten memberikan pelayanan, menjaga integritas, serta bekerja tulus dan ikhlas. Jadilah Polantas yang dikenal bukan karena seragamnya, tapi karena perbuatan dan kebaikannya, pesan dari Wibowo. Dan tentunya juga sahabat Sonora, kita masih akan lanjutkan dengan satu lagu berikutnya yang akan Hans putarkan untuk Anda. Satu lagu permintaan dari sahabat Sonora, mana tadi namanya ya, yang minta lagunya Adrian Khalif dengan 2001 kali, ada Vira di Klender ya. Lagunya mau dikirimkan buat kru yang lagi bertugas aja di siang kali ini. Semangat!

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani tidak ingin lahan hutan yang terbakar di beberapa wilayah Indonesia dijadikan lahan sawit. Informasi selengkapnya, kita bergabung bersama dengan rekan Lili akan melaporkan untuk Anda. Silakan, Lili.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta para kepolisian menyelidiki pihak-pihak yang melakukan pembakaran lalu menjadikannya lahan sawit. Puan menegaskan hutan yang dibakar tidak boleh dialihfungsikan sebagai kebun sawit. Hal tersebut disampaikan Puan di Komplek Parlemen hari ini.
4: Hal-hal yang terkait kasus kemudian sudah pindah alih fungsi, nanti hari ini akan meminta pihak yang terkait untuk menyelidiki hal itu, dan itu harusnya tidak boleh terjadi dan harus segera diselidiki.
3: Sebelumnya, sahabat Sonora, dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Waryanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ada indikasi kesengajaan dalam kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Ia mengatakan berdasarkan temuan petugas di lapangan, terdapat hutan yang ditanami pohon sawit setelah kebakaran. Waryanto dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenko Polkam dalam penanganan hukum di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Bahkan petugas di lapangan pun sempat menangkap pelaku yang diduga pembakar lahan. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Terima kasih rekan Lili, selamat kembali bertugas. Informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
1: Demikian liputan Sonora.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Kita masih lanjutkan kebersamaan kita di MKM Siang. Ada yang mau mendengarkan lagunya The Weeknd. Ini Hans pilihkan yang I Feel It Coming. Lagunya pilihan dari Anda di nomor belakang 3433. Ini katanya pengen mengirimkan lagunya buat Sarah yang lagi driving on the way pulang dari kampus. Stay safe katanya ya. Boleh, lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan Hans putarkan The Weeknd I Feel It Coming. Ada juga, oh ini mau menyampaikan salam ya, dari Ola, betul ya. Dari Ola mengirimkan salam untuk sales Bosowa Ring Road yang lagi standby di Manado Town Square katanya. Semangat para pejuang rupiah. Untuk BM, Mr. Budi, Supervisor, Mrs. Hesti, semangat terus biar over target. Amin ya. Ini Tuhan berkati katanya ya. Dari Ola siang kali ini lagunya juga nanti sudah siapkan dari Owl City dengan Fireflies. Nanti akan menjadi teman Anda. Yang pastinya masih ada kurang lebih 10 menit lagi Hans bersama dengan Anda siang kali ini di AMKM Siang.

0: Sonar FM 92 Jakarta, ini Traffic and Music. Sebelum kita ke lagunya Owl City, Fireflies, ini juga ada sapan dari Bu Rianti ya. Selamat siang.
1: Selamat siang Ko Hans. Ini dari Bu Rianti di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Arisa Latifah, Ibu Panda, Ibu Poni, Bu Silvia, Bu Sri Petojo, Mbak Asti, Kak Sisi, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia P, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli, Pak Philip, Pak Suprianus, Nopal, Bu Riani Sutopo, Ibu Tin, Kak Maya, Kak Vera, R di Bandung, dan semua pendengar Sonora yang lainnya. Cepatnya selamat makan siang. Minta lagunya dari Slang, Terlalu Manis. Buat Kohan, selamat bertugas sampai tuntas. Cuaca di Gunung Putri panas banget. Makasih.
0: Terima kasih Bu Rianti, panas banget katanya di Gunung Putri ya. Sama seperti di Jakarta yang masih cukup terik. Kalau di sekitar Jakarta Pusat. Ini karena lagunya tidak bisa terputar, ini mengikut saja katanya. Nanti akan Hans putarkan ya, sekalian dengan lagunya Owl City Fireflies. Ada juga Imelda yang sudah menyapa. Katanya Depok absen aja katanya ya. Dan lagunya juga dikirimkan salam untuk my lovely yang ada di Manado. Salam sehat selalu, hatur nuhun Ko Hans. Terima kasih. Dan ini juga menjadi satu lagu terakhir untuk Anda di MKM siang kali ini. Hans harus pamitan. Kita ketemu lagi nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Buat Anda yang sudah mengirimkan lagu tapi belum sempat terputar, mohon maaf ya. Supaya nanti bisa dicoba lagi nanti malam pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Setelah ini akan ada Pesona Indonesia hadir dengan 100% lagu-lagu karya anak bangsa. Tepat di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network. Selamat beraktivitas sahabat Sonora. Have a great day.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Informasi update dan menarik, ya cuma Sonora.id.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update.
4: Selamat siang sahabat Sonora, Bandara Wunopito Lewo Leba Nusa Tenggara Timur ditutup sementara akibat hujan abu vulkanik Gunung Ile Lewo Tolo. Executive Vice President Corporate Secretary Airnav Indonesia Hermana Sugiantoro menjelaskan penutupan bandara berlangsung hingga pukul 6 besok. Dampak abu vulkanik Gunung Ile Lewo Tolo, 11 desa di Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur terpapar hujan abu vulkanik. Tanaman mulai terganggu dan juga warga mengalami gatal-gatal. Berita berikutnya, di mana PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya menyediakan 11.554 tempat duduk dari 21 perjalanan tujuan Jakarta hari ini. Manajer Humas Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya Mahendro Trangbawono mengatakan kapasitas tersebut mencakup KA reguler sebanyak 10.572 tempat. Selain itu, Kereta Api Indonesia juga menambah 2 kereta api tambahan relasi Surabaya-Pasar Turi Gambir dengan kapasitas 582 tempat duduk dan juga KA Gajayana relasi Malang-Gambir dengan kapasitas 350 tempat duduk.
3: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music. Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.
1: Amang panggual pergusi, paridah nasuk-suk perlopan natabu. Nang sehudok nunga dibotoho, emang patak so tau doho. Pan mejuah, gudeng natabu tortorani. Pan mamang, bye.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Urusan kesehatan memang bukan hal sederhana dan selalu jadi perbincangan hangat di Kampung Sketsa. Dengarkan Sketsa Indonesia. Cek sekarang, sehat kemudian. 9 September 2026, jam 18.50 waktu Indonesia Barat. Sketsa Indonesia.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora hadir lagi bawa sekotak penuh keajaiban. Mari kita buka pelan-pelan dan dengarkan kisah manis apa yang sudah menunggu kamu di dalamnya hari ini.
3: Chongwita, sang putri monyet, dongeng dari Filipina. Dahulu, hidup seorang raja yang punya 3 orang anak laki-laki. Putra pertamanya namanya Pedro, anak kedua namanya Diego, dan yang ketiga namanya Juan. Suatu ketika raja memerintahkan semua putranya mencari pasangan masing-masing. Mereka sudah berjalan berhari-hari, tapi si bungsu, Don Juan, bertemu dengan seorang kakek. Kakek itu memberikan sepotong roti kepada Juan dan memerintahkannya pergi ke sebuah istana yang jaraknya sekitar 1,5 kilometer. Tapi sebelum Juan pergi, si kakek berkata,
4: "Supaya kau bisa masuk ke istana, berikanlah roti-roti ini kepada para monyet penjaga gerbang istana."
3: Setibanya di depan istana, Juan memberikan roti itu kepada beberapa monyet yang lagi menjaga gerbang istana. Setelah itu dia pun dipersilakan masuk ke dalam istana. Dan di dalam istana, Juan bertemu dengan seekor monyet besar. Dia agak takut waktu melihat monyet itu. Tiba-tiba monyet itu memanggilnya.
5: "Hei, Don Juan, aku tahu tujuanmu datang ke sini untuk mencari jodoh. Tenang saja, putriku Chongwita mau menikahimu."
3: Juan pun dengan senang hati menikahi Chongwita, putri dari monyet besar yang tinggal di istana itu. Beberapa hari kemudian, setelah keduanya menikah, Juan meminta izin kepada istrinya untuk bertemu dengan ayahnya. Ibunya Chongwita yang mendengar kalau menantunya ingin pergi pun berkata kepada Juan,
6: "Bawalah juga istrimu pergi."
3: Maka Juan membawa Chongwita ke istana untuk bertemu raja. Sesampainya di istana, Juan memperkenalkan istrinya kepada ayahnya. Tentu saja raja kecewa karena punya menantu seekor monyet. Raja akhirnya berpikir, gimana ya caranya untuk menyingkirkan Chongwita dari istana. Selang beberapa hari, raja memanggil semua putranya dan berkata,
7: "Mintalah istri-istri kalian untuk membuatkan mantel bersulam untukku. Jika dalam 3 hari tidak bisa membuat mantel, maka dia akan diusir dari kerajaan ini."
3: Ternyata, pada hari ketiga semua menantunya bisa bikin mantel. Dari 3 hasil mantel buatan menantunya, hanya ada 1 mantel yang paling indah dan bagus, yaitu mantel sulaman buatan Chongwita. Walaupun begitu, sang raja masih sangat ingin menyingkirkan Chongwita. Jadi raja menyuruh kembali para istri anak-anaknya untuk membuat topi. 3 menantunya itu bisa menyelesaikannya. Raja pun terus mencari cara untuk mengusir Chongwita dari kerajaannya. Dan sampai suatu ketika, raja kembali memanggil 3 menantunya dan berkata,
7: "Siapa dari kalian yang dapat membuat lukisan paling indah dalam jangka waktu 3 hari? Aku berjanji akan menjadikan suami kalian sebagai raja dan memimpin istana ini."
3: Semua menantunya pun menyanggupi, dan selama 3 hari itu ketiganya berusaha menciptakan lukisan yang paling indah. Dan ternyata lagi-lagi lukisan yang paling indah adalah lukisannya Chongwita. Raja pun terpaksa memenuhi janjinya untuk menyerahkan kerajaan kepada Juan, suaminya Chongwita. Dan untuk merayakan terpilihnya Juan sebagai raja, diadakanlah pesta dansa yang mewah. Di dalam keramaian pesta, Chongwita memaksa Juan untuk berdansa bersama. Tentu saja Juan malu dan sangat marah. Ia mendorong Chongwita sampai punggung istrinya itu menabrak dinding. Seketika, ruangan menjadi gelap gulita untuk beberapa saat. Dan ketika ruangan itu kembali terang benderang, tiba-tiba Don Juan terkejut melihat Cheng Wita telah berubah menjadi seorang wanita yang cantik dan anggun. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan menilai seseorang dari penampilannya saja.
2: Yah, waktunya Kak Sora untuk bilang sampai jumpa. Tapi besok pasti bakal ketemu lagi kok. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora. Kamu sudah jadi pendengar yang hebat hari ini. Bye-bye.
0: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ingatkan tiga masalah kesehatan dampak dari abu erupsi Gunung Anak Krakatau yang dapat mengganggu sistem pernapasan, mata, dan kulit, sehingga diimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan selama sepekan ini. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Olive.
2: Baik Sobat Sonora, pemerintah memperkuat langkah penanganan dampak kesehatan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak. Dalam rapat terbatas terkait perkembangan penanganan bencana alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara hybrid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan sejumlah intervensi kesehatan untuk melindungi masyarakat dari paparan abu vulkanik. Menkes menjelaskan bahwa dampak kesehatan yang perlu menjadi perhatian utama masyarakat akibat erupsi Anak Krakatau adalah gangguan pada sistem pernafasan. Menkes menyebutkan abu vulkanik yang mengandung silika dapat masuk dan berpotensi merusak paru-paru sehingga masyarakat di wilayah terdampak dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah selama sepekan mendatang. Selain gangguan pernafasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyebutkan mata sebagai bagian tubuh yang juga rentan terdampak abu erupsi. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan pelindung mata untuk mengurangi resiko paparan abu vulkanik. Menkes juga mengingatkan potensi dampak abu vulkanik terhadap kulit, di mana menurutnya partikel debu yang menempel pada kulit dapat menimbulkan iritasi, sehingga masyarakat di wilayah terdampak disarankan mengenakan pakaian yang menutupi tubuh apabila harus keluar rumah. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan perlindungan yang sesuai apabila harus beraktivitas di luar rumah. Berikut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
3: Mungkin topik kedua singkat mengenai erupsi di Krakatau. Masalah kesehatannya memang nomor satu adalah pernapasan, Bapak Presiden. Karena itu ada silikanya yang bisa merusak paru-paru. Jadi memang diharapkan bagi kami kesehatan sebaiknya seminggu ini jangan keluar rumah. Kalau toh pun keluar rumah mesti memakai masker. Masalah kesehatan yang kedua adalah mata, Bapak Presiden, karena bisa masuk ke mata. Jadi sebaiknya jangan keluar rumah juga. Kalau keluar rumah mesti memakai kacamata. Dan masalah yang ketiga adalah masalah kulit, karena debunya nempel dan itu tajam. Itu sebaiknya kalau jangan keluar rumah juga, Bapak Presiden, dan kalau keluar rumah diharapkan memakai baju panjang dan celana panjang.
2: Selain itu, Sobat Sonora, pemerintah menghimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengikuti informasi dan arahan resmi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan abu vulkanik, membatasi aktivitas di luar rumah serta melindungi pernafasan, mata, dan kulit menjadi langkah sederhana namun penting untuk menjaga kesehatan selama kondisi erupsi maupun pasca erupsi masih berlangsung. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Dari kantor presiden kita beralih ke Balai Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan segera memutuskan tarif masuk Ragunan, Kebun Binatang Ragunan. Laporan disampaikan reporter Lia Muspiro.
4: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Jakarta akan segera memutuskan tarif Ragunan yang sebelumnya diusulkan naik. Meski demikian, saat ini masih menggunakan tarif lama sebelum penyesuaian tarif diputuskan.
5: Jadi tiket Ragunan segera akan saya putuskan, memang belum diputuskan. Tetapi usulan 10.000 itu ada, bahwa segera akan diputuskan. Terima kasih.
4: Ya, sahabat Sonora, sebelumnya kenaikan tarif Ragunan diusulkan oleh Komisi C DPRD DKI Jakarta. Diusulkan naik menjadi Rp10.000 dari yang tadinya Rp4.000. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Liputan Sonora.
1: Baik, sahabat Sonora, kita menuju ke gedung DPR MPR di mana rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufni Dasko Ahmad hari ini menyetujui penjualan KRI Ki Hajar Dewantara. KRI buatan Yugoslavia ini dinilai telah melampaui masa manfaat ekonomis dan secara teknis. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Stio.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang, sahabat Sonora. DPR RI melalui rapat paripurna kelima masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui penjualan satu unit XKRI Ki Hajar Dewantara dengan nomor lambung 364 yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui surat Presiden. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto pada rapat paripurna ini menjelaskan proses pembahasan penjualan KRI Ki Hajar Dewantara dan kemudian pimpinan rapat yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta persetujuan anggota sidang Dewan dan dijawab setuju.
3: Keputusan Raker Komisi 1 DPR RI menyetujui permohonan persetujuan pemindah tanganan barang milik negara melalui mekanisme penjualan secara lelang berupa satu unit kapal XKRI Ki Hajar Dewantara 364 pada Kementerian Pertahanan TNI Angkatan Laut. Sekali lagi, Komisi 1 DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada sidang Dewan yang terhormat untuk dapat menyetujui laporan ini menjadi keputusan DPR RI pada rapat paripurna hari ini.
4: Kami sampaikan terima kasih kepada Ketua Komisi 1 DPR RI Grandmaster Utut Adianto yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, selanjutnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 1 DPR RI tentang persetujuan terhadap penjualan barang-barang milik negara berupa satu unit kapal XKRI Ki Hajar Dewantara 364 dapat disetujui? Terima kasih.
2: Sahabat Sonora, sebelumnya Wakil Menteri Pertahanan Doni Rawan Taufanto menjelaskan KRI Ki Hajar Dewantara hanya akan menjadi dead stock jika tetap dipertahankan Indonesia. Menurutnya, mempertahankan KRI Ki Hajar Dewantara dengan nomor lambung 364 akan menimbulkan biaya yang tidak sebanding. Terlebih usia pakai kapal tersebut juga telah melampaui masa manfaat ekonomis dan teknis. Sebagai informasi, kapal jenis korvet dengan bobot 2.080 ton ini adalah buatan Yugoslavia pada tahun 1979. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia. 100% lagu Indonesia. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Usai merilis album Edelweiss tahun lalu, penyanyi jebolan Indonesian Idol Tiara Andini resmi merilis lagu solo perdananya di tahun ini berjudul Tulang dan Nadi. Lagu ini kembali menghadirkan genre ballad emosional, menyampaikan kisah tentang cinta yang bukan dibangun atas kesempurnaan, melainkan tentang memilih untuk tetap bersama dalam setiap fase kehidupan. Dirilis sejak 30 Juli lalu, Tulang dan Nadi sukses memperoleh 2 juta lebih streams di Spotify dan 1 juta lebih views di YouTube. Memperkenalkan Fresh Hits Sonora minggu ini, Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Fresh Hits Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Baik sahabat Sonora, kami ajak Anda menuju kantor Badan Gizi Nasional di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium pasca insiden keracunan 45 siswa dari 3 sekolah di Kecamatan Turi Sleman usai diduga mengkonsumsi MBG. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Gizi Nasional, Khairul Hidayah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tito Suhandoyo.
3: Ya, baik sahabat Sonora, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman bersama Puskesmas Turi dan FETP UGM tengah melakukan verifikasi dan investigasi menyusul laporan dugaan gangguan kesehatan setelah sejumlah siswa mengkonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG dari SPPG Wonokerto Kapanewon Turi Sleman pada 7 September kemarin, di mana Kepala Bidang Pengendali Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Sleman yaitu Kamida Yuliati dalam keterangan tertulisnya yang di-share oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Gizi Nasional Khairul Hidayah mengatakan bahwa verifikasi dilakukan setelah Dinkes menerima notifikasi dari Puskesmas Turi dan berdasarkan penyelidikan epidemiologi sementara dari 261 responden sebanyak 35 orang mengalami keluhan kesehatan, sementara 226 lainnya tidak mengalami keluhan. Dari jumlah tersebut, 204 responden tercatat mengkonsumsi MBG, di mana keluhan yang paling banyak ditemukan yaitu pusing dan sakit perut, dan masing-masing 86%, disusul mual 69%, sakit kepala 66%, lemah 54%, dan muntah 34%. Dinkes Sleman juga telah mengambil sampel makanan dan air dari SPPG Wonokerto untuk pemeriksaan di laboratorium. Sementara itu, distribusi dan konsumsi MBG di lokasi penerima dihentikan sementara sebagai langkah pencegahan, di mana hasil analisis terhadap 5 menu MBG tersebut belum menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik, sehingga sumber dan penyebab kejadian masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium serta investigasi lebih lanjut. Demikian Tito Suhandoyo melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat sore sahabat Sonora. Kementerian Kesehatan mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan jiwa dengan mengenali tanda gangguan sejak dini. Gangguan jiwa dapat dialami siapa saja tanpa membedakan usia, jenis kelamin maupun kondisi ekonomi. Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saxono Harbuwono menghimbau seluruh masyarakat memperhatikan perubahan kondisi orang terdekat dan tidak menunggu hingga masalah berkembang menjadi krisis. Selain itu, Kemenkes juga memperkuat deteksi dini melalui cek kesehatan gratis dan juga screening mandiri Satu Sehat, atau masyarakat dapat mengakses layanan healing di 119 ekstensi 8 secara gratis. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana erupsi Gunung Anak Krakatau tidak hanya memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap keselamatan di sekitar wilayah terdampak. Kebutuhan terhadap masker juga meningkat seiring imbauan penggunaan masker untuk melindungi saluran pernafasan dari paparan abu vulkanik. Masyarakat mengaku kesulitan mendapatkan masker, baik pembelian secara luring ataupun daring. Selain itu, harga masker juga naik seiring terus meningkatnya penggunaan masker.
1: Demikian Sonora Update. Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
0: Selamat sore sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini.

Hans kembali menemani Anda 2 jam ke depan hingga tuntas di pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi terupdate untuk Anda. Sekaligus juga Hans akan melengkapi beragam informasi untuk Anda yang sedang menempuh perjalanan di sore hari ini ataupun juga berencana untuk berkendara. Nih, Hans masih akan terus update beragam pantauan terkini kondisi lalu lintas di Jakarta dan juga sekitarnya. Nanti Anda boleh juga kalau mau berkontribusi berbagi bersama dengan kami di nomor 0812-122-9200. Yang jelas juga selain itu lagu-lagu terbaik masih akan hadir menemani Anda. Di antaranya hadir dari Madonna dengan Die Another Day yang akan terlebih dahulu menyapa Anda. Tetaplah bersama dengan saya, Hans Christian, di Sonora hari ini.

Sonar FM 92 Jakarta, Mr. Weekend Music masih menemani Anda sore hari ini 16.07 waktu Indonesia Barat. Sambil Hans juga update dulu satu informasi untuk Anda, di mana belasan perjalanan KRL relasi Bogor, Depok, Manggarai dan juga Jakarta Kota dibatalkan mulai kemarin hingga 30 September 2026 mendatang. Kereta Api Indonesia Komuter sebelumnya mengumumkan pada 17 perjalanan yang dibatalkan, termasuk relasi Bogor-Jakarta Kota dan juga Bogor-Manggarai, di mana pembatalan ini membuat penumpang harus menyesuaikan kembali jadwal perjalanan. Kereta Api Indonesia Komuter melalui akun resminya meminta pengguna memperhatikan informasi terbaru di stasiun maupun kanal resmi perusahaan. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, satu informasi dari Wanda ya, berbagi informasi laka lantas arah bandara dan juga arah sebaliknya. Ini tadi mengirimkan laporan kepada kami sebuah video ya, di mana ada truk terguling dan juga ada tabrakan beruntun. Terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Hati-hati dalam perjalanan. Ini juga nanti akan kembali kami teruskan ya ke media sosial Sonora FM 92 Jakarta. Untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan Hans, kalau mau berbagi informasi seputar lalu lintas, cuaca ataupun juga kejadian penting di sekitar Anda, masih boleh berkontribusi di nomor 0812 122 9200. Sonora Network.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sore hari ini baru saja menemani Anda satu lagu dari Hi-Fi dengan Heartbeat. Tentunya bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Kita akan juga terus mengupdate beragam informasi lalu lintas untuk Anda, terutama di Jakarta dan juga sekitarnya. Kita akan bergabung bersama dengan Kompol Heri yang akan berbagi informasinya untuk Anda. Selamat sore Kompol Heri. Bagaimana pantauan terkini lalu lintas di Jakarta dan juga sekitarnya?
1: Baik, selamat sore rekan Hans. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada sore hari ini, hari Selasa, untuk petang ini terlihat cukup padat, terutama di beberapa ruas tol. Kita awali pantauan untuk kendaraan yang mengalami gangguan mesin dan saat ini berada di lajur kiri KM14 dari Warakas arah Tanjung Priuk di ruas tol, cukup memadatkan situasi lalu lintas di sana. Saat ini sudah ada petugas dari Jasa Marga maupun PCR dari Ditlantas Polda Metro Jaya cukup padat agar hindari lajur 1 atau lajur kiri. Sementara memasuki tol dalam kota, terutama di gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2 arah Pancoran maupun arah Semanggi dan menuju ke arah kawasan Cawang, terpantau padat di kedua arahnya. Ini karena volume kendaraan. Sedangkan untuk pantauan dalam kota lainnya, yaitu penjaringan KM27 arah Kamal di KM26.250, saat ini cukup padat, terutama jalur yang akan menuju jalur bawah. Ada penanganan kendaraan truk mengalami gangguan ban dan pecah ban menabrak pembatas jalan berada di bawah jalan. Dan saat ini untuk Kuningan arah Cawang dari kilometer 6 hingga kilometer 2 padat, ini karena volume kendaraan. Arah sebaliknya ramai lancar namun padat kembali menjelang Semanggi menuju arah Tomang. Tomang arah bandara ramai lancar, sedangkan Tomang menuju ke kawasan sekitar KM13500 juga cukup padat. Gunakan lajur ketiga dan 4 untuk Anda menuju arah BSD maupun arah Karawaci. Sementara di beberapa titik arteri, terutama di sekitar Pondok Indah, menuju ke arah kawasan Ciputat cukup padat, terutama di bundaran Pondok Indah menuju arah Lebak Bulus. Demikian pula dari kawasan Terminal Lebak Bulus menuju arah Tangerang, terutama di Sandratek maupun Situ Gintung cukup padat. Sedangkan arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cukup cerah. Sementara masih ada galian-galian di kawasan Jalan Lauser Majestic menuju ke arah RSPP atau Pertamina, Rumah Sakit Pertamina Pusat, hanya satu lajur yang bisa dilintasi. Cukup padat, terutama akses menuju arah Pondok Indah melalui sekitar Cipulir menuju ke arah Polsek Kebayoran Baru, agar diwaspadai. Cukup padat untuk saat ini. Dan untuk unjuk rasa saat ini sudah nihil, baik di sekitar KPKRI maupun sekitar Patung Kuda sudah meninggalkan kawasan tersebut. Dan untuk saat ini tanggal tentunya bagi Anda yang melintas menuju kawasan ganjil genap, karena tanggal 8 tentunya bernopol genap yang Anda bisa lintasi menuju kawasan-kawasan seperti Sudirman, Tamrin, MT Haryono, dan ada 27 titik lainnya. Sekali lagi, bernopol genap dan berlaku dari mulai pukul 16 hingga pukul 21.00. Tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas, jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih Kompol Heri untuk informasinya di sore hari ini. Selamat kembali bertugas. Salam untuk teman-teman di TMC dan juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora. Nanti masih akan hadir beragam informasi-informasi lalu lintas lainnya. Tapi kembali Hans putarkan terlebih dahulu satu lagu untuk Anda dari Ricky Martin dengan Nobody Wants to Be Lonely.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Sahabat Sonora. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, penjompongan kilometer 10 hingga Tomang kilometer 13 terpantau padat. Simpang Pluit kilometer 19 hingga 20 terpantau padat. Kamal kilometer 24 hingga Penjaringan kilometer 27 jalur bawah juga masih terpantau padat dikarenakan ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur 2 kanan. Sebaliknya Penjaringan kilometer 27 hingga Kamal kilometer 26-250 jalur bawah juga masih terpantau padat dikarenakan ada penanganan kendaraan truk tronton mengalami gangguan ban di lajur 1 bahu luar kiri. Dari Kuningan kilometer 6 hingga Cawang kilometer 2 terpantau padat. Ruas tol Jakarta-Tangerang, Karangtengah kilometer 12 hingga Kunciran kilometer 13-500 padat dikarenakan kepadatan keluar masuk rest area. Untuk arah sebaliknya, Bitung, Tangerang, Karangtengah hingga ke Tomang terpantau lancar. Ruas tol Jorwe 2U Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami terpantau lancar di kedua arahnya. Begitu juga untuk ruas tol Jorwe 2S, untuk ruas tol Jor E juga kedua arah masih terpantau lancar. Dari ruas tol Jagorawi, Gunung Putri kilometer 22 hingga 23-200 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1-2 kiri tengah. Sebaliknya Ciawi, Bogor, Cibubur, TMI hingga ke Cawang terpantau lancar. Bergeser ke Jakarta Cikampek, Bekasi Timur kilometer 17 hingga Tambun kilometer 19 padat dikarenakan keluar masuk rest area. Sebaliknya Karawang Timur kilometer 59 hingga 56-470 arah Jakarta padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Dari Karawang Timur kilometer 54 hingga 52765 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di

menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News Traffic.

0: Lionel Richie hadir untuk Anda dengan I Call It Love. Baru saja menemani Anda di Sonora hari ini. Selamat sore juga untuk Ibu Sylvia. Ini sudah kembali menyapa ya. BSD cuacanya kurang cerah katanya. Abu vulkanik tempat saya ada, tapi tipis kelihatan dari daun tanaman. Pagi tadi disiram biar bisa dipantau abunya. Ini syukur, tapi keluar di depan tetap pakai masker katanya ya. Semangat beraktivitas. Terima kasih untuk Ibu Sylvia. Lalu juga kita akan kembali update informasi lalu lintas terkini. Kita akan bergabung bersama dengan petugas Senkom Tol Desari. Kita akan bergabung bersama dengan petugas di ruas tol Senkom Desari. Silakan untuk informasinya.
1: Selamat sore sahabat Sonora, kami informasikan lalu lintas terkini di ruas tol Depok Antasari dari arah Jakarta masuk tol Desari, keluaran daerah Brigif, Rawajati, kemudian Krukut arah Kukusan atau Margonda terpantau ramai lancar, keluar Sawangan ramai lancar, arteri mengarah Mampang Depok terpantau ramai lancar, mengarah Parung Bogor juga terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari Depok menuju Jakarta dan sekitarnya, masuk dari Sawangan, Cinere, Serpong, Margonda, Brigif, Andara mengarah Jakarta terpantau lancar. Keluar Antasari lancar, keluar Fatmawati lancar, dan mengarah Tol Jor juga terpantau lancar. Kami himbau untuk sahabat Sonora, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, pastikan saldo tol mencukupi, dan bila mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari dapat menghubungi kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Mas Han.
0: Terima kasih rekan Fada untuk informasinya di sore hari ini. Selamat kembali bertugas. Untuk Anda juga yang masih menempuh perjalanan, Hans masih nantikan beragam informasi lalu lintas di sekitar Anda di 0812-122-9200. Tapi Hans kembali putarkan dulu. Ada satu lagu dari Robbie Williams dengan Better Man.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Urusan kesehatan memang bukan hal sederhana dan selalu jadi perbincangan hangat di Kampung Sketsa. Dengarkan Sketsa Indonesia. Cek sekarang, sehat kemudian. 9 September 2026, jam 18.50 waktu Indonesia Barat. Sketsa Indonesia. Indonesia.

Ya, sahabat Sonora, masih membahas mengenai soal 17 perjalanan dari kereta api Indonesia Komuter yang dibatalkan, termasuk relasi Bogor Jakarta Kota dan juga Bogor Manggarai. Memang Vice President Corporate Secretary Kereta Api Indonesia Komuter Karin Amanda ini sempat mengatakan penyesuaian dilakukan karena perusahaan sedang menyesuaikan jumlah sarana yang dapat dioperasikan. Ia pun mengatakan perawatan rangkaian KRL dilakukan secara intensif demi keselamatan dan juga keamanan perjalanan. Dengan penyesuaian tersebut, jumlah perjalanan komuter lain di seluruh lintas turun dari 1.065 menjadi 1.048 perjalanan setiap harinya. PT Kereta Api Indonesia Komuter meminta penumpang menyesuaikan jadwal keberangkatan, di mana Kereta Api Indonesia Komuter menyebutkan penyesuaian tersebut bersifat sementara dan berkaitan dengan proses perawatan rangkaian sarana KRL. Mungkin ada dari perjalanan Anda juga yang terdampak dari pengurangan perjalanan Kereta Api Indonesia Komuter ini. Tentunya beragam informasi selengkapnya Anda bisa dapatkan di stasiun ataupun juga di kanal media sosial resmi dari Kereta Api Indonesia Komuter. Satu lagu dulu untuk Anda dari Padi, Terbakar Cemburu.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat sore sahabat Sonora. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 1,01% atau 66,76 poin ke 6.686,44 pada perdagangan sore ini. Sejumlah saham melonjak signifikan di tengah kenaikan indeks. Tercatat 363 saham menguat, 244 saham turun, dan 185 saham stagnan dengan kapitalisasi pasar mencapai 11.697 triliun rupiah. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat 8 poin atau 0,05% ke level 17.632 per dolar Amerika Serikat. Rupiah ditutup menguat bersama beberapa mata uang lain di kawasan Asia. Berita berikutnya, sahabat Sonora, Bandara Raden Intan II Lampung kembali beroperasi melayani transportasi udara setelah terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. General Manager Bandara Raden Intan II, Kiki Epriana, menjelaskan pengoperasian kembali Bandara Raden Intan II dilakukan setelah melalui proses pemantauan dan pemeriksaan setiap jam terhadap kondisi sebaran abu vulkanik akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Koordinasi dilakukan dengan para pemangku kepentingan memastikan kondisi bandara dan lingkungan penerbangan aman untuk mendukung operasional penerbangan.
2: Demikian Sonora Update.

Kembali menyambung informasi untuk Anda mengenai kereta api Indonesia Komuter yang sempat membatalkan beberapa perjalanannya hingga 30 September 2026 mendatang, Sahabat Sonora, di mana Ketua Komisi 5 DPR Republik Indonesia Lasarus meminta Kereta Api Indonesia Komuter menyiapkan kereta cadangan agar perawatan rangkaian tidak mengganggu pelayanan penumpang. Ia pun menilai pemeliharaan memang diperlukan demi keselamatan, tetapi operator seharusnya sudah mengantisipasi kebutuhan armada pengganti. Ia juga meminta pemerintah dan operator segera mencari solusi karena jalur Bogor merupakan salah satu lintas KRL yang padat. Jika perawatan berlangsung berhari-hari, maka dampaknya kepada penumpang bisa semakin besar.

0: Satu lagu dari Jukustik dengan Maaf baru saja hadir untuk Anda sahabat Sonora di sore hari ini bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Kita kembali update informasi lalu lintas untuk Anda, sahabat Sonora. Sudah ada informasi dari Pak Taufik yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Pak Taufik, bagaimana pantauan lalu lintas di sore hari ini?
1: Terima kasih, Bung Han. Selamat sore, sahabat Sonora. Memasuki Tol Jakarta Cikampek dari Gerbang Cibitung 8 di KM23600 yang menuju ke arah Jakarta terpantau ramai bergerak lancar. Sampai dengan Cikunir. Hati-hati buat yang akan masuk rest area KM19A untuk mengisi BBM karena kondisi sangat padat didominasi kendaraan besar atau truk. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Bekasi Barat menuju arah Bekasi Timur sampai dengan KM19 terpantau padat merayap. Untuk cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk informasi Anda, hati-hati dalam perjalanan. Dan juga Hans kembali putarkan satu lagu untuk Anda di sore hari ini dari Ari Lasso dengan Jika, nanti akan menemani Anda. Tapi ada tips kesehatan dulu nih untuk Anda sahabat Sonora dari Dr. Santi yang bisa Anda simak. Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali aktivitas makan dijadikan sebagai aktivitas multitasking. Makan dilakukan sembari kerja, disambil nonton, bahkan sambil jalan. Cara ini disebut sebagai mindless eating. Dalam jangka panjang, mindless eating mempengaruhi kesehatan. Mindless eating membuat kita cenderung kurang menikmati makanan sehingga berpotensi makan berlebihan. Hal ini bisa memicu gangguan mental, misalnya gangguan makan, dan juga berpotensi menyebabkan resistensi insulin, peningkatan berat badan, diabetes, dan sebagainya. Secara biologis, tubuh membutuhkan waktu sekitar 20 menit agar lambung bisa mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Informasi tentang makanan juga membantu otak dalam mengelola sinyal kenyang. Misalnya, informasi dikirim ke otak ketika mata melihat jumlah, bentuk, dan tampilan makanan. Informasi lain melalui indera pengecap dan penghidu juga akan memperkaya otak dalam mengolah sinyal kenyang. Ketika kita makan buru-buru dan tidak memusatkan perhatian kepada makanan, pengiriman sinyal bisa terganggu.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Kembali kita update informasi lalu lintas untuk Anda dari sekitaran Kebon Sirih. Sudah ada rekan Tito melaporkan untuk Anda. Silakan Tito.
1: Ya, baik sahabat Sonora, harus lintas di Jalan Kebon Sirih dari arah MH Tamrin menuju ke Jalan Menteng maupun arah Pasar Senen. Sore hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selalu kepadatan terjadi terutama di sekitar pertigaan Jalan Mahbud Junaidi. Selain ada pertemuan arus juga karena adanya masyarakat penyeberang jalan. Selepasnya arus lintas terpantau padat. Di jelang traffic light sekitar kantor Badan Gizi Nasional juga sore hari ini padat, antrian juga lebih dari 10 meter. Selepasnya arus lintas berangsur-angsur ramai lancar. Sementara di jelang traffic light sekitar Patung Tani juga sedikit tersendat, selepasnya kembali ramai lancar. Cuaca cerah, demikian kita Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito untuk informasi lalu lintasnya di sore hari ini. Hati-hati dalam perjalanan, nanti masih kami nantikan beragam informasi lalu lintas lainnya juga dari Anda ya. Dan kembali akan sampaikan satu informasi untuk Anda sebelum kita nanti akan kembali menemani Anda dengan lagu lainnya, di mana sejumlah pengguna KRL mengeluhkan pengurangan perjalanan KRL Bogor-Jakarta Kota yang berlaku hingga akhir September nanti. Sebagian penumpang mengaku khawatir pembatalan perjalanan membuat kereta yang tetap beroperasi semakin padat, terutama pada jam sibuk. Keluhan serupa juga muncul di media sosial, salah satunya dari pengguna yang menyebut jalur Bogor memiliki okupansi yang tinggi sehingga pengurangan perjalanan berpotensi membuat penumpang menumpuk. Ada pula penumpang yang meminta perjalanan dari Depok ditambah kapasitasnya karena kondisi di dalam kereta semakin sesak. Kondisi ini membuat pengguna berharap Kereta Api Indonesia Komuter segera menyiapkan solusi secepatnya. Mungkin ada di antara Anda yang sehari-harinya menggunakan rute ini, sahabat Sonora, mungkin juga bisa berbagi bagaimana kondisi terkini mengenai pengurangan jadwal dari KRL Bogor Jakarta Kota. Boleh berbagi cerita Anda di 0812 1229 200.

0: Ya sahabat Sonora, kita akan kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda di sore hari ini. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, sahabat Sonora, penjembungan kilometer 10 hingga Tomang kilometer 13 padat, Simpang Pluit kilometer 19 hingga 20 juga padat, di mana Kamal kilometer 24 hingga Penjaringan kilometer 27 jalur bawah juga masih padat dikarenakan ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur 2 kanan. Sebaliknya Penjaringan kilometer 27 hingga Kamal kilometer 26-250 jalur bawah padat dikarenakan ada penanganan kendaraan truk tronton gangguan di lajur 1 bahu luar kiri. Kuningan kilometer 6 hingga Cawang kilometer 2 terpantau padat. Kita pantau dari Jakarta Tangerang, Karangtengah kilometer 12 hingga Kunciran kilometer 13-500 padat. Dan untuk arah sebaliknya dari Bitung Tangerang Karangtengah hingga ke Tomang terpantau lancar. Ruas tol Jor W2U, ruas tol Jor W2S dan juga ruas tol Jor E di kedua arah masih terpantau lancar. Sementara kita pantau dari ruas tol Jagorawi, Gunung Putri kilometer 22 hingga 23-200 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1-2 kiri tengah. Sebaliknya masih terpantau lancar. Dari Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 17 hingga Tambun kilometer 19 padat dikarenakan kepadatan keluar masuk rest area. Sebaliknya Karawang Timur kilometer 59 hingga 56470 arah Jakarta padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Karawang Timur kilometer 54 hingga 52765 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sementara Cikarang Barat kilometer 30 hingga Cibitung kilometer 26837 padat dikarenakan ada perbaikan jalan di lajur 1. Dari ruas tol Layang MBZ dan juga Perbelenyi, kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
1: Demikian informasi.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Lagu Molina adalah salah satu track dalam album Pendulum milik Creedence Clearwater Revival atau CCR. Album ini dirilis pada tahun 1970.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Sebelum musik bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Ya, satu lagu dari Jojo dengan Live Get Out baru saja menemani Anda di sore hari ini. Dan ternyata satu lagu tadi juga membawa kita ke penghujung program Sonora hari ini. Tapi sebelumnya Hans ajak Anda terlebih dahulu untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini dari sekitaran Jalan Cut Mutia. Sudah ada rekan Tito yang akan berbagi untuk Anda. Silakan Tito.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Cut Mutia dari Jalan Dr. Samratulangi menuju ke Menteng sore menjelang petang hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di sekitar pertemuan arus jalan menuju Cut Mutia sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jelang traffic light sekitar gedung Juang 45 sore hari ini juga terpantau padat atau tersendat. Antrian normal yaitu antara 5 sampai 8 kendaraan ke belakang saja. Selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Menteng terpantau ramai lancar. Sementara di Jalan Menteng arus lalu lintas baik itu yang menuju ke Patung tadi maupun Jalan Cut Mutia relatif ramai lancar. Tersendat di jelang traffic light sekitar Sentra Mandiri. Selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian kita sore melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Tito untuk informasi lalu lintasnya di sore menjelang malam kali ini. Dan juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora, Sonora hari ini edisi 8 September 2026 harus Hans sudahi karena nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat akan hadir untuk Anda piringan hitam Sonora bersama dengan rekan Sony Wicak dan juga DJ OC akan menyapa Anda di on air Sonora FM 92 Jakarta, di streaming di www.sonora.co.id ataupun juga Anda bisa menyaksikan nanti di live TikToknya Radio Sonora Jakarta. Kalau begitu Hans pamitan dulu, kita ketemu lagi di lain kesempatan sahabat Sonora. Have a great day, bye bye.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, Badan Komunikasi Pemerintah mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau diimbau tetap waspada dan tidak terpancing dengan informasi tanpa verifikasi di media sosial meski fase erupsi menerus selama 25 jam telah berakhir. Tenaga ahli utama Bako Muhammad Hidayat menjelaskan aktivitas masyarakat Pulau Sebesi di Kabupaten Lampung Selatan tetap berjalan normal setelah erupsi Gunung Anak Krakatau pada Jumat lalu. Selain itu, aktivitas penyeberangan masyarakat lokal juga berlangsung normal. Berita selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 51.000 lebih unit rumah warga telah melewati proses verifikasi dan validasi 2 pekan pasca gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pendataan masih dinamis seiring percepatan penyandingan data berbasis by name by address, pembersihan data ganda, serta verifikasi lapangan terhadap data susulan di tingkat daerah.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: It's Tuesday night, and it's time for Keringan Hitam Sonora.
2: Selamat malam, sahabat Sonora. Saya Sony Wicaksono bersama DJ OC seperti biasa. Sejam ke depan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat akan memutarkan koleksi lawas Piringan Hitam Sonora. Kali ini sudah memasuki episode ke-38. Wow, bentar lagi kita bakalan ke episode 40 ya, 2 minggu lagi. Sekarang DJ OC, mungkin saya bisa sumbang suara dulu, konsepnya hari ini akan seperti apa selama sejam ke depan di JOC?
3: Konsepnya tahunnya ya 70-an, yep. 70-an, 80-an. Yang pasti singalong, bisa singalong.
2: Yang pasti bisa singalong.
3: Hit semua soalnya.
2: Hit semua, mayoritas dari 70 dan 80-an. Oh ya, Anda bisa tonton juga siaran kami di TikTok di @radio.sonorafm92 ya, untuk melihat cover-covernya, kemudian juga piringan hitamnya juga. Yang pertama nih, nah sesuai yang tadi DJ Jose bilang, era 70-an dari ABBA nih, kami sudah pegang album kedua ABBA bertajuk Waterloo. Album yang membawa ABBA memenangkan kontes Eurovision. Dan lagu andalan di album ini adalah lagu yang mewakili Swedia di ajang tersebut, yakni Waterloo. So ini dia, sebagai lagu pembuka, mari kita nikmati piringan hitam Sonora, Waterloo dari ABBA.

Itu dia lagu pembuka dari ABBA yang kami putarkan tadi, album kedua mereka ya. Tajuknya adalah Waterloo. Itu awal-awal karir mereka setelah memenangkan ajang penghargaan. Kok ajang penghargaan? Kontes Eurovision. Nah, itu dia maksudnya ya. Setelah mereka memenangkan kontes Eurovision, barulah nama mereka dikenal dan akhirnya merilis lagu-lagu yang luar biasa tentunya. Sony Wicaksono nih di program Piringan Hitam Sonora akan memutarkan lagu-lagu lewat PH atau vinil yang sudah dikoleksi sejak tahun 1972 Radio Sonora pertama kali mengudara. Dan kami memiliki lebih dari 6.000 piringan hitam yang kami putar setiap minggunya, setiap hari Selasa. Oh ya, Anda juga bisa dong kalau mau pilih lagu sendiri. Ini nanti akan kami putarkan di akhir segmen, di akhir program. Nama segmennya adalah PHS Battle, di mana Anda bisa pilih, ini dia, lagu-lagu dari Michael Jackson dalam album Bad. Ini album ketujuh dia ya. Ada lagu Bad, The Way You Make Me Feel yang lagi viral sekarang. Ada Speed Demon, Liberian Girl, Just Good Friends, Another Part of Me, Man in the Mirror, I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana, dan Smooth Criminal. Ini. Kalau Anda mau pilih, Anda bisa vote di Google Form ya. Jangan di komen di TikTok atau di WhatsApp. Nanti kami hitungnya lewat Google Form. Google Form yang bisa Anda akses, tinggal ketik aja bit.ly/lagu-phs. Sekali lagi, bit.ly/lagu-phs. Nah, Anda bisa vote di situ. Nanti kami cek di sana, oke? Nanti akhir program bakalan kita putar nih lagu yang paling di vote terbanyak malam hari ini. Sekarang selanjutnya kita akan putarkan lagu dari piringan hitam ya, dari Bryan Adams. Kami punya piringan hitam official soundtrack dari A Night in Heaven yang rilisnya tahun 1983. Album ini memuat 10 buah lagu dengan soundtrack utamanya tentu saja adalah Heaven dari Bryan Adams. Dan tapi album ini tuh, album official soundtracknya, sebenarnya kurang begitu laku di pasaran. Baru lagu Heaven itu jadi hits, booming, itu ketika Bryan Adams rilis ulang di album solonya dia di tahun 1984. So ini dia sahabat sore, kami akan putarkan piringan hitam dari album official soundtrack A Night in Heaven, Bryan Adams with Heaven.

0: Itu dia Brian Adams dengan Heaven. Yes, kalau Anda mau request atau bukan request sih, mau pilih ya lagu Michael Jackson dari album ketujuhnya Bad. Jadi hanya lagu-lagu yang ada di album ini saja yang bisa Anda pilih. Tadi di WhatsApp soalnya ada yang mintanya Black or White, You Are Not Alone, itu tidak ada di dalam album Bad. Jadi Anda silakan bisa pilih sekali lagi. Anda tinggal ketik saja di ponsel Anda bit.ly garis miring lagu PHS. Itu di situ voting bisa lebih simpel. Nanti lagu-lagunya tersedia di sana, pilihannya ada apa saja. Nanti yang kami akan putarkan adalah yang voting terbanyak ya di akhir segmen. Ini saya cek sudah ada 14 orang yang request atau yang vote lagunya di PAS Battle. Jadi jangan lewatkan. Saya sudah posting tadi di status WhatsApp-nya Sonora. Linknya ditaruh di situ juga. Jadi tinggal diklik saja, buka status WhatsApp kami. Linknya sudah tersedia di sana. Di Instagram Story Sonora juga sudah ada linknya di sana juga. Silakan bisa langsung klik saja ya. Ada siapa saja yang sudah join di TikTok? Ada Kak Zizi. Selamat malam Kak Zizi. Ada juga tadi ada Pepper Caviar yang malam hari bergabung. Bang Dani Tombeng dari mana do, juga terima kasih sudah join. Ibu Oriza dan Ibu Sylvia juga selamat malam, selamat menikmati. Anda bisa menyaksikan juga siaran kami di TikTok Live @radio.sonorafm92. Atau juga kalau Anda mau streaming lebih jelas suaranya, bisa ke website kami di sonora.co.id. Sebentar lagi kami akan lanjutkan, tapi akan ada commercial break dulu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Piringan Hitam Sonora bersama Sony Wicaksono dan DJ Jose.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang yang, rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
1: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial. Broko Smart, one smart ecosystem.
0: Kalau Anda pengen cari tahu lebih banyak lagi tentang produk-produk dari Broko, bisa Anda buka aja website-nya langsung. brokosmart.com, brokosmart.com.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
0: Kembali lagi di Piringan Hitam Sonora bersama Sony Wicaksono juga DJ Jose, di mana Anda bisa menyaksikan juga siaran kami melalui TikTok Live @radio.sonorafm92, atau juga kalau mau streaming audionya supaya lebih jelas bisa di sonora.co.id. Tadi kami sudah putarkan dua lagu mancanegara dari Piringan Hitam Lawase Sonora. Sekarang kami akan berpindah kali ini ke koleksi lokal kami. Ini adalah koleksi Piringan Hitam album Krisye bertajuk Aku Cinta Dia, rilisan tahun 1985. Kenapa covernya simple? Covernya tuh cuma berwarna putih dan bahkan digambar sendiri mandiri oleh kru Sonora zaman dulu, karena kami mendapatkannya secara eksklusif Piringan Hitamnya saja dari Musica Records. Tapi sampulnya biarpun polos, tapi lihat dong, ditandatangani langsung di bagian bawah nih oleh sang maestro Krisye waktu dia berkunjung ke studio Sonora di Gajah Mada tahun 1996. Di album ini ada satu lagu yang ajojing banget. Lagunya diciptakan oleh ADMS, terinspirasi dari lagu Footloose milik Kenny Loggins. Udah pasti tahu dong ya. Kalau gitu ini dia, mari kita nikmati Piringan Hitam dari Krisye, Hippie Pura.

Mohon maaf sahabat sonora atas kelalaian saya, ternyata beda lagunya ya. Saya pikir Hip Hip Hura, judulnya memang mirip sih ya. Lagunya Hura Hura dengan Hip Hip Hura Hura. Maafkan atas ketidaktahuan saya. Dan sekarang kita beralih kembali. Oh ya, saya ingin ingatkan lagi untuk Anda terutama yang baru bergabung, baru mendengarkan. Jadi di akhir program, kami akan putarkan lagu Michael Jackson dari album Bad. Album ini tuh ya, kalau Anda mungkin gak tahu, album ini tuh berisikan lagu banyak hitsnya. Pertama ada Bad, kemudian ada The Way You Make Me Feel yang lagi viral sekarang ini, kemudian ada Speed Demon, Liberian Girl, Just Good Friends, Another Part of Me, nah yang gak kalah terkenal Man in the Mirror, kemudian ada I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana, sama Smooth Criminal. Oh, itu juga terkenal ya. Kalau mau pilih silakan vote di Google Form, bisa Anda akses ketik aja bit.ly/lagu-phs atau enggak tinggal buka aja Instagram story kami di @sonora_fm92, itu ada di sana, dikasih linknya, atau di status wawa kami, status WhatsApp kami, itu juga tersedia linknya di sana ya. Sekarang kami akan putarkan lagu dari grup musik funk Earth, Wind and Fire. Wah, kalau dengerin Earth, Wind and Fire pasti langsung kebayangnya lagu September ya kan? Tapi tidak, karena September ini bukan tidak ada di album yang satu ini. Ini album I Am, album ke-9 yang mereka, rilisnya tahun 1979. Yang menarik adalah ini album covernya atau sampulnya tebel sekali sahabat sonora. Kenapa tebel nih? Anda yang menonton lewat TikTok akan mendapatkan privilege untuk melihat bagaimana covernya luar biasa. Ada isinya nih, ini banyak sekali visual-visual yang mesmerizing, yang memanjakan mata, warna-warni sekali. Kemudian nanti di dalamnya saya perlihatkan juga akan ada lirik-lirik lagu ya. Yang, nah ini dia, lirik dari keseluruhan lagu di album I Am ini. Menarik banget ya sahabat sonora. Nah, dari album ini kami akan putarkan lagu andalannya, yakni After the Love Has Gone. So ini dia sahabat sonora, dari piringan hitam sonora.

0: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas di tol dalam kota dari Pejombongan kilometer 10 padat sampai Tomang kilometer 13. Kemudian Jelambar sampai dengan Pluit kilometer 20 juga padat. Kamal kilometer 24 sampai Penjaringan kilometer 27 jalur bawah padat imbas dari penanganan kecelakaan beruntun di lajur 2 sebelah kanan. Untuk arah sebaliknya Penjaringan kilometer 27 sampai Kamal kilometer 26 jalur bawah padat dikarenakan ada penanganan kendaraan truk yang mengalami gangguan ban di lajur 1 dan akan padat lagi dari Semanggi ke Cawang kilometer 2. Berikutnya tol Jakarta-Tangerang, Kembangan kilometer 7 sampai dengan kilometer 8 arah Bitung padat. Kemudian Kunciran kilometer 13 sampai kilometer 14 padat. Imbas dari kepadatan keluar masuk rest area, untuk arah sebaliknya padat di Kunciran kilometer 15 sampai 14 arah Tomang. Dan untuk selanjutnya tol Jerway 2U, Ciledug kilometer 13 sampai Simpang Ulu Jami kilometer 16 padat. Untuk arah sebaliknya arah ke Meruya lancar. Tol Jerway 2S arah Veteran kilometer 18 padat dari Pondok Pinang kilometer 19, untuk arah sebaliknya arah Pondok Pinang lancar. Tol Jor East Taman Mini ke Rorotan termasuk arah sebaliknya lancar. Sementara itu tol Jagorawi Cawang kilometer 0 sampai Cililitan kilometer 2 padat, akan padat kembali mulai Gunung Putri kilometer 19 sampai kilometer 23 plus 200 dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan. Untuk arah sebaliknya arah Cawang lancar. Tol Jakarta Cikampek juga masih padat mulai Bekasi Timur kilometer 16 sampai Tambun kilometer 19. Arah sebaliknya Dawan kilometer 62 sampai 61 padat imbas dari perbaikan jalan. Karawang Timur juga padat kilometer 55 sampai 52 disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 1. Cikarang Barat padat kilometer 31 sampai kilometer 26 Cibitung disebabkan oleh perbaikan jalan. Tol MBZ dan Tol Purbalenyi dua arahnya sama-sama ramai lancar.
1: Demikian informasi jalan tol. News Traffic and Music Sonora FM.
2: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
3: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
3: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
3: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong. Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
3: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
3: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
4: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
0: Sahabat Sonora, Anda bisa cek langsung produknya untuk lihat ada apa saja sih produk-produk yang canggih banget dari Broko. Tinggal buka aja website-nya sekarang juga brokosmart.com, brokosmart.com.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Sahabat Sonora, masih ditemani bersama Sony Wicaksono dan DJ OC. Saya ingin menyapa dulu teman saya, mentor saya, Deka Rani, yang ikut mendengarkan juga ternyata playlistnya mantap, luar biasa. Terima kasih. Karena sekarang kita lagi ada di program Piringan Hitam Sonora. Kami memutarkan piringan hitam yang sudah kami koleksi sejak Sonora berdiri tahun 1972, yang koleksinya kalau dihitung itu bisa lebih dari 6.000. Makanya setiap hari Selasa dari pukul 18 sampai 19 kami akan cicil ceritanya. Ya kisaran 10 sampai 12 piringan hitam yang terputar. Selanjutnya nih, DJ OC bisa berikan kepada saya lagu atau piringan hitam selanjutnya dari grup musik Commodores. DJ OC kebingungan nih, di mana piringan hitamnya ya covernya.

Magic ini dinominasikan di Grammy Awards dalam kategori Best R&B Performance by a Duo or Group. Dan salah satu lagu yang ada di album ini, lagu yang paling laris adalah lagu bertajuk Still, lagu ciptaannya Lionel Richie yang terinspirasi dari kegagalan pernikahan teman masa kecilnya William Smith, yang sepakat lebih baik bercerai, lebih baik pisah, balik lagi bersahabat daripada tetap menikah tapi saling membenci. Aduh. Ini dia sama-sama kita nikmati bersama ya, dari Piringan Hitam Sonora, koleksi dari The Commodores, Still.

Yes, that was Commodores with Steel lewat piringan hitam Sonora. Sekarang kita akan beralih lagi ke dalam negeri ini, sahabat Sonora. Adalah piringan hitam kiriman dari PT Varianada Utama Record. Ini dia piringan hitam dari, oh ini sebenarnya bukan dalam negeri, sorry. Tapi dari penyanyi asal Singapura, Anita Sarawak. Siapa yang mengenal beliau? Ini piringan hitam yang datangnya dari tahun 1983 lagi dan lagi. Piringan hitam dari label lokal itu kami dapatkan zaman dahulu. Hanya piringan hitamnya saja, tidak bersama covernya. Makanya kami hanya membungkusnya dengan cover polosan dan hanya ditempel dengan cover kaset pitanya saja. Album Anita Sarawak dengan tajuk Bawalah Daku Pergi ini memuat vokal latar oleh Bruri Marantika yang kala itu merupakan suaminya Anita Sarawak. Dari album ini tentu saja lagu andalan ya, sesuai dengan judul albumnya juga, ini dia Bawalah Daku Pergi from Anita Sarawak.

0: Tia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang yang, rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Yap, langsung aja kalau Anda mau cari tahu lebih banyak tentang produknya dan ada promo juga harga-harga yang spesial banget, bisa Anda cek langsung di website-nya brokosmart.com, brokosmart.com.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Piringan Hitam Sonora bersama Sony Wicaksono. Sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat memutarkan lagu-lagu dari koleksi Piringan Hitam lawasnya Sonora. Kalau minggu ini kami spesial mengkurasi Piringan Hitam di era 70-an sampai 80-an. Anda masih bisa, masih ada waktu, karena di lagu terakhir kami akan putarkan lagunya Michael Jackson dari album Bad, di mana Anda yang tentukan sendiri deh mau pilih lagu apa dari album ketujuhnya dia. Ada lagu Bad, The Way You Make Me Feel, Speed Demon, Liberian Girl, Just Good Friends, Another Part of Me, Man in the Mirror, I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana, dan Smooth Criminal. Anda bisa vote langsung aja di Google Form bit.ly/ lagu PHS. Itu dia ya, sudah ada hampir 50 sahabat Sonora yang vote di sana. Ini dia lagu selanjutnya dari penyanyi Latin terkenal Julio Iglesias. Biasanya albumnya ini adalah DJ Yesus sudah menyiapkan Chicago, padahal sejatinya urutannya adalah Julio Iglesias dulu DJ Yesus. Penyanyi Latin yang satu ini biasanya albumnya adalah album yang didominasi oleh lagu-lagu berbahasa Spanyol atau berbahasa Latin. Tapi khusus album ini, album 1100 Bel Air Place tahun 1984, ini didominasi oleh lagu-lagu berbahasa Inggris. Karena memang marketnya itu pengen menyasar English market lah. Dan keputusannya brilian, albumnya terjual 9 juta kopi di seluruh dunia dengan lagu andalan di album 1100 Bel Air Place yang satu ini adalah lagu bertajuk To All the Girls I've Loved Before. Lagu yang berhasil melesat dan sampai ke nomor atau peringkat 5 dari tangga lagu atau chart Billboard Hot 100 Amerika Serikat. DJ Jose sedang menyiapkan lagunya untuk Anda. Jadi sabar sebentar, sudah siap DJ Jose? Baik sekali, ini dia Julio Iglesias, To All the Girls I've Loved Before.

Yap, itu dia lagu dari Julio Iglesias. Dan sekarang bagaimana di Jose keputusannya, langsung lagu terakhir? Oke deh kalau gitu. Kami sudah menyiapkan, kemana covernya ya? Kita siapkan dulu covernya. Ini dia. Nah, sahabat Sonora, terima kasih banyak sebelumnya untuk ke-43 sahabat Sonora yang sudah ikut bantu voting di PHS Battle dari Michael Jackson, dari koleksi album ketujuh Diabet. Ini tuh album yang pertama kali memperlihatkan Michael Jackson ketika operasi plastik ya, hidungnya, kemudian dagunya, dan ada sedikit perubahan rambutnya, penampilan dia yang barulah di setelah dia melakukan operasi yang cukup besar-besaran. Ini dari tahun 1987, sahabat Sonora, album Bad ini. Banyak hitsnya sebenarnya ya. Ada The Way You Make Me Feel, kemudian Bad juga, Man in the Mirror, terus juga ada I Just Can't Stop Loving You, termasuk Smooth Criminal. Tapi hanya bisa satu saja yang kami putarkan, yakni lagu dengan vote yang paling banyak. Dan setelah kami cek, ternyata memegang perolehan 37%, sahabat Sonora memilih lagu bertajuk Smooth Criminal. Lagu yang, ini kalau saya tidak salah ya, lagu yang mempopulerkan video klipnya itu adalah gerakan miring atau anti-gravity lean dari Michael Jackson. Gerak itu loh, gerakan membungkuk 45 derajat ya, yang sering diperagakan oleh Michael Jackson di setiap konsernya. Nah, itu adalah dari lagunya Smooth Criminal itu, sahabat Sonora. So, ini dia udah banyak yang gak sabar untuk mendengarkan Michael Jackson yang satu ini. So, sekaligus menutup juga perjumpaan Sony Wicaksono, juga DJ OC di malam hari ini. Thank you so much untuk Anda yang sudah mendengarkan melalui frekuensi 92 FM Jakarta. Mamanya DJ OC juga ikut mendengarkan tadi ya, walaupun tidak terpilih, pilihan tadi Bad ya. Kemudian juga terima kasih untuk Anda yang menyaksikan juga lewat TikTok live at Radio dan Sonora FM 92. Ada Kak Zizi sebagai moderator, Ibu Oriza dan lain sebagainya. Kemudian yang sudah mendengarkan melalui streaming sonora.co.id juga terima kasih banyak. Jangan lupa kalau Anda mau mendengarkan Piringan Hitam Sonora, koleksi-koleksi lawas Piringan Hitamnya Sonora, Anda bisa dengarkan setiap Selasa ya, di pukul 18 sampai 19 waktu Indonesia Barat. So please welcome, this is Michael Jackson, Smooth Criminal.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.
0: ...24 jam musik terbaik, Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
2: Do You Really Want to Hurt Me adalah lagu hit Culture Club yang dirilis pada tahun 1982. Lagu ini tergabung dalam album Kissing to Be Clever yang memuat 9 lagu. Album tersebut dirilis melalui Virgin Records.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Soli Wicaksono masih di sini bersama dengan Anda seperti pukul 20 di Selekta Sonora, memutarkan lagu-lagu yang pastinya bisa bikin Anda lebih enjoy lagi habis pulang kerja. Gimana kerjanya, apakah Anda termasuk tim yang masih harus on-site, masih harus WFO, atau kebagian yang WFH nih? Karena abu vulkanik di weekend kemarin. Karena apalagi kalau yang sekolah ya, ada beberapa sekolah yang juga sampai saat ini menerapkan PJJ alias pembelajaran jarak jauh di Jakarta. Tapi kita akan hadirkan juga tetap update traffic untuk malam hari ini. Salah satunya dari rekan kami, rekan Lili, yang akan melaporkan lalu lintas di Jalan Ampera Raya. Seperti apa malam ini Ampera, Lili?
1: Terima kasih, selamat malam sahabat Sonora. Arus kendaraan yang kami lintasi pada malam hari ini di sekitar ruas Jalan Ampera dari arah Jeruk Purut menuju ke arah lampu pengatur lalu lintas di TB Simatupang pada umumnya bergerak ramai lancar di kedua arahnya, memang sedikit tersendat di sekitar kawasan Medco saja atau di persimpangan-persimpangan jalan yang akan masuk gang. Dan kami juga melanjutkan perjalanan di TB Simatupang yang akan menuju ke arah perempatan Gedung Pertanian. Kedua arahnya juga bergerak ramai lancar, sedikit antri di lampu pengatur lalu lintas perempatan Gedung Pertanian. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih banyak rekan Lili yang ada di Ampera. Tadi ada Mas Sabto ya di tol dalam kota. Ini kena macet di sekitaran Tomang. Kalau kami cek dari Jasa Marga, kepadatan ini sudah berlangsung dari Senayan kilometer 9 sampai dengan Tomang nanti ya. Kepadatannya berangsur-angsur akan mulai terurai di kilometer 13 disebabkan oleh volume lalu lintas yang akan mengarah ke Kebonjeruk. Kemudian Angke sampai Kapuk juga masih padat ini, kilometer 17 sampai dengan Kapuk kilometer 21. Sementara untuk arah sebaliknya, arah ke Tebet juga masih padat, bahkan padatnya sudah mulai dari Senayan kilometer 9. Yang lagi di jalan juga boleh, kalau ingin melaporkan juga bagaimana lalu lintas terkini di sekitar Anda, ke WhatsApp kami di 0812 122 9200. Sambil kita juga masih putarkan mostly lagu 90s. Salah satunya adalah sekarang MLTR nih, Michael Runs to Rock. Judulnya I'm Gonna Be Around.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita, Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
4: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Benar itu, kalau buka website ya brokosmart.com, Anda bakalan melihat harga-harga yang spesial banget dari produk-produk yang spesial dan keren-keren dari Broko. Langsung aja buka website-nya sekarang juga ya. brokosmart.com, brokosmart.com.
0: Sonora FM News.

0: Selamat datang di restoran kami, Mas. Mau pesan apa, Mas?
1: Mas, saya mau pesan lagu.
0: Pesan lagu? Ini mah restoran, Mas. Kalau mau pesan lagu, ya di AMKM.
2: Hah? AMKM?
3: Pesan lagu gak pakai ribet. Di AMKM siang, setiap hari pukul 12 sampai 14. Dan AMKM malam, Senin sampai Jumat, pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat. AMKM, Anda meminta, kami memutar. Di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.
4: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

Abah Sonora, how's your day? Semoga Pak si pagi lagi malam ini menyenangkan. Kira-kira malam ini udah deh, to the point aja. Mau request lagu apa sih sama Abah Sonora? Silakan kalau ada yang mau minta lagu 90-an ke atas, bisa langsung Anda chat aja ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Sekarang kembali lagi bersama Sony Wicaksono. 2 jam ke depan sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yuk, lagu 90-an ke atas ya sahabat Sonora. Sekali lagi, kalau mau ada salam-salamnya juga boleh disertakan juga.

Saudara. Gerbangnya sudah dibuka nih. Kalau mau request lagu 90-an ke atas, boleh langsung aja chat ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Mas Daniel Wisanajaya yang kemarin lagunya belum bisa terputar, sekarang saya kasih sebagai urutan pertama Dua Lipa with Raining Season. Salamnya untuk semua kru sonoro saja yang lagi bertugas. Nanti juga bakal ada Calvin Harris dengan Sweet Nothing, pilihan Eza dari Cililitan. Tapi sekarang kita akan kasih dulu yang satu ini dari Counting Crows, Accidentally in Love, sebagai lagu pembuka dari kami.

Training season, sahabat suara deh, dari Dua Lipa di AMKM Malam bersama Sony Wicaksono. Jam segini tuh ya, kalau di stasiun-stasiun KRL, waduh, jangan salah, masih penuhnya minta ampun. Apalagi yang warga-warga Bogor, Depok, dan sekitarnya nih harus agak bersabar dikit. Karena udah tau belum kalau ada 17 perjalanan KRL yang harus dibatalkan karena ada kereta Inka yang masuk bengkel alias perawatan intensif, sahabat semua. Jadi ini sudah dikonfirmasi juga oleh KAI Komuter Line ya, di mana VP Corporate Sekretari KAI Komuter Karina Amanda mengatakan kalau ada penyesuaian jadwal memang dilakukan dengan jumlah sarana yang dioperasikan serta bersifat sementara. Nah, jadwal pembatalan 7 perjalanan dari Bogor, Cilebut, Depok menuju Manggarai, Jakarta Kota, terus juga 5 perjalanan dari Jakarta Kota menuju Bogor pada pagi hari. Terus ada 2 perjalanan dari Manggarai menuju Bogor dan 3 perjalanan dari Bogor pada sore hari. Nah, kalau di total itu ada 17 perjalanan yang harus dipangkas dulu sementara. Gimana nih warga Bogor pengguna KRL yang sehari-harinya tiap hari komuteran, apakah sudah merasakan efeknya jauh lebih padat, jauh lebih pepes daripada kemarin-kemarin?

Ya, selamat sore, this is On The Floor by Jennifer Lopez featuring Pitbull. Buat Pak Philip nih, yang katanya titip salam buat Ibu Nur, Ibu Oriza, Ibu Sylvia, Ibu Rianti, sama Bang Noval juga. Ada Kak Zizi, selamat malam Kak Zizi. Ikut komen nih soal 17 perjalanan KRL yang tadi dibatalkan ya. Kata Kak Zizi, aduh, astaga rasanya kayak pepes teri kalau pas di jam crowded. Ampun Kak Zizi, apalagi kalau di jam berapa ya, jam 5 atau jam 6. Jam 5 sampai jam 7 malam tuh, itu lagi peak-peak ya banget. Pokoknya mau yang 8 kereta, 10 kereta, 12 kereta, semuanya penuh sesek. Apalagi kalau yang lintas Bogor sama lintas Bekasi juga. Ini warga-warga Kelapa Gading juga ya, sebenarnya juga udah nungguin dari bulan lalu sih. Harusnya kan tanggal 26 Agustus kemarin LRT Kelapa Gading Manggarai udah diresmiin nih, cuma ternyata batal. Walaupun pembangunan relnya sih sudah selesai ya, sahabat-sahabat, sudah beres dari Kelapa Gading ke Manggarai. Tapi ternyata masih ada sejumlah fasilitas yang perlu disempurnakan lagi nih sebelum LRT-nya dibuka untuk masyarakat. Dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sendiri sudah menyebutkan bahwa memang sebenarnya tanggal peresmian LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai udah ditentukan, cuman belum mau di-spill katanya, belum mau diungkapkan kapan tanggal peresmiannya kepada publik. Yang jelas sih dalam waktu dekat, sebelum nanti diresmiinnya oleh Presiden Prabowo Subianto, Pemprov DKI Jakarta tuh bakalan melakukan uji coba dulu LRT Jakarta fase 1B Velodrome Manggarai. Nah, selama masa uji coba tersebut, tarif yang diberlakukan itu hanya Rp8 untuk seluruh kalangan masyarakat. Pun juga uji cobanya belum bakal di-spill juga kapan kira-kira bakal dilaksanakan. Yang jelas lainnya akan ada Rosa, judulnya Pudar, yang mau didengarkan oleh Kakak Nico. Ya, titip salam buat karyawan yang baru tiba di rumah atau masih OTW pulang ke rumah, juga buat kru Sonora dan kakak yang sedang bertugas saja. Rosa dengan Pudar, let's go.

0: Gimana sih kalau kita nyalain lampu on off on off on off, kan kayak plin plan ya. Sama nih, kayak hubungan yang tiba-tiba dibikin plin plan. Jadi maunya kayak gimana sih? Mix signals ya kalau istilahnya mah. So that's the story of the song Charlie Puth with Light Switch yang diminta oleh siapa tadi? Ibu Foni dari Sunter, Jakarta Utara ya. Salamnya buat Ibu Sylvia, Ibu Oriza, Ibu Nur di Pakalongan, Pak Edi Stopo, Bu Yule Pasel. Salam juga buat Ibu Rianti di Gunung Putri, Ibu Liliani, Lena sama Noval juga. Next, sekarang kita mau ketemuan sama Bang Felix dulu yang udah kasih saya voice note lagi di mobil nih Bang Felix ya.
1: Malam Mas Sony, apa kabar?
0: Baik dong, amin.
1: Boleh minta putarin lagu Westlife dong? Yang judulnya Take Me To Your Heart. Huh? Kalau berkenan boleh ya. Terima kasih, selamat malam, God bless you. Salam buat teman-teman yang lainnya, God bye.
0: Yes, God bless you. Kalau Take Me To Your Heart mah lagunya Michael Wanstorok, Bang Felix. Bukan Westlife yang kayak gini kan? Mungkin karena saking fokusnya di jalan jadi lupa yang nyanyi MLTR. Ini dia buat Bang Felix ya. Hati-hati di jalan, Bang. Kita putar langsung Take Me To Your Heart.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Urusan kesehatan memang bukan hal sederhana dan selalu jadi perbincangan hangat di Kampung Sketsa. Dengarkan Sketsa Indonesia. Cek sekarang, sehat kemudian. 9 September 2026, jam 18.50 waktu Indonesia Barat. Sketsa Indonesia. Indonesia dalam cerita.
0: Sonora FM News.

0: MKM Sonora bersama Sony Wicaksono, The Mandy Moore dengan I Wanna Be With You. Buat Mbak Deli Wong Surabaya, salam kenal Mbak Deli. Api yo kabare yo. Salam buat semua yang lagi dengerin Sonora katanya. Tuh, ada pesalam dari warga baru nih, ada Mbak Deli namanya. Yuk kita sambut dulu Mbak Deli. Di sini warganya ramah-ramah semua Mbak Deli. Asal gak neko-neko ya. Sony Wicaksono nih masih di sini bersama dengan Anda. Sampai aja pukul 22 waktu Indonesia Barat. Next, we have Chef Andre in the line. Udah lama gak dengerin suaranya Chef Andre nih. Selamat malam.
1: Selamat malam Radio Sonora dan pendengar Radio Sonora. Semoga semuanya sehat.
0: Amin.
1: Malam hari ini minta lagu Akhirnya Aku Menemukanmu dari nama
0: sih gitu ya.
1: Asik yang kantong. Salam buat teman-teman dan pendengar Sonora semua yang sehat. Sehat, bahagia. Salam sehat semuanya.
0: Haha, Chef Andre yang gagah, yang masakannya enak. Aduh, luar biasa. Langsung aja saya kasih langsung ini dia, Naf. Akhirnya Aku Menemukanmu.

0: Itu tadi adalah lagu yang menggambarkan seseorang yang jomblonya udah terlalu lama tuh, ketahuan pasti. Akhirnya I found you finally, setelah sekian lama di padang gurun, padang pasir, ketemu juga akhirnya ya kan. Kak Zizi, oh ini habis welcoming Badeli nih tuh. Kak Zizi ini juga pengawal salah satu pengawal di AMKM. Kak Zizi juga salah satu warga baru juga sebenarnya ya, belum terlalu lama. Tapi soal kesetiaan, jangan ditanya. Asik. Ini juga setia juga nih untuk request terus di AMKM. Walaupun masih sahabat Sonora Junior ya, sahabat Sonora versi light. Ada duet lucunan menggemaskan, kita punya adik Jillian alias adik JJ.
1: Selamat malam Om Sony. Aku apa kabar?
0: Baik.
1: Om Sony udah makan belum?
0: Udah, tebak aku makannya apa? Aku makannya sama beef and rice.
1: Aku JJ dari BSD, mau lagu Hangover dari Jenny. Makasih Om Sony.
0: Sama-sama. Gak tahu tuh kalau ketemu sama anak kecil ya, terus sama anak kecil sama kucing, suaranya tuh auto kayak di anak-anakin juga, kayak gini aku ngomongnya, lucu nggak? Yang ada pengen ditabok. Ada satu lagi ya, ini kakaknya nih, ada Adeline juga.
2: Malam Om Sony, nah. Ini Adeline dari BST, mau lagu Teh Hijau dari Tulus. Makasih
0: alias Maca ya. Teh Hijau, langsung aja Tulus.

0: coming from Jenny, collab sama Dominic Fike with Love Hangover. Udah pada denger lagu barunya Jenny belum yang Less Than A Lover? Tapi saya sih lebih suka yang ini ya, gak tau lebih energik gitu. Kalau Less Than A Lover mungkin lebih, mungkin aku tidak suka yang tipe mendayun-dayun. Terima kasih buat Ibu Diah yang sudah menggoda saya dengan siomaynya, dengan es teh susunya. Saya juga tadi minum es teh. Memang gak pakai susu aja sih Ibu Diah. Ibu Diah, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Sony, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Jangan lupa nanti makan malamnya. Aku Dia dari Bungur Senen, ingin request lagu dari New Kids on the Block. Judulnya terserah, untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses. Dan sabar, sabar, sabar. Kun fayakun, insya Allah semua cobaan itu pasti berlalu. Dan untuk kru Sonora, semoga sehat selalu, tetap semangat. Jangan lupa makan malamnya. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Saya berusaha meniru nadanya Ibu Sabta, gak bisa. Terlalu falset nadanya Ibu Sabta itu. Coldplay, Viva La Vida. Ini pilihan dari Pak Alberto dari Daan Mogot, Jakarta Barat. Jam segini kalau Daan Mogot masih macet gak sih? Sahabat Sonora. Dan bawa tuh ya kalau jam pulang kerja, aduh, sama 11-12 sama kayak TBC Matupang ya. Dan bawa tuh gak kuat aku. Nah, kalau bicara soal New Kids on the Block, nanti Coldplay Viva La Vida sudah saya siapkan ke dalam playlist. Tadi kan bilangnya terserah ya, kalau kata Ibu Dia. Saya tuh lagi lumayan seneng sama lagu yang satu ini dari NKOTB. Ini sebenarnya gak terlalu populer sih ya, tapi buat saya sih sempurna. Voila. Judulnya adalah Tonight from New Kids on the Block.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Anda terus bersama kami di AMKM Malam.
2: Yap, masih di AMKM Malam bersama Sony Wicaksono, ada Kadidis dari Jembatan 2 yang katanya mau request lagunya asik nih. Taylor Swift sudah saya sediakan, Look What You Made Me Do. Sudah tersedia dalam playlist, terima kasih banyak, tinggal ditunggu aja buat Kadidis. Selanjutnya saya mau ke ini lagi nih. Wah, saya sudah gak mendengar lama sekali ada suara yang lucu paling menggemaskan satu ini.
3: Halo Om Sony, apa kabar?
2: Baik sekali.
3: Udah lama nih Iel gak pesen lagu.
2: Ah, kangen Sony sama Ade Iel. Ade Iel gimana kabarnya, coba udah kelas berapa sih Ade Iel? Sekarang mau pesan apa coba lagunya?
3: Aku mau pesen lagu judulnya Holy Gen dari BTS. Buat semuanya, stay healthy. Don't forget wear your masker.
2: Oke.
3: Buat Om Sony, semangat.
2: Oke, okay. Pinter banget. Kalau keluar pakai masker, asal jangan pakai maskernya yang bengkoang.

0: do. Look what you just made me do.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id. Sonora FM. News. Traffic.

0: Again. That was Cool Again by BTS. Dan kita langsung ketemuan yuk sama Pak Kori yang ada di Bekasi. Selamat malam Pak Kori.
1: Selamat malam Bung Sony. Dari Kori di Bekasi. Malam ini mau request lagu dari Prente. Judulnya Bizarre Love Triangle.
0: Alright.
1: Lagu ini buat semua pecinta AMKM dimanapun berada. Spesialnya buat Bung Sony dan para kru. Salam sehat dan bahagia selalu semuanya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Halo Kakak Alvina. Kriterianya hari ini AMKM apa nih? Apa aja bebas, yang penting 90-an ke atas Kak Alvina. Yuk ditunggu ya. 0812-122-9200. Sekarang ada Ibu Liliani dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kasih salamnya buat Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pasel, Ibu Sylvia, buat Ibu Oriza dan lain-lain katanya. Mau lagunya Meghan Trainor dengan Matt Chulik. Tapi kita dengarkan dulu yuk, Bizarre Love Triangle dari Frente.

0: Matchlick dari Meghan Trainor. Dua lagu singkat tuh tadi ya saya putarkan, yang satu 2 menit, yang satu juga 2 menitan juga laginya, tapi enak sama-sama. Masih di AKM Malam bersama Sony Wicaksono. Siapa lagi yang kita pilih nih di malam hari ini lagunya? Sekarang saya mau ke Ibu Sri aja yang ada di Petojo. Katanya minta lagunya Michael Jackson, judulnya Heal the World atau You Are Not Alone. Pilih yang mana ya? Heal the World aja deh ya, buat dunia ini. Enggak sih, tetap buat Indonesia sih yang lagi enggak baik-baik saja. Semoga bisa heal Indonesia. Salam untuk Ibu Oriza, Ibu Rianti, Ibu Nur Kazizi, Ibu Vera, Ibu Lena, sama semua pendengar Sonora aja. Ingat-ingat kalau AMKM yang boleh di request itu cuma 90-an ke atas ya, teman-teman. Jadi kalau yang lagu yang lebih lawas daripada itu, mohon maaf belum kami terima. Ibu Sri udah, berarti saatnya saya mau ke Pak Gundolo Sosro dulu aja. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora. Malam ini saya minta tolong Om diputarkan lagu dari Madonna dengan judul Secret. Kalau lagu ini gak ada, coba lagu dari Guns N' Roses, judulnya I Don't Have Anything. Kalau gak salah sih itu ya. Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora dimanapun berada, dan juga untuk para penyiar Sonora yang malam ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama. Wah, kalau tadi udah 2 lagu singkat, sekarang 2 lagu panjang-panjang nih ya, 5 menit semua lagunya. Kita mulai dari Heal the World dulu, dari Michael Jackson.

0: Secret. Judulnya apa, Kak? Rahasia. Ini untung kalau bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia bisa bikin orang-orang emosi. Judul lagunya apa? Rahasia. Yeah. Dibilangin rahasia, rahasia. Jadi batuk deh. Ini dari TikTok ya, ada Kak Tanda Mata. Coba saya cek dulu. Kak Tanda Mata, mana tadi Kak Tanda Mata? Ya, belum follow. Nggak jadi kalau belum follow mah. Demanding banget penyiarnya ya. Sekarang saya mau ke ini dulu aja deh. Ah, udah follow tuh. Berasa kayak diancam ya. Tanda Mata, ntar lagi ada Laura Pausini. It's not goodbye. Peace, peace, peace. Ada ini dulu, ada anaknya Ibu Rianti dulu ya. Coba sebentar, namanya Karin tadi ya. Kalau kata Ibu Rianti, coba selamat malam saya mau ucapkan.
1: Selamat malam Om Sony, ini Karin anaknya Bu Rianti mau.
0: Halo, ngomongnya jangan ngebut-ngebut apa. Kayak mau, kayak lagi dikejar anjing aja. Ya udah banyak banget ya sahabat Sonora Junior kita, ada adik JJ, kemudian ada juga adik Adeline, ada juga tadi adik IL, sekarang adik Karin. Berarti ada berapa? Ada 10, ada 4 dong.
1: Mau kirim salam buat Eyang Oriza, Tante Zi, Tante Asti, Tante Maya, Bu Sri Petojo. Ucapannya selamat malam, selamat istirahat. Minta lagunya Kisah Tanpa Dirimu dari Anggis Devaki. Buat Om Sony, selamat bertugas, makasih.
0: Kata-katanya sangat meniruk pleketiplek dengan ibunya ya. Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu akan hadir setelah Laura Pausini. It's not goodbye.

biar gak kabur nih. Nah, ini saya mau putarkan dulu supaya betah di mobilnya gak ngantuk. Masih seger, yang baru pulang MC katanya. Ada Mas Daryl, selamat malam Mas Daryl. Terima kasih banyak ya, sudah gak sengaja katanya tadi menemukan saya di FYP TikTok dan terus langsung tune in di mobil katanya. Sukses terus Mas Daryl ya. Ini penyiar smart paling keren. Semoga lancar-lancar terus usahanya sekarang dimanapun berada, apapun itu. Pokoknya selalu diberkahi Om Daryl ya. Rosa terlalu cinta buat menemani perjalanannya Mas Daryl yang baru pulang MC katanya. Kita sing along dulu ya.

0: Please Forgive Me dari Bryan Adams di AMKM Sonora. Bener nih ya, kata pendengar sama viewers kemarin tuh, harusnya ditambah 1 jam lagi AMKM tuh ya. Karena kayaknya banyak yang belum tertampung, yang tidak bisa tertampung setiap harinya gitu. Tapi saya coba semaksimal mungkin. Yang pertama saya mau ke Adele yang paling manis di dunia ini. Kan langsung batuk saya abis minum, abis bilang Adele paling manis. Tapi ada foto profilnya, coba kita pastikan dulu ya, apakah manis atau tidak. Aduh, gak bisa keklik, bahkan gak direstui oleh WhatsApp aja ke Adele. Mau request lagunya dari Terry, Harusnya Kau Memilih Aku. Oh my god, karena hati gue lagi rapuh Mas Sony. Aduh, guys, kawan-kawan yang lagi nonton di TikTok, mari semangati yang namanya Adele SW ini. Katanya hatinya lagi rapuh katanya. Kalau hatinya lagi rapuh, baiknya diapakan Mas Deta?
1: Dilem
0: aja katanya. Apalagi lem Ibon aja ya kak, biar makin kenceng gitu hatinya ya. Ada Pak Haris Tanujaya, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ru Sonora, penyiar yang bertugas juga malam ini. Siapa nih, saya lupa tadi.
0: Lo
2: Sony ya?
0: Betul.
2: Saya Haris di seputaran Sudirman, GBK. Om Sony mau minta lagu nih. Cuma lagunya saya baru dengar kemarin, mungkin agak lama. Kalau ada versi baru boleh.
0: Coba.
2: Ya diganti enggak apa-apa. Judulnya Pesmei. Dari lagu lamanya ini, band apa ya, lupa tuh penyanyinya. Gitu aja Om Sony, mudah-mudahan Om Sony bisa menangkap maksud saya. Lagi di jalan.
0: Iya, Om Sony.
2: Selamat bertugas, sehat selalu buat yang masih di jalan. Ini lagu memori gitu ya, memori orang tua saya yang sering menyetel lagu ini, jadi saya teringat kembali. Gitu aja, selamat beristirahat bagi yang sudah di rumah bersama keluarga. Terima kasih Om Sony, bye-bye.
0: Maksudnya dari Bee Gees ya, First of May. Cuman saya lagi nyari nih Pak, First of May, apakah ada versi lainnya atau enggak ya. Saya lagi cari Sarah Brightman, First of May, apakah ini. Oh iya ada ternyata versi barunya, tapi yang ini perempuan. Pak Haris, semoga gak apa-apa ya. Ini dia, First of May dari Sarah Brightman.

0: Tinggal satu lagu lagi, tapi sayangnya lagunya pendek banget. Cuma bisa 2,5 menit ya. Tadi saya tanya warga TikTok, gak ada yang bisa kasih rekomen. Katanya lagunya panjang-panjang kalau itu mah. Tapi ada Deta, My Savior.
1: Asik. Penyelamat ya?
0: Penyelamat saya, yang kebetulan ada di sebelah saya. Kata, diam-diam, ini lagi on air. Deta katanya mau request lagunya Blackpink, yang judulnya Jam. Lagu terakhir banget nih, kayak gini nih.

0: Waduh, sayang sekali jinglenya sudah terputar. Berarti tandanya apa? Tandanya masih banyak yang belum bisa saya putarkan. Saya harus kasih disclaimer dulu ya, seperti di hari Minggu, takutnya ada yang marah-marah lagi, bahwa yang belum kebagian artinya belum beruntung, karena kami pilihkannya sampel acak ya, supaya bisa memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang belum terpilih adalah yang belum beruntung, belum bagiannya saja. Jadi jangan diambil hati teman-teman, tenang saja, AMKM ada setiap hari Senin sampai Jumat, itu di malam pukul 20 sampai 22, yang siangnya setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12 sampai 14. Maka dari itu saya mau minta maaf sebesar-besarnya untuk yang belum kebagian, ada Pak Ferdinson, Ibu Oriza, Pak Bonifasius yang baik hati dan tampan, Ibu Yanti di Tangerang, kemudian Ibu Nur di Pekalongan, ada juga Faisal dari Bekasi, Pak Edi Sutopo, Mbak Becky dari Bandung, ada juga Kak Cika dari Jakarta, Mas Heldi dari Klender, ada juga yang belum kebagian, Razin. Berikutnya tadi ada siapa lagi yang belum kebagian? Ini tadi ada dari siapa ya yang ngirim VN? Oh, Kamaya juga, mohon maaf belum sempat. Ada juga Hanggi dari Jakarta Utara, Ibu Nita juga sayang sekali belum sempat. Ya udah deh kalau gitu, saya kasih sebagai mungkin bisa menjadi pelipur lara sedikit. Habis ini saya akan putarkan lagu-lagu dari Lionel Richie juga Diana Rose dalam playlist Rest and Relax edisi spesial The Legend. Kalau gitu Sony Wicaksono pamit, sampai jumpa. Have a good night and have a good rest.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
2: It's time for The Legend, only on Rest and Relax, Sonora FM.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.
1: Rest and relax, Sonora FM Jakarta.

yang hadir dan menyapa paling pagi, yang setia menemani Anda bersiap-siap beraktivitas di pagi hari, yang terawal mengabarkan informasi. Ya apalagi kalau bukan Sonora Pagi. Dengan update informasi terkini,

0: Selamat datang di restoran kami, Mas. Mau pesan apa, Mas?
1: Mas, saya mau pesan lagu.
0: Pesan lagu? Ini mah restoran, Mas. Kalau mau pesan lagu, ya di AMKM.
2: Hah? AMKM?
3: Pesan lagu gak pakai ribet. Di AMKM siang, setiap hari pukul 12 sampai 14. Dan AMKM malam, Senin sampai Jumat, pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat. AMKM, Anda meminta, kami memutar. Di Sonora FM 92 Jakarta, Yes, Traffic and Music.
4: You are still listening to Rest and Relax, Sonora FM Jakarta.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: on this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: news, traffic and music, Sonora FM.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: ya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost.

0: siarannya asik kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak ngobrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Ya, hanya di sini di Sonora Pagi, sahabat Sonora, beragam info akan kami sajikan menemani aktivitas sahabat di pagi ini, termasuk update informasi lalu lintas ya, untuk membantu perjalanan di pagi ini. Seperti biasa, kita juga akan bahas satu topik menarik, kemudian sahabat-sahabat juga boleh berbagi info untuk melengkapi info-info yang akan kami on-airkan, kami udarakan pagi ini ya. Silahkan yang mau absen, berbagi semangat juga pagi ini, WhatsApp langsung ya di 0812-122-9200. Cuaca di tempat Anda seperti apa nih pagi ini? Boleh ya share. Kalau dari BMKG prediksinya pagi ini, hari ini ya, untuk Jakarta ada potensi hujan disertai badai petir dengan suhu udara berkisar 24 sampai 34 derajat Celcius. Secara umum, BMKG mengingatkan adanya potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Meskipun sekarang kita masuk kemarau ya, termasuk di beberapa wilayah Jawa Barat serta angin kencang di wilayah Banten. Dan masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama yang berada atau beraktivitas di kegiatan luar ruangan. Termasuk juga waspada dengan perubahan cuaca yang mungkin drastis ya, dari panas terik, kemudian berubah suhunya, itu mungkin saja terjadi pada hari ini, sahabat-sahabat Sonora. Nah, seperti apa persisnya cuaca di tempat Anda? Silahkan Anda boleh bagikan infonya pagi ini. WhatsApp langsung ya di 0812-122-9200. Bersama saya, Yudi Samadi. Kita mulai Sonora Pagi.

Ya, hari ini 9 September 2026, hanya kendaraan berplat ganjil saja yang bisa melintas di beberapa ruas jalan yang berlaku ganjil genap ya. Dicek kembali sahabat Sonora, kemudian pastikan juga saldo uang elektronik untuk berlalu lintas di ruas tol mencukupi ya. Sementara persiapan kontraflow diberlakukan di ruas tol Jagorawi dari Cipayung hingga Cimanggis, kemudian tol dalam kota dari Halim sampai Senayan, dan juga di ruas tol Jakarta-Tangerang. Masih terkait dengan bagaimana situasi saat ini sahabat Sonora, mungkin beberapa saudara-saudara kita di Kalimantan, di Sumatera, atau di beberapa wilayah lain masih cukup struggling gitu ya dengan kondisi kabut asap. Ini semoga segera selesai atau turun hujan barangkali supaya bisa mengurangi dampak kabut asap yang cukup menghambat atau mengganggu masyarakat ya. Mereka harus menjalani PJJ untuk anak-anak yang sekolah atau juga mengalami penyesuaian-penyesuaian yang bekerja. Harus WFH mungkin, harus pakai masker mungkin kalau keluar, bahkan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Tetap semangat untuk teman-teman dan sahabat-sahabat kita yang mungkin masih terus berjuang pulih dari berbagai macam ya situasi yang tidak mudah ya, karena bencana kabut asap akibat karhutlah maupun efek dari debu letusan atau erupsi anak Krakatau yang terjadi beberapa hari lalu ya di hari Minggu sahabat Sonora. Ini juga mungkin harus dipastikan kita juga tetap bisa menghirup udara segar. Kalaupun tidak ada itu juga kita harus cukup pelik juga menghadapi polusi ya saat ini sahabat Sonora. Termasuk mungkin beberapa saudara kita atau banyak saudara kita di NTT yang masih berada di lokasi-lokasi pengungsian ya akibat gempa yang terjadi beberapa pekan lalu. Semangat-semangat semuanya, saling menguatkan tentu saja penting dalam situasi seperti saat ini. Justru ujian itu akan sebagai bangsa ya, sebagai sebuah keluarga besar bangsa Indonesia, itu dibutuhkan bagaimana solidaritas, persatuan, dan kesatuan. Paling tidak kita bisa memberikan doa untuk kekuatan mereka menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah, yang barangkali menantang saat ini. Kita update beberapa informasi lalu lintas, sahabat Sonora. Oh, tadi juga ada beberapa sahabat ya. Ada Pak Subagia, Ibu Amina, Ibu Andeka Tomasowa. Saya mau sapa juga Pak Yohanes, Pak Yusuf, Bu Kristi. Kemudian juga Pak... Halo, Pak Mans. Hai, Pak Mans, selamat pagi. Pak Iman serta Pak Mans ini pokoknya ya. Yang pasti selamat pagi, terima kasih sudah menyapa sahabat-sahabat Sonora. Kita mulai hari ini dengan semangat katanya ya, sepenuh sukacita. Siap, kita nanti akan update informasi-informasi lainnya. Sahabat-sahabat semuanya, pastikan Anda terus bersama kami di Sonora Pagi.

Ada yang punya kenangan dengan lagu ini? Sikego dengan You Come to My Senses. Pukul 5 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat, masih gelap cuaca di pagi ini, sahabat Sonora. Di sini ya, di Palmerah, di studio Sonora. Gimana nih cuaca di tempat Anda? Boleh update juga pagi ini. Silakan Anda boleh WhatsApp 0812-122-9200. Hari ini 9 September juga ternyata diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional, sahabat Sonora. Ini mengingatkan kita bahwa olahraga tidak hanya diketahui sebagai sebuah kegiatan yang penting untuk dilakukan, tapi juga penting untuk konsisten ya dijalankan begitu. Kalau saya pernah talk show dengan dokter spesialis kedokteran olahraga, idealnya kita berolahraga itu dianjurkan minimal 30 menit sehari dalam 5 hari seminggu. Jadi kalau di total itu ada 150 menit olahraga yang dilakukan secara rutin setiap minggunya. Ya itu yang dianjurkan minimal, sahabat Sonora. Jadi ada aktivitas fisik untuk melatih fisik kita, sendi-sendi kita, otot-otot kita, atau juga bisa untuk meningkatkan stamina, endurance, atau juga performa. Untuk Anda yang suka dengan olahraga tertentu ya, larinya semakin cepat, atau mungkin angkat bebannya semakin bertambah, atau mungkin apalagi ya, olahraganya kan bisa macam-macam ya. Renangnya juga semakin kuat begitu, dan lain sebagainya gitu. Ada banyak sekali manfaat, terutama tidak hanya untuk fisik tapi juga untuk kesehatan mental. Kalau merujuk beberapa referensi, olahraga itu bisa menimbulkan hormon kebahagiaan. Jadi ada hormon endorfin yang terlepas pada saat kita selesai melakukan olahraga. Jadi ada rona merah keringetan, itu memang akan tercipta ketika kita selesai olahraga. Dan orang yang sudah rutin berolahraga itu akan terlihat berbeda ya, tingkat kebugarannya atau secara kasat mata itu akan beda, bugar atau enggaknya, fresh atau enggaknya ya. Misalnya kulit lebih sehat, lebih awet muda begitu. Jadi ayo kita olahraga, sahabat Sonora, rutin, karena kita tidak bisa meminjam badan orang lain untuk olahraga. Harus kita sendiri yang melakukan. Kita tidak bisa menyuruh orang lain untuk nyuruh olahraga buat kita, ya harus fisik kita sendiri. Jadi ya harus kita lakukan gitu ya. Jadi kalau ada 150 menit tadi, itu anjurannya adalah untuk olahraga kegiatan yang terstruktur, ada tujuannya jelas begitu ya. Dan memang melatih bagian-bagian tertentu begitu, itu yang dianjurkan, sahabat Sonora. Dari dunia olahraga ini juga ada satu informasi menarik nih, sahabat Sonora, di mana Timnas Indonesia U20 memberikan kabar gembira lolos ke Piala Asia U27. Para Garuda muda kita nih, Timnas U20 sudah kembali ke tanah air setelah memastikan tiket Piala Asia U20 tahun depan. Rombongan Garuda Nusantara tiba di Bandara Soekarno-Hatta kemarin sore. Kepulangan tersebut terjadi setelah skuad asuhan Coach Nova Arianto tampil sebagai juara grup H kualifikasi Piala Asia 20. Indonesia memastikan kelolosan usai mengalahkan Australia dengan skor 2-0 di pekan lalu ya. Pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto bersyukur atas keberhasilan timnya mencapai target lolos ke turnamen utama Asia. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain, staf pelatih, dan official. Nova menyebut keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh elemen dalam tim selama proses persiapan. Dan menurutnya kolaborasi pemain, pelatih, dan official menjadi faktor utama keberhasilan Garuda Nusantara. Namun, Nova meminta skuadnya tetap meningkatkan kesiapan menghadapi persaingan tingkat Asia. Tidak berpuas diri dengan apa yang ada ya. Timnas U20 mengakhiri kualifikasi Piala Asia 20 sebagai juara grup H dengan 7 poin. Garuda Nusantara mencatat 2 kemenangan dan 1 hasil imbang tanpa kebobolan dari 3 pertandingan. Sebelumnya Indonesia juga bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia pada akhir Agustus lalu. Setelah itu Garuda Nusantara menang 3-0 atas Laos dan menundukkan Australia tanggal 6 September lalu dengan skor 2-0.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Sonora FM 92 Jakarta, terlanjur sayang dengan sahabat-sahabat Sonora semuanya ya pagi ini. Tetap semangat mempersiapkan yang sedang lagi siap-siap mau ke mana nih, nganterin anak sekolah atau lagi siap-siap mau ke kantor, yang sudah di jalan juga hati-hati ya. Peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu akibat erupsi Anak Krakatau sampai ada kebijakan PJJ di berbagai wilayah, sahabat Sonora, tentu sebetulnya demi kebaikan ya, menghindari dampak negatif yang mungkin terjadi akibat debu yang timbul akibat erupsi Anak Krakatau, dan ini terbawa angin bahkan sampai ke beberapa wilayah di Jawa Barat, di Lampung, di Banten. Jadi pilihan untuk membuat kebijakan penyesuaian itu ya harus dilakukan supaya meminimalisir dampak buruk sesedikit mungkin begitu ya. Nah, yang menarik kemarin pada saat peristiwa erupsi terjadi, ada beberapa jurnalis yang dengan semangatnya melakukan liputan Gunung Anak Krakatau, dan 5 orang ini masih kemudian tidak bisa dihubungi dan masih dalam proses pencarian, sahabat Sonora. Jadi tim SAR gabungan telah bergerak mencari 5 orang jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda sejak beberapa hari yang lalu ya, sampai tadi malam dilakukan pencarian dan dihentikan sementara, akan dilanjutkan hari ini. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad mengatakan bahwa dalam operasi pencarian sampai Selasa malam kemarin, tadi malam ya, tim yang bertugas menjangkau sampai Pulau Krakatau dan Pulau Panjang dengan hasil nihil. Gak ketemu ya, operasi belum ketemu ya. Operasi pencarian diagendakan berlanjut pada hari ini. Kantor SAR Banten mengerahkan Kantor SAR Tatuka, kemudian Rigid Inflatable Boat Banten, dilengkapi peralatan SAR air, medis, dan komunikasi bekerjasama dengan Polairut Polda Banten. Dan rencananya hari ini akan memperluas area untuk mencari 5 jurnalis tersebut ya. Dari rutenya dari

speedboat yang membawa rombongan jurnalis tersebut bertolak dari dermaga Pagedongan Carita sejak Senin 7 September pukul 14 untuk melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau. Komunikasi terakhir mencatat korban sempat mengirimkan lokasi terkini kepada rekan jurnalis di Lampung pada pukul 14.42 menit, namun hilang kontak pada pukul 15.04 waktu Indonesia Barat. Dan data sementara, Basarnas mencatat terdapat sedikitnya 7 orang yang dalam pencarian, di antaranya, ini dari beberapa media ya, di antaranya pewarta foto dari LKBN Antara, kemudian dari Merdeka, Anyus, Anadolu, dan juga pewarta lepas atau freelance, serta 2 orang lainnya yang masih dalam proses pendataan dalam tim jurnalis yang hilang kontak tersebut.

Selamat Hari Olahraga Nasional tahun ini, sahabat Sonora. Jadi 9 September 2026. Setiap tanggal 9 di bulan September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Ini menjadi pengingat bahwa olahraga itu tidak hanya penting untuk diketahui, tapi juga dilakukan. Karena ya esensi dari olahraga, namanya memang olahraga. Jadi raga kita yang harus diolah begitu ya, supaya kita mengingat pentingnya berolahraga, sahabat Sonora. Boleh tanya dong pagi ini ke sahabat-sahabat Sonora ya, kira-kira seberapa penting sih menurut Anda olahraga dalam hidup Anda? Dan kalau Anda menganggap penting, kira-kira olahraga yang sudah rutin Anda lakukan sehari-hari apa? Ya, silakan Anda boleh komen pagi ini, nanti akan saya bacakan. Selamat pagi juga sahabat-sahabat dan teman-teman yang ada di TikTok pagi ini sudah bergabung. Terima kasih sudah nonton live siaran Sonora Pagi di @radio.sonora_fm92. Boleh silakan bergabung teman-teman yang belum bergabung dan pengen tahu suasana siaran pagi ini di TikTok kita live ya. Pagi ini tadi ada Bobby, ada Historic Boy, ada Cece, ada siapa lagi nih? Ada Cici Sansan Liandri, ada Ataya katanya dari Pagundan Kuningan Jawa Barat. Salamnya buat Anoval di Blok M, sehat selalu. Ada juga Bang Ronald, ada Bobby, ada Mehmet Riyadi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Baji-baji katanya sehat-sehat. Kang Abdul Rokim, selamat pagi. Muhammad Isa dari Malaysia sudah bergabung. Kemudian ada Uci dan masih banyak lagi. Ada Virgo juga, selamat pagi, terima kasih. Manda Spanyol, salam dari Spanyol katanya. Luar biasa ya, ini bisa melintasi kota, melintasi provinsi, udah lintas negara, lintas benua ya, yang nonton di TikTok pagi ini. Terima kasih. Kalau mau dengerin radionya boleh streaming di sonora.co.id atau sonora.id. Jadi bisa sambil dengerin radionya, bisa sambil nonton TikTok pagi ini. Kita akan lanjut lagi. Sambil saya tunggu ya, kita akan bahas seputar peringatan atau momentum Hari Olahraga yang jatuh hari ini. Sebagai reminder bahwa olahraga itu penting untuk kita lakukan konsisten ya, karena ya untuk kesehatan kita, untuk kebaikan kita, tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental juga bisa terjaga dengan aktif berolahraga, sahabat Sonora. Silakan Anda boleh WhatsApp, kira-kira Anda menganggap sepenting apa sih olahraga dan olahraga yang rutin Anda lakukan, boleh share nih 0812-122-9200 atau WhatsApp pagi ini di atau di live TikTok kita juga boleh sharing seputar dunia olahraga.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah memperkuat mitigasi bencana untuk meminimalkan resiko korban jiwa sebagai respon atas 5 gunung api aktif di Indonesia mengalami erupsi dalam rentang waktu 1 minggu terakhir. Kelima gunung aktif tersebut adalah Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur, Gunung Ibu di Halmahera, dan Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Menurut Puan, dugaan karakteristik bencana alam yang sulit diprediksi, kesiapan pemerintah dan masyarakat perlu terus diperkuat. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, menyumbangkan seluruh kenaikan gajinya untuk kegiatan sosial selama 5 tahun ke depan. Keputusan itu diumumkan Wong kemarin di hadapan Parlemen Singapura. Wong menegaskan keputusan itu diambil untuk menunjukkan komitmennya. Perubahan sistem remunerasi pejabat politik dilakukan demi kepentingan rakyat Singapura. Wong menerima kenaikan gaji sebesar 1,4 juta dolar Singapura atau sekitar 19 miliar rupiah per tahun yang seluruhnya akan disumbangkan.
2: Sonora Update.

Dari Ronan Keating in This Life, sahabat Sonora, sudah kita simak 6 menit. 5 menit dari jam 6 pagi ini, semakin terang cuaca di pagi ini, tapi masih mendung ya. Dari lantai 3 Green Studio Kompas Gramedia di Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Tanah Abang Jakarta Pusat ya. Gimana teman-teman di sahabat dimanapun Anda sedang berada? Ada yang sedang olahraga? Ya karena hari ini 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional atau HORNAS. Momentum ini bukan sekedar seremoni, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya olahraga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Kemenpora sendiri sebelumnya menekankan HORNAS sebagai momentum membangun budaya olahraga dan meningkatkan kebugaran masyarakat. Pemerintah juga mendorong olahraga tidak hanya mengejar prestasi atlet, tetapi membangun ekosistem olahraga yang melibatkan masyarakat luas. Karena itu, HORNAS 2026 ini menjadi momentum untuk melihat kembali apakah olahraga sudah benar-benar menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia, termasuk gaya hidup dari teman-teman dan sahabat-sahabat Sonora pagi ini ya. Sepenting apa sih menurut Anda olahraga? Dan kalau boleh share, silakan Anda boleh kasih tahu apa olahraga yang sudah sering Anda lakukan setiap harinya atau secara rutin sudah dilakukan. Boleh share ya, silakan, karena memang suka atau mungkin dulu kecilnya Anda pernah jadi atlet atau apapun alasannya, boleh share ya. Tapi kita happy juga sih kalau ngelihat hype dari olahraga, kegiatan-kegiatan atau event-event yang digelar di setiap akhir pekan, event-event yang selalu diminati oleh banyak pecinta olahraga ya, atau sport enthusiast gitu. Kalau event race lari misalnya, kadang-kadang sudah sold out beberapa event yang sudah terkenal itu hanya dalam waktu berapa jam ketika pendaftarannya dibuka ya. Kemudian kalau weekend, car free day itu, wah, semua warga masyarakat dari berbagai kalangan usia itu tumpah ruah di HBKB, Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Di Jakarta aja car free day ini diperluas ya, Sudirman Tamrin sekarang ke Rasuna Said. Ingin memberikan space kepada mereka yang suka olahraga dengan perluasan car free day ini. Mungkin teman-teman di kota lain juga mengalami hal yang sama, boleh share ya. Kita peringati Hari Olahraga Nasional pagi ini. Dan ini ada beberapa sahabat yang udah sharing nih. Kalau Pak Haryanto Jaya katanya gak pernah olahraga. Kenapa gak pernah Pak Haryanto? Ya kalau Ibu Nur katanya jalan kaki pagi tiap hari. Mantap ini ya. 5.000 langkah coba dihitung Bu Nur ya. Gak usah bingung atau gak usah repot ngitungin 1, 2, 3. Cukup pakai aplikasi yang sekarang sudah tersedia di berbagai platform. Ya, tinggal download aja di Play Store atau App Store, itu ada berapa langkah yang sudah kita jalani setiap harinya. Tempel aja di smartwatch kita atau di handphone kita. Jadi kemanapun kita jalan tuh kita akan terrecord. Ada Pak Subagia, Mensana Incorpore Sano. Oh iya benar, ini ada satu pepatah bijak. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Masih rutin jalan kaki paling tidak 30 menit sampai 90 menit setiap hari. Dari Pak Subagia di BSD. Terima kasih lagu indahnya pagi ini. Cerah, pagi yang cerah ini Sonora. Terima kasih Pak Subagia. Mungkin menemani Pak Subagia lagi jalan kaki ya. Jalan sehat pagi ini. Pak Sumarwan Soeharto, selamat Hari Olahraga. Olahraga penting buat kesehatan fisik, juga keseimbangan emosional. Setuju banget ini. Olahraga juga bermanfaat menjaga kebugaran daya ingat otak dan tentunya bisa menjadi salah satu sarana pemersatu bangsa. Salam Hari Olahraga. Salam Hari Olahraga. Benar ya, pemersatu bangsa. Kalau timnas lagi main tuh kayak semua orang menjadi satu. Ada Ibu Leli Wulan, selamat pagi. Olahraga yang sering saya lakukan, senam dong, karena setiap hari di sekolah harus mengadakan senam anak Indonesia hebat sebelum belajar di kelas. Oh, terima kasih Mbak Leli. Guru sepertinya ya. Ada Mbak Yanti, olahraga yang rutin dilakukan ini mantap, banyak nih. Ada yoga, renang, badminton. Olahraga sangat penting, hobi, karena kerjanya duduk dengan laptop lama. Jadi setelah olahraga badannya enak, lentur dan kuat. Pagi Sonora dari Mbak Yanti di Tangerang. Hari ini di luar cerah, enak, udara dingin tapi rasanya panas. Oh ya. Baik, terima kasih juga nih yang di TikTok. Selamat pagi dari Marsiti City, dari Sumedang juga hadir. Radio seumur hidupku katanya.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, Killing Me Softly with His Song, satu lagu yang semoga bisa membuat Anda semangat di pagi yang mendung ini, kalau di Jakarta ya, mendung ya. Tapi tadi katanya dari Condet, Jakarta Timur, di update cuacanya cerah. Selamat pagi, ada Blue Desire, ada Kang Ian dari Subang, ada Chlorophyll, ada Pak Muntohar dari Bojonegoro hadir. Kemudian juga ada MBK 5203, ada Marsiti City, ada Pak Indra, olahraga murah meriah lari pagi Mas Yudi. Selamat berlari pagi kalau gitu ya. Pak Deddy Hidayat dari Sumedang, radio seumur hidupku. Terima kasih Pak Deddy. Ada Leoni, ada Pak Indra, ada Kali, ada Sharks. Terima kasih. Informasi lalu lintas dari Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, kita akan simak pagi ini. Akan disampaikan oleh reporter kami, Lia Musfiroh, sahabat Sonora. Sambil saya terus remind, ganjil genap ya untuk hari ini. Hanya kendaraan berplat ganjil saja, 9 September ya, yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku gage. Oke, Lia, selamat pagi. Silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Sultan Agung dari arah Manggarai menuju ke Halimun terpantau ramai lancar. Normal tersendat di setiap lampu pengatur lalu lintas. Kemudian dari Halimun mengarah Duku Atas juga ramai lancar. Arah sebaliknya kembali ke Manggarai ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Arah ke Jalan Latu Harhari akan tersendat di perlintasan kereta, namun selepasnya ramai lancar kembali. Demikian Lia Musfiroh melaporkan kembali ke studio.
0: Ya, Lia, terima kasih untuk informasinya. Kemudian dari Bojonegoro tadi Pak Muntohar update nih, mendung pagi ini tapi belum tentu akan turun hujan katanya ya. Seperti judul lagu ya Pak Muntohar.
2: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.
3: Sesaat lagi kita dengarkan dongeng Sonora. Sora sedang berjalan sambil memegang ponsel.
4: Loh, kok sinyal internetnya hilang ya?
3: Sora mengangkat ponsel tinggi-tinggi, berjalan ke kanan dan ke kiri.
4: Kalau nggak ada sinyal, nggak bisa belajar online dong. Tadi penuh, sekarang tinggal satu bar.
3: Tiba-tiba, salah satu bar sinyal di layar ponsel melompat keluar dan berubah menjadi karakter kecil yang lucu.
5: Hey, jangan dicari terus. Nanti aku pusing.
4: Hah, siapa kamu?
5: Aku Pink, penjaga sinyal.
4: Wah, pas banget. Tolong dong, balikin sinyal internetku.
5: Bisa, tapi hari ini aku mau mengajakmu mencari sinyal yang jauh lebih penting.
4: Lebih penting dari internet?
5: Iya.
3: Pink melayang mengajak Sora berjalan. Mereka melewati ilustrasi tubuh manusia.
4: Memangnya tubuh punya sinyal?
5: Tentu punya. Kadang tubuh memberi tanda, seperti cepat lelah, kadang sering pusing, dan kadang tubuh tidak memberi tanda apapun.
4: Loh, kalau nggak ada tandanya, gimana kita tahu?
5: Nah, disitulah petualangan kita dimulai. Untuk menemukan sinyal tubuh, kita perlu melakukan cek kesehatan gratis.
3: Pink pun menjentikan jari. Muncul tulisan besar, cek kesehatan gratis. Sora tiba di layanan cek kesehatan gratis. Suasananya ramah dan nyaman.
6: Halo Sora, yuk kita cek kesehatan.
4: Ternyata mudah ya, aku jadi tahu kondisi tubuhku.
5: Betul, kalau handphone punya indikator baterai, tubuh juga punya indikator kesehatan. Bedanya indikator tubuh hanya bisa diketahui lewat pemeriksaan kesehatan.
3: Bar sinyal Pink berubah dari satu bar menjadi 5 bar.
4: Wah, Pink, sekarang sinyalku penuh.
5: Karena kamu sudah berhasil menemukan sinyal sehat.
4: Sekarang aku tahu kalau sinyal internet membantu kita tetap terhubung dengan dunia. Nah, kalau cek kesehatan membantu kita tetap terhubung dengan kesehatan kita.
3: Nah, jangan tunggu sakit untuk mengenal tubuhmu. Manfaatkan layanan cek kesehatan gratis dan temukan sinyal sehatmu sejak dini. Cari sinyal internet itu penting. Mengenali sinyal tubuh jauh lebih penting.
2: Demikianlah Dongeng Sonora.

0: Dari The Course, sahabat Sonora Runway di Sonora Pagi. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah setia menyaksikan di layar TikTok. Dan selamat pagi juga Anda yang mendengarkan melalui FM 92 Sonora Jakarta. Selamat berolahraga karena hari ini adalah hari olahraga. Jadi ayo kita semangat untuk melakukan olahraga, menjadikannya sebagai bagian dari gaya hidup kita yang rutin dilakukan sehari-hari, supaya fisik kita sehat, badan kita kuat, jiwa kita juga kuat, dan kesehatan mental emosional kita juga terjaga, sahabat Sonora. Ada banyak orang yang menjadikan olahraga sebagai cara untuk merilis stres mereka. Jadi biar gak stres, ayo kita olahraga ya. Karena abis olahraga itu katanya ada hormon namanya endorfin yang akan muncul usai kita berolahraga. Dan itu adalah hormon yang bisa menimbulkan efek happy, bahagia. Jadi kita gak overthinking lagi, gak harus ada cemas lagi, anxiety lagi, atau stres lagi. Ya udah, olahraga dinikmati, lelah, istirahat, besok menjalani hidup seperti biasa, berjalan terus. Tapi olahraga efeknya memang fisik kita jadi sehat dan awet muda, sahabat Sonora ya. Ini adalah anti-aging yang sebetulnya ampuh ya. Kalau dilakukan rutin dari muda, itu akan kelihatan kok yang biasa olahraga dan yang gak biasa olahraga. Ibu Nita Susanti, selamat pagi di Sunter. Katanya jalan santai aja kalau aku. Itu juga bagus ya. Pak Surya Iskandar, pagi olahraga sangat penting, bagian dari lifestyle. Saya weight training setiap pagi. Salam dari Pak Surya Iskandar di Singapore. Wow, selamat pagi kalau gitu. Weight training bagus ya untuk memperkuat dan melatih otot-otot tubuh. Mbak Wati, selamat pagi. Kalau aku paling sering jogging aja sendiri pun jadi gak perlu ada lawannya. Salam olahraga, salam sehat selalu untuk semua sahabat dan kru Sonora yang sedang bertugas pagi ini. Ada Pak Rahmat dari Karawang. Saya bersyukur pada Tuhan karena diberikan kekuatan untuk berolahraga. Saya dengan Rahmat dari Karawang, cuacanya sekarang semakin cerah. Saya SD sudah melakukan jalan kaki ke sekolah sampai sekarang umur 61 tahun. Ini berkat selalu jalan kaki. Bagus jalan kaki, Pak. Mantap, sehat kaki. Dan kaki itu adalah penopang yang akan terus menjaga kesehatan kita pada saat usia sudah memasuki usia senior, usia lanjut. Kalau kaki kita kuat ya terhindar dari berbagai macam keluhan. Latihan kaki itu penting ya. Leg day itu penting, sahabat Sonora. Jadi yang masih kuat, ayo kita olahraga. Dari siapa ini? Bang Her, selamat pagi. Olahraga itu seumur hidup, everyone can, yang penting bergerak. Setuju. Yang penting gerak aja dulu. Kalau misalkan belum mulai rutin, gerak aja dulu gitu. Dengan dirutinkan, tercipta kecintaan, kesukaan. Jadi kita akan semangat dan terus meningkatkan. Kalau kemarin jalan kaki, sekarang jalan cepat, kemudian jogging kecil-kecil, lalu baru berlari. Nah, kan ada tahapannya. Jadi, karena setiap orang tuh tidak bisa dipaksakan dalam pace yang sama, dalam tempo yang sama. Punya kemampuannya masing-masing. Pak Ignasius Susanto, selamat pagi. Sangat penting olahraga untuk kesehatan badan. Jalan pagi sehat 3 kali seminggu. Mantap, Pak. Lanjutkan. Pak Inanto Wijaya dari Gading Serpong. Update saja nih. Gading Serpong lancar menuju BSD dan ke arah Tol Jor. Coba Pak Inanto, saya pengen denger dong. Selain info Lalin, olahraganya apa nih tiap pagi? Kemudian Pak Taufik, selamat pagi. Di tempat kerja senam SKJ 88 dari Selasa sampai dengan Jumat, Senin poco-poco. Saya usahakan goes dikit-dikit aja. Ya, selamat pagi. Kawasan industri MM 2100 Cibitung. Cerah berawan cuacanya pagi ini. Terima kasih Pak Taufik, semangat kalau gitu. Hari ini hari Jumat, berarti sedang senam SKJ ini ya. Oke. Kemudian, update informasi lalu lintas kita akan simak. Setelah kita update dulu, kita perbarui beberapa informasi lalu lintas di ruas tol pada pagi ini. Seperti apa informasinya? Ini dia.
1: Informasi jalan tol.
0: Oke, selamat pagi ya sahabat-sahabat dimanapun yang sedang di perjalanan, terutama yang sedang melintas di ruas tol. Untuk update di Jakarta dan sekitarnya, lalu lintas kami teruskan pagi ini dari rekan-rekan yang bertugas di Jasa Marga Toll Road Command Center. Musik. Ya, tol dalam kota pagi ini Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng secara umum relatif ramai bergerak lancar di kedua arahnya. Tol Jakarta, Tangerang, Tomang, Karangtengah, Tangerang hingga Bitung juga lancar. Sebaliknya dari Kunciran, kilometer 15 hingga 14 padat. Ini kepadatan karena keluar masuk rest area. Tol Jor W2 Utara lancar dua arah. Tol Jor W2S Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami, Pondok Ranji juga lancar dua arah. Sementara di Tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor hingga Ciawi juga lancar dua arah. Tol Jakarta, Cikampek padat dari Cikarang Pusat, kilometer 38 hingga 39. Keberatan keluar masuk rest area. Sebaliknya Cikarang Barat, kilometer 28 sampai 26 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Tol MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arah. Tol Purbalenyi Dawuan pada larang Pasir Cileunyi juga lancar di kedua arahnya.

0: sabar ya, semoga segera terurai. Dan sambil dengerin lagu-lagu di Sonora, jadi bisa sedikit terhibur, banyak terhibur juga boleh. Ada informasi lalu lintas dulu kita akan simak. Kita akan menuju ke ruang Traffic Management Center di Telantas Polda Metro Jaya. Saya sudah bersama dengan Aibda Yogi Supono pagi ini yang sudah bersiap dengan pantauan lalu lintasnya. Selamat pagi Pak Yogi, silakan.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mas Yudi. Untuk pantauan yang pertama, informasi di ruas tol. Untuk tol dalam kota, kontraflow sudah dibuka untuk seputaran Halim yang mengarah ke arah Semanggi. Begitu juga untuk seputaran Janger, exit gerbang tol Kebonjeruk yang mengarah ke arah underpass Somang. Untuk di seputaran Jagorawi, Cimanggis yang mengarah ke arah Cipayung. Silakan bagi pengendara yang akan melintas, jaga jarak kecepatan kendaraan Anda. Mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kontraflow pagi ini. Dan untuk pantauan lainnya, untuk di ruas arteri pagi ini, arus berangkat dari Bekasi, terutama Mall Pondok Gede, Bekasi Kota yang mengarah ke arah Lubang Buaya, dan Tamini Square juga masih ramai lancar. Begitu juga untuk seputaran akses dari Jalan Raya Bekasi Kota, terutama melintas di Kalimalang mengarah ke arah Halim Lama, ini juga masih ramai lancar. Dan arus berangkat dari Tangerang, terutama melintas di Jalan Raya dan Bogot Pesing yang mengarah ke arah Grogol juga pagi ini. Dan kami ingatkan untuk roda 2 tidak boleh melintas di Selayang Pesing karena berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Dan untuk arus berangkat dari Depok pagi ini, terutama melintas di Jalan Raya Cimanggis, terutama di Pal mengarah ke arah Gandaria, Cibubur yang mengarah ke arah Pasar Rebo juga masih ramai lancar untuk arus berangkat dari Depok pagi ini. Dan untuk layanan SIM dan SNK keliling pagi ini, kita sudah share di media sosial TMC di Facebook dan Instagram di story untuk layanan SIM dan SNK keliling hari ini. Silakan bagi masyarakat yang akan melakukan proses perpanjangan SIM dan SNK untuk hari ini. Sedangkan untuk di X masih gangguan untuk media sosial TMC. Dan untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat hari ini rencananya nanti sekitar pukul 10 di Silang Selatan Monas seberang Gedung Dana Reksa. Yang kedua nanti rencananya di kantor PT Position Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat. Yang ketiga depan Kementerian ESDM RI Jalan Kebon Siri Jakarta Pusat. Dan untuk yang keempat pukul 13.00 di depan KPK RI Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan. Yang kelima pukul 11.00 di kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni Jakarta Barat. Saat ini masa belum datang dan belum ada pengalian arus di seputar objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu perkembangan dari petugas yang ada di lapangan untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat tersebut. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Aibda Yogi Supono dari TMC Polda Metro Jaya, terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Berikutnya kita juga akan simak pantauan lalu lintas yang akan disampaikan kali ini dari ruas Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Lia, silakan.
2: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan dari arah Galunggung menuju ke Karet Kuningan Plaza Festival, lalu lintasnya ramai lancar mengarah ke Jalan Kasablanka juga ramai lancar. Untuk sebaliknya dari arah Karet Kuningan menuju ke Setiabudi, lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar hingga ke Jalan Hos Cokro Aminoto, lalu lintasnya akan tersendat normal di perempatan Imam Bonjol, namun selepasnya ramai lancar kembali. Demikian Mbak Muspro melaporkan kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih Lia untuk informasinya. Rara tadi melintasi Tol Wiyoto Wiono dari Cawang arah Cempaka Putih kilometer 3800, ada truk patah as di lajur kiri dan sudah menyebabkan kepadatan panjang dari arah Tol Jagorawi dan Tol dalam kota.

0: Selamat pagi, kalau kata Ances di sekitar Jakarta Barat nih bilang jalan kaki olahraga yang rutin dilakukan. Renang juga itu paling aman katanya. Kalau yang lain bikin linu-linu. Udah bikin jadi linu kaki katanya. Paling semangat katanya jalan kaki di mall atau Tanah Abang aman, tapi kantong nu tak aman. Jalan kaki di mall semangat ya, sambil shopping-shopping. Bukan hanya window shopping, tapi shopping-shopping. Mbak Nini, tambah minum susu. Susu kambing bagus mas. Siap, setuju nih Mbak Nini. Mbak Nini juga jalan. Olga jalan aja deh. Siap, 5.000 langkah ya Mbak Nini. Tolong dihitung. Nyalakan aplikasinya supaya efektif memperkuat kaki kita. Otot kaki kita tuh penting ya, karena banyak orang berusia lanjut itu keluhannya banyak di kaki. Sendi lutut, engkel, pinggul. Nah kalau dilatih dari muda, ya niscaya keluhan-keluhan itu tidak akan terasa atau bisa diminimalisir. Jadi selagi masih muda silahkan berjalan kaki. Lower body yang sangat penting. Lower body itu tubuh bagian bawah ya, ya kaki, ya lutut, ya leg day. Oke, kemudian juga Mas Wanda, terima kasih Mas untuk informasinya tadi, menarik ya. Untuk informasi berbagi. Kemudian Mbak Tuti, selamat pagi. Apa kabar Mbak Tuti? Ya. Ada lagi siapa nih yang sudah ikutan berbagi pendapat? Dio Gaza Herdianto dari Cikeas, selamat Hari Olahraga Nasional 9 September 2026. Olahraga mengajarkan kita bahwa kemenangan terbaik adalah kemenangan yang dirayakan bersama masyarakat Indonesia. Yes. Semua bangsa bersatu kalau timnas kita lagi main ya, mendukung Indonesia. Ada Pak Dami Atawolo, selamat pagi. Update lalu lintas Cipayung dan sekitarnya pagi ini kembali padat imbas aktivitas antarjemput anak sekolah. Cuaca mendung, selamat beraktivitas dan semangat selalu. Ada Pak Joni, selamat pagi. Olahraga rutin sangat dianjurkan, tetapi jika karena kesibukan pekerjaan menuntut waktu sangat minim untuk diluangkan, mungkin bisa dicoba. Ini saran menarik dari Pak Joni nih. Yang pertama adalah jalan rutin di tempat kerja. Kemudian stretching sambil duduk berdiri setelah berjam-jam duduk. Itu yang sering saya lakukan. Pak Joni dari Ciledug, terima kasih ya. Ini menarik. Kalau berkenan kirim videonya, contoh stretching di tempat duduk tuh gimana sih Pak? Siapa tahu bermanfaat untuk sahabat-sahabat saudara yang lain. Jadi jalan rutin di tempat kerja juga seru ya. Kalau ada pilihan naik tangga atau naik lift, boleh tuh naik tangga, melatih kaki kita juga. Tangga manual ya, bukan tangga berjalan, bukan eskalator atau elevator. Pak Oktavianus Teguh dari Cilacap, saya jarang olahraga, tidak pernah malah, tapi setiap hari meniti 160 anak tangga. Oh, aku pikir meniti hutan cemara Pak, kayak Gatot Bagaskara ya. Meniti 160 anak tangga untuk masuk ruang kerja. Lumayan loh Pak, 160 ini bagus nih melatih kaki juga. Malas naik lift karena memang tidak ada liftnya. Semoga kita semua sehat di zaman yang diselimuti udara penuh polusi, hutan mulai menipis, dan kehidupan yang memaksa untuk semakin pandai mengelola waktu istirahat seoptimal mungkin. 160 menit anak tangga bolak-balik jadi 320 Pak. Kalau setiap hari misalnya ada istirahat siang, makan siang turun lagi, 160 kali 4 berarti 640 anak tangga dititi oleh Pak Oktavianus. Bagus juga untuk olahraga. Semangat. Pak Haryono, selamat pagi. Ya, dulu main tenis, pingpong, badminton, setelah pensiun ganti. Sekarang rutin jalan minimal 5.000 sampai 10.000 langkah. Goes, trekking, usia baru 67. Baru 67 ya Pak, luar biasa, tetap semangat. Pak Haryono ini jadi contoh buat anak-anak muda. Oke, informasi lalu lintas dari Rara, kita akan simak pagi ini. Silakan Rara.
1: Terima kasih Yudi, selamat pagi sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas kami mulai dari gerbang tol Sunter di tol Wiyotowiono yang menuju ke Cawang. Dari semenjak gerbang tol Sunter kami masuk, lalu lintas relatif lancar. Namun di KM 3800 dari arah Cawang yang menuju ke Cempaka Putih, ini ada truk yang mengalami patah as di lajur kiri dan menyebabkan kepadatan yang panjang sekali. Kami lihat kepadatan ini masih mengekor sampai dengan simpang Cawang dan dari tol Jagorawi juga tol dalam kota. Kami imbau bagi Anda yang akan melintas atau menuju ke arah Tanjung Priuk ataupun juga sebelumnya Cempaka Putih dan Jatinegara, untuk saat ini bisa mencari jalur alternatif lain di ruas arteri karena ruas tol Wiyoto Wiono padat sekali. Untuk tol dalam kota dari simpang Susun Cawang yang menuju ke Pancoran ramai namun masih bergerak lancar. Cuaca berawan, kita kembali ke studio.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Sahabat Sonora, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menegaskan warga negara asing yang mengalami pembatalan penerbangan maupun pengalihan penerbangan akibat kondisi darurat dapat diberikan izin tinggal keadaan terpaksa atau ITKT paling lama 30 hari. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menjelaskan WNA yang mengalami overstay akibat kondisi alam yang membuat mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan juga tidak akan dikenai sanksi. Senator Amerika Serikat Mark Warner melontarkan kritik tajam kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait membengkaknya biaya perang melawan Iran. Warner menilai strategi perang yang dijalankan Trump sebagai tanda sebuah rencana yang tidak jelas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Senator Partai Demokrat yang mewakili negara bagian Virginia itu menyebut, para wajib pajak Amerika telah menanggung biaya perang hingga 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 1.763 triliun rupiah.